0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit teka.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam mana mengelakkan makanan basi. Antara caranya adalah dengan menyejukkan makanan sepenuhnya sebelum ditutup atau disimpan dalam peti sejuk, mengelakkan penggunaan sudu basah atau tangan ketika mencedok, serta memanaskan lauk berkuah sehingga mendidih. Teknik penyimpanan dan penyejukkan. Biarkan sejuk. Simpan di peti sejuk. Asingkan makanan. Kebersihan semasa memasak dan menghidang. Guna sudu kering. Jangan guna tangan. Asingkan senduk. Pengurusan lauk baki. Panaskan semula. Buang wap nasi. Dengan mengikut tips ini, lauk pauk, terutama makanan bersantan dan berkuah, dapat disimpan lebih lama dan selamat dimakan. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
4: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Alright, 8.23 minit pagi. Kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang di pertemuan Selamat Pagi Sarawak Estate Gang pagi kita.
1: Ya, Mun di Bukit Peluang menyaksikan live perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan ni nak dilihat kita secara depan-depan.
0: Nasaruddin Zainal Abidin Yamada, of course lah, Jerman katanya.
1: Jerman.
0: Sedap tim Jerman tu. Maksu Sarawak Ina Yamada, Assalamualaikum DJ US Victory.
1: US
0: sokong dah.
1: Okey, kita ada Fadilah Juni. Okey, Yamada, Mun di Bukit Peluang nangga lah Piala Dunia semestinya katanya kami nak nangga tim England. Beraksi walaupun tim dia bukanlah favorite untuk juara katanya, tapi nok nama kita tok peminat EPL memang tetap menyokong sida England. England forever. England forever bang.
0: Kami tetap nangga komen daripada Kak Sabtuyah Ramli.
1: Apa padahnya?
0: Ya, madah. Nya nanya duduk lah, apa khabar you jam
1: gitu. Alhamdulillah.
0: Kami mun diberi peluang menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pasukan MU lah di dia kami. Sini datang MU kak.
1: Tuan negara melawan. Negara melawan
0: negara tu kak. MU.
1: MU. Kita kita masuk dalam list.
0: Ya, English Premier League kak.
1: Oh kak.
0: MU. MU ya kelab kak. Untuk negara. Piala Dunia negara kak.
1: Piala Dunia tu hanya melibatkan negara-negara kak. Dan bah kita nak nangga di live yang kedua kita tu tadi lo. So kita re-live balik tadi tu Elis Mandetra. Jadi mana munya lah ngidam katanya nak lihat Iran beraksi di pesta bola. Masih juga siatnya walaupun mentaliti warga Iran masih di kelumuti krisis peperangan global katanya. Ya jadilah ingin disaksikan katanya Iran berlawan dengan France ataupun Egypt lah 23 Jun atau 27 Jun katanya.
0: Ya betul. Lepas tu kita akan kembali lagi. Sebab 8.30 pagi tu kita ada temu bual bersama dengan Sida Intan lah. Pegawai Takbir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak, berkaitan dengan program Larian MAPA 21 edisi yang ke-21 tahun 2026 selepas tu. Okay.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Okay, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang pagi kita. Alhamdulillah di pertemuan sama pagi Sarawak Estate Gang pagi kita.
1: Iya, kita bersama dengan tetamu kita di konti Yus.
0: Ya, betul. Saya kita asyik berdua kan?
1: Ya, kita dah bertiga. Eh, kami lah.
0: Kami sebenarnya dalam tu sebenarnya.
1: Meriah kita di konti.
0: Meriah. Okay. Jadi pagi tu kita bersama dengan Encik Edmund Nak Anjar yang merupakan pegawai tadbir latihan Intan kampus wilayah Sarawak. Kita bercerita pasal apa Teh Jai?
1: Program larian MAPA ke-21 untuk tahun 2026.
0: Ya betul. Jadi selamat pagi Encik Edmund.
1: Selamat pagi sebab datang ke konti kita.
2: Selamat pagi. Terima kasih Sarawak FM.
1: Sama-sama.
2: Apa nama menunggah orang datang.
0: Boleh. Saya ada masalah cerita pasal larian Fanra. Kini tu kan dah train, kini tu banyak orang yang ikut serta fun run kan.
1: Mesti runner kita si sabar nak apa nak dengar apa info kali tu.
0: Mesti dia nak sebab ada lagi larian ke. Sini.
1: Kan.
0: Lepas tu lah Encik Edmund akan rangan kita orang. Kami biasa kami run ambil 21 km.
1: 21.
0: Kami ambil 21 km.
1: Habis pusing si. Habis larian si.
0: Yang habis 1 km je. 1 km 20 km.
1: Tinggal. Oh, si boleh jadi ya.
0: Okeylah. Sebenarnya apabila cerita pasal fun run, larian, kali tu lah pagi tu kita bercerita pasal larian MAPA yang mesti dipahamkan last year pun ada juga kan larian MAPA seluruh
2: Malaysia
0: kan. Dan kali tu kembali lagi edisi yang ke-21. Mungkin Encik Edmund boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi mengenai program tu dan objektif utama penganjuran larian MAPA edisi yang ke-21 tu. Silakan Encik Edmund.
2: Okey, terima kasih.
0: Sama.
2: Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada pendengar di luar sana.
0: Ya.
2: Mutlak Sarawak jelah Sarawak.
0: Boleh
2: Okey. So kami datang tu sebenarnya ingin mempromosikan program larian MAPA ke-21 tahun 2026 lebih lagi di zon Sarawak lah. So untuk meluman kita orang, program larian MAPA ke-21 tu adalah merupakan satu inisiatif yang berimpak tinggi kata perusahaan tertinggi yang digerakkan oleh kerajaan bagi memperkasakan budaya hidup sehat serta menyemarakkan semangat kesukanan dalam kalangan rakyat dan juga penyawa awam. Okay, sebelumnya kami mau cerita sedikit apa yang dimaksudkan dengan MAPA sebenarnya. Hanya orang larian MAPA, larian MAPA, tapi saya tahu apa MAPA.
0: MAPA ya.
2: Okay, MAPA sebenarnya adalah Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam. Tahun itu adalah tahun ke-21 lah. So normally majlis tu diadakan di Putrajaya. Hanya akan di apa nama dirasmikan ataupun disampaikan ataupun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah.
0: Okay.
2: So untuk tahun ini kita akan bersama dengan Yang Amat Berhormat PMX kita lah di Putrajaya. Salah satu pengisian larian majlis sama MAPA itu adalah larian MAPA tadi.
0: Wow.
2: Yang lah antara pengisiannya lah. Masa yang sama program itu bertujuan untuk menggalakkan amalan gaya hidup sehat lah dan juga bagi menyokong inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membentuk rakyat yang lebih sehat dan juga lebih sejahtera lah. Yang lebih sehat, harmoni dan sejahtera.
0: Wah, tak Jai. Pengisian-pengisian baru larian. Ada lagi sebenarnya pengisian-pengisian lain nak.
1: Menjawab untuk objektif penganjuran. Jadi untuk yang kedua tu, siri dan kategori larian MAPA yang ke-21 tahun 2026. Ada berapa siri yang akan diadakan Encik Edmund? Boleh kongsikanlah dengan pendengar kita ada berapa kategori yang dibuka untuk penyertaan pada kali ini.
2: Okay, terima kasih. So kami akan share overallnya dulu. Untuk tahun 2026, larian MAPA kali satu akan diadakan sebanyak 3 siri, iaitu di dataran Zero Sungai Petani Kedah pada 11 Julai 2026 silamak gila. Kaya di yang kedua, siri kedua lah di Sarawak di Taman Botani Kuching Sarawak yang berdekatan dengan Wisma Wisma Bapak.
0: Betul.
2: Bagi yang berada di Kuching, orang Kuching dan juga Semerahan boleh join daftar dan juga join larian kita orang kelak. Dan yang kemuncak larian tersebut adalah di dataran Putrajaya lah pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu. So bagi larian MAPA zon Sarawak tu kelak, kategori yang dibuka adalah ada dua kategori. Yang pertama adalah fun walk sejauh 3 km dan fun run sejauh 5 km sahaja untuk kali itu. So bagi yang berminat boleh mbak family sekali fun run ya ataupun fun walk sebabnya memang fun
0: Santai-santai
2: saja.
0: Rilek-rilek. Saya dah nak kira
1: boleh rumah seisi bu. Keluarga.
0: Seisi boleh. Keluarga boleh. Sambil-sambil anak sebelah kan. Mun anak laju daripada kita. So dulu. Oh.
1: Kan boleh ajak sebenarnya kan?
0: Boleh. Saya tak masalah. Apabila kita niatlah untuk penganjuran program larian MAPA edisi yang ke-20 tahun 21 tahun 2026 tu lah. Mungkin kita nak tahu juga naratif ataupun hasil yang nak dicapai apabila penganjuran larian MAPA tu, Encik Edman.
2: Okay, so yang tu bila pihak pengurusan tertinggi kita, pengurusan tertinggi negara juga perkhidmatan awam sendiri, MAPA, larian MAPA sebenarnya adalah membawa direktif yang luas dan inklusif. Okay, ia bukan sekadar acara kesihatan untuk warga perkhidmatan awam, tapi sebuah simbol komitmen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Institut Tadbiran Awam Negara Intan dalam menghayati nilai-nilai Malaysia Medani, khususnya dalam menyemai keprihatinan, kesejahteraan dan juga kesepaduan.
0: Ya, saya.
2: So orang malah je sebut pasal perpaduan-perpaduan.
0: Betul.
2: So salah satu kebahasaan utama yang ingin dicapai ialah mengukuhkan semangat kebersamaan. So dalam larian ni kelak, si kisah siapa semuanya sama-sama.
0: Semua sama.
2: Sama-sama je jalan.
0: Betul.
2: Sebabnya bukan hanya dalam kalangan pejabat awam, tapi juga bersama-sama rakyat Malaysia yang turut hadir menyokong dan meramaisai suasana harmoni yang dibawa oleh acara pada hari tersebut. Okay, program ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan mesej bahawa pejabat awam bukan sekadar berperanan di belakang tabir dasar, tetapi juga aktif di lapangan, dekat dengan rakyat dan komited terhadap gaya hidup sihat, positif dan inklusif. So, time larian ni kelak, bolehlah tanya-tanya, mana tahu ada orang awam tanya dengan, kita orang kerja perintah sekarang. Tanya-tanya apa program sedaknya, kemudian apa sedaknya. So, dengan penglibatan sektor swasta dan komuniti setempat, ia turut memaparkan nilai daya cipta dan kolaborasi merentasi sektor lah. Yang penting dalam menjayakan agenda pembangunan negara yang holistik dan berteraskan nilai medani. Jadi, program latihan larian MAPA tu, yang ke-1 tahun 26 tu, adalah cerminan kepada semangat Malaysia Medani lah, di mana pihak awam dan rakyat berganding bahu dalam suasana penuh hormat, ihsan dan harapan untuk masa depan yang lebih sejahtera.
0: Betul. Sebab semua kelompok yang akan berada di siala, baik bangsa ke agama, semuanya akan kumpul lah untuk larian MAPA tu. Sebab kan tu dah dikatakan sebagai tuang satu gaya hidup sehat. Banyak yang ataupun molah acara-acara larian dan kali tu MAPA lah, larian MAPA tu lah, edisi yang ke-21 di Taman Botani, jadi Encik Benar.
1: Dan sebelum kita nak ke soalan yang seterusnya, kita nak tahu pengisian. Tunggu.
0: Betul.
1: Kena tunggu sebelum kita mengetahui pengisian program yang menarik sepanjang apa larian MAPA tu diadakan. Kita nak berhibur lagi, so
0: kita nak dengarkan dulu lagu daripada Haziq Rosby dan Baby Shima, Pujuk, untuk kita orang ya. Sebab ialah Encik Edmund datang, dia nak mujuk kami supaya turut serta dalam larian MAPA edisi ke-21 di Taman Botani.
1: Rami-rami kita ikut larian MAPA kali tu. Okay.

0: Okey, kembali lagi kita di pertemuan Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita untuk pagi tadi. Pagi tu.
1: Apa hal ya?
0: Bukan, kami dah terbayang nak ambil 5 km.
1: Oh.
0: Sebenarnya. Sebab kita di geng-geng kita di ATM tu pun banyak yang
1: kami yang 5 km.
0: Jadi silapnya pun nak tahu juga lah. Mungkin boleh dikongsikan dalam grup gelak now.
1: Jadi tu lah yang kita kongsikan lah bersama dengan tetamu kita di Konti berkenaan dengan larian MAPA ke-21 untuk tahun 2026 Zon Sarawak. So, yang dimaklumkan oleh Encik Edmund tadi akan diadakan di Taman Botani Kuching Sarawak 25 Julai 2026 hari Sabtu 6 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi untuk pengisian yang seterusnya Encik Edmund, sebab kita memang tahu lah nak program larian MAPA tu yang merupakan acara utamanya. Jadi kita difahamkan juga ada pelbagai aktiviti yang menarik yang turut disediakan. Mungkin Cik Edmund boleh kongsikanlah sedikit sebelum apa kita berakhir dari ujung-ujung rasanya. Memang terlalu cepat masa kita. Silakan.
2: Okay, baik. So untuk larian MAPA ialah bukan setakat untuk larian dan juga fun walk, fun run lah. Ini ada lagi aktiviti lain, antaranya lah jualan ramah. So siap-siap mak duit orang gelak boleh beli jualan ramah. Kita ada jualan produk tempatan juga.
1: Okay.
2: Truk pun ada. Gaya pembukaan rerawai perkhidmatan awam pun ada. Macam siapa-siapa yang nak cek pencen sedaknya boleh datang. Siapa-siapa macam awam yang ingin sambung belajar, ada ada booth untuk yang appeal queue dan sebagainya kelak. Bagi yang orang di luar sana, mungkin kelak kita orang nak buat ke jalan gol. Mungkin kita orang boleh buat sebab kami akan jemput kementerian yang berkaitan untuk buka booth sedaknya. Mungkin sedak boleh direct buka perkhidmatan sedaknya lah. Seterusnya yang tu yang orang akan tunggu-tunggu iaitu cabutan bertuah.
1: Semestinya.
2: So tahun ini kita tak pasti lagi apakah hadiah-hadiahnya.
1: Misteri. Masih dulu menjadi tanda tanya.
2: Walau bagaimanapun kami boleh share, mungkin akan ada tiket penerbangan Kuching, KL Kuching. Mungkin. Mungkin akan ada. Seperti tahun lepas lah hanya ada. Dan lain-lain lah. So, marilah datang ke Taman Menanti Botani Sarawak di Putrajaya kelak pada 25 Julai hari Sabtu kelak.
0: Hari Sabtu lah. Jadi sasaran untuk penyertaan lah bagi larian MAPA di Taman Botani itu kelak, Chairman. Sasarannya lah.
2: Okay, sasarannya kami berharap untuk larian kali tu tahun tu kami berharap kami orang bolehlah menyemput ataupun mengundang orang untuk berlari dalam 2500 macam ialah.
0: 2500. Sekiranya yang si sempat untuk mendaftar, boleh turut serta Encik.
2: Boleh turut serta. Cumanya kelak mungkin yang si sempat daftar tapi nya insist nak join juga. Boleh join juga tapi nya saya dapat cabutan bertuah lah. Sebabnya saya dah dapat nombor BIP dia. Sebab kelak kami orang akan ada aktiviti lain. Contohnya pemakaian unik. So kelak bolehlah kita orang berlari gunakan pakaian unik lah. Si dapat hadiah cabutan bertuah, dapat hadiah pakaian unik.
0: Biasanya kita dengar lah, macam Cik Edmund tu pun daripada Sidak Intan kan. Sidak daripada Intan. Kadang-kadang orang terfikir bila sebut Intan, macam kami orang tu tahu lah Intan tu. Dia akan mengadakan setiap latihan untuk penjawat awam. Mungkin Sidak di luar tu pun heran. Kena Sidak Intan nganjur larian MAPA. Boleh Cik Edmund terangkan sikit berkaitan dengan Intan tu, Cik Edmund. Mungkin ada Sidak yang nak tahu juga apa penibatan Intan tu sebenarnya.
2: Okey, terima kasih. So Intan tu orang pernah dengar perkataan Intan tapi saya tahu apa Intan yang sebenarnya. Okey, Intan ni adalah Institut Tabiran Awam Negara. Ia merupakan sebuah pusat latihan lah yang terletak di bawah tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. So Intan tu peranan dalam menyampaikan perkhidmatan latihan kepada perkhidmatan awam lah, persekutuan negeri, berkanun dan sebagainya. So untuk meluman semua, Intan tu nya ada 5 kampus sebenarnya. Kampusnya berada di Kedah, Intan Kampus Wilayah Utara. Kita ada Intan Kampus Wilayah Timur, Intim di Kemaman, Terengganu. Kita ada Intan Kampus Wilayah Selatan, IKWAS di Keluang, Johor. Kita ada Intan Sabah, di Ketuaran Sabah lah. Kemudian kita juga ada Intan Kampus Satellite Putrajaya, di Putrajaya. Dan Intan Kampus Wilayah Sarawak lah, yang berada di Kota Semerahan. Intan Bukit Kera adalah kita punya HQ lah, ibu pejabat Intan.
0: Banyak kampus sebenarnya kan. Di Sabah, Sarawak, di Semenanjung pun ada juga. Banyak sebenarnya Intan tu. Kita pun dulu pernah juga khusus Intan kan.
1: Pernah. Kali tu memang agak jauh sikit lah. Sebelum tu dekat bangunan lama ya. Dekat saja pada Rudin ya. Depannya.
0: Dia tu dah di Semahan.
1: Oh, dah ke Semahan. Dah bangunan barunya.
0: Bangunan barunya. Selalu juga lah pergi siar dulu. Di Intan ya. Apabila khusus lah. Jadi, ialah berkaitan. Mungkin ada nak ditambah Encik Edmund. Berkaitan dengan larian MAPA tu. Mungkin ada yang baru mendengar kita pagi tu.
1: Ataupun mengalu-alukan sekali lagi lah. Untuk setidaknya berkenaan dengan larian MAPA ke-21 yang bakal diadakan tu Encik Edmund.
2: Okey, baik. Saya menyeru lah.
1: Seru.
2: Orang di luar sana. Kita orang di Kuching. Daripada Limbang, daripada Lawas sampai ke Kuching lah. Sekiranya kita orang di mana-mana, di Kapit pun boleh. Anda kita dah dapat mampu datang, so marilah join sertailah larian MAPA ke-21 Zon Sarawak. Boleh buat pendaftaran di checkpoint ataupun boleh lari-lari media sosial Facebook Intan Campus Ulu Sarawak. Dekat siang akan ada poster lah berkenaan dengan larian tersebut. Boleh scan QR code dekat siang ataupun boleh telefon Intan Campus Sarawak. Nanti mungkin paling senang layari sosial media kami lah. Facebook Intan Sarawak. Dekat siang kelak macam-macam info berkenaan dengan larian tersebut akan dikongsikan bersama lah kepada semua.
1: Cuma scan ataupun imbas kod QR ya untuk pendaftarannya.
2: Imbas QR code.
1: Lagi memudahkan. Yang akan

0: 3 km, dua kategori 3 km dengan 5 km. So saudara akan dapat adalah baju, bib dan juga medal lah.
1: Wah, dah jadi kenangan kan. Haha, dapat
2: medal. Koleksi.
1: Okay, koleksi. Dapat simpan, baju, koleksi. Dapat bib. Sampai-sampai dia ada cabutan tuah kan?
0: Oh, cabutan tuah sekali. Medal lah kelak. Medalnya adalah bentuk bunganan dun lah.
1: Oh, bunganan dun. Menarik. Jadi bolehlah ambil 3 km.
2: Nggak ambil lah kita. Ya, kita selama berjuang 3 km untuk permulaan boleh.
1: Dah 3 km sampai dah kan menaiki berjalan. Boleh lah, tapi namanya fun run.
2: Fun run jalan.
1: Santai-santai aja fun run. Boleh lah gambar penerbit kita nak fun run.
2: Dia minat tak? Tapi ambil 5. Ah? 5 km.
1: Siapa? Yang ambil 5 km.
2: Ya, 5 km.
1: Saya.
2: Sejaya.
1: Boleh tahan. Saya dah masalah lah. Kita ambil 5 km pun 5 km lah. Oh. Jadi terima kasih lah kita ucapkan kepada Encik Edmund.
2: Ya, anak Anja. Tetamu kita hari itu nak Yuzo.
1: Pegawai Takbir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak, kena sudilah meluangkan masa bercerita pasal larian MAPA. InsyaAllah saya dah ambil gambar tadi. Mungkin saya akan membantulah Encik Edmund untuk promosi. Sebab banyak akan kita yang suka dengan fun run, larian-larian. Jadi terima kasih Encik Edmund. Sehingga kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang lah. Terima kasih Encik Edmund. Semoga maju jaya lah dengan larian MAPA, dengan penyertaan-penyertaan lah. Ya, sebab sikit jaya berkaitan dengan larian MAPA edisi ke-21 di Taman Botani. Jadi kena daftar lah seperti yang dimaklumkan oleh Encik Edmund tadi. Boleh daftar lah untuk menyertai larian MAPA edisi ke-21 tahun 2026. Okey, dan jangan lupa 9 pagi kelak, utama 9 pagi kenapa kita ikuti. Tapi sebelumnya, selepas itu kita dengarkan dulu lagu daripada Rafiz kerana khas untuk anda di Selamat Pagi Sarawak
2: #. Geng Pagi Kita.
3: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Nyaman kopi kau, Tok Man. Tok, mesti silah, kopi yang jen. Nah,
3: nah. Yeah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jangan lupa.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu di jam yang terakhir.
1: Ha, ya.
0: Untuk jam terakhir tu buat dua sempat nak baca komen daripada sahabat-sahabat kita di Rumah Biru noh.
1: Benar.
0: Namun kita orang yang berada di live TikTok tu pun boleh juga mun kita orang mau kongsikan mungkin pasukan ni yang kita orang nak diat mun diberi kesempatan diat secara langsung di stadium.
1: Iya. Pasukan ni pilihan kita nak menyaksikannya secara live, okey, di komen. Tapi sebelumnya nak tanya Yus lah. Mungkin tak lah Yus. Pasukan ni yang kita nak tanggal sebenarnya.
0: Mun kami lah ada dua lah.
1: Dua.
0: Spain dengan Portugal.
1: Spain dengan Spanyol dengan Portugal.
0: Ya, dua-dua tim kuat sebenarnya. Sebab kami tu apabila nangga bol, baik bol lah, baik Piala Dunia ke ataupun IPL ke, kami suka nangga corak game silatnya. Bila nangga corak game, puas hati walaupun kalah ke menang ke, sangat puas hati. Macam sebelum tu nangga Kuching City bertemu dengan JDT final Piala Malaysia. Suka nangga game silatnya sebenarnya. Corak permainan, sebab kadang-kadang tim masing-masing tu dia corak permainannya lain-lain. Macam Kuching City apabila dia main perebutan untuk kemara ke final, masih lagi peringkat pusingan tu orang tau. Rentaknya lain. Apabila dah menuju ke final, rentaknya lain. Temu dengan JDT. Mungkinnya beranggapan JDT tu adalah satu gergasi bola sepak negara kita lah. JDT mungkin kena ubah corak game. Jadi ubah. Saya nanggap agak berlainan daripada sebelum tu. Nya seolah-olah macam sidak players tu diberinya peluang untuk nunjuk skill masing-masing.
1: Bebas pola.
0: Bebas.
1: Yalah, jadi enjoy bermain lah.
0: Enjoy katanya.
1: Okay. Ya, kita kita nak nangga Spanyol dengan Portugal. Kami nak nangga Spanyol bertemu dengan Perancis.
0: Spanyol dengan France.
1: Ya, Spanyol kita ada Yamal kat sia. Jamal kat sia.
0: Minat dengan Jamal.
1: Dia tonggak utama Spanyol lah. Dia lagi muda juga tu. 18 tahun umurnya.
0: Lagi biak lah.
1: Ya, sebab mun di Perancis, Perancis ada siapa?
0: Perancis pemain baru kami masih ingat.
1: Ada lah.
0: Ni Mbappe. Ya, kami tahu.
1: Mbappe.
0: Yang lain-lain kami masih ingat.
1: Jadi,
0: mungkin play-play baru.
1: Mun Mbappe. Sebab kita kelakar hal pelapis lah tu.
0: Pelapis.
1: Mun legend lah, kita tahu legend.
0: Legend.
1: Portugal tak tahu. Cristiano Ronaldo.
0: Dengan ceritanya masih main bah?
1: Masihnya main.
0: Tapi ni yang antara player yang
1: antara
0: tertua
1: yang lah. Antara yang berusia juga lah. 40 ke atas. Ada lagi pemain yang lainnya.
0: Ada lagi.
1: 40 ke atas. Yang 41. Masih main. Tapi kita nak nanggar lah Yamal dengan Mbappe tu. Jadi Spanyol dengan apa? Perancis. Yang kita. Kami nak nanggal.
0: Terbaiklah.
1: Okay, kalau kita nanggal aksi-aksinya macam ni.
0: Yalah. Apabila ada Portugal, apa tu kita pilihan kita tu Portugal, Spain, Portugal lah.
1: Portugal ni, Portugal kita, Portugal tu. Soalnya, nyebutnya sih ingat guys, nyebut Spanyol dengan Portugal, kami nyebut Spanyol dengan Perancis.
0: Mun macam kita pilih Spain lah, Spain. Mun gamenya pagi, tak nanggal sih, pukul 3 pagi.
1: Mungkin.
0: Bukan
1: masa duty pagi.
0: Masa duty pagi.
1: Duty pagi memang.
0: Memang berdua angkat-angkat dalam mimpi lah.
1: Punya pukul 3 pun bukan-bukan. Sebab tu je. Tak lah. Kerana angkat jadual dia macam ni.
0: Kita tu mungkin kita orang tengah menonton ataupun yang belum lagi menonton di TV OK. Masa tu pun dah start dah. Saya langsung Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan Nini Ibrahim. Setidaknya tu pun menunggu rasanya.
1: Ada kos 10 kan? Kos 10 kan?
0: Perlawanan Korea Selatan bertemu dengan Czechia. Saya pun dengar negara Czechia tu.
1: Czechia.
0: Dari sini Czechia.
1: Czechia, Czechia.
0: Bawa dengar kau.
1: Czechia.
0: Kan? Czechia. Bawa lihat saya.
1: Kan tahun tu yang paling ramai berbanding dengan tahun yang sebelum tu.
0: Rasanya tahun-tahun sebelum tu teh. Belum sedar nama Czechia tu.
1: Kayaknya ada beberapa gig yang ya munculnya. Sebab tu disebabkan perlawanan kali tu yang pasukan menyertainya pun ramai, jadi
0: betul.
1: Lokasi.
0: Betul.
1: Menjadi host untuk kali tu.
0: Si sangkalah Bosnia pun masuk. Hanya berada di kumpulan B lah. Ini akan bertemu dengan Kanada. Pertemuan esok pagi, pukul 3 pagi. Esok. Dan untuk kumpulan D, USA akan bertemu dengan Paraguay 9 pagi. Itu adalah perlawanan untuk esok hari. Dan hari Ahad kala Qatar akan bertemu dengan Switzerland 3 pagi. Manakala kemudian si Brazil akan bertemu Maghribi lah.
1: Lain macam.
0: Pukul 6 pagi. Atau boleh tangga tu pukul 6 pagi.
1: Lain macam nyebut Brazil.
0: Pukul 6 pagi boleh dia.
1: Tapi nya si madahnya nak tangga Brazil lah. Nya minat Brazil punya madah. Bukan dalam listnya untuk tangga perlawanan Brazil.
0: Minat Brazil. Cuma mungkin player-playernya lah. Saya dah yang player-player lama lagi. Kan player-player lama mungkin boleh lah. Untuk player kena tu. Kita harapkan ada kejaipan jagit lah.
1: Ya.
0: Sebab kita tangga play-play yang baru.
1: Si dapat. Brazil ya.
0: Kita si tahu boleh bulat. Dan apa yang menariknya juga, Jai. Peranti yang akan menarik perhatian pengadil untuk Piala Dunia kali tu tahun 2026 tu. Dan yang ada kamera tu.
1: VAR.
0: Yang ada kamera kecil di telinga.
1: Oh ya ke?
0: Oh. Mungkin lihat di tu lah. Yang ada peranti khas lah. Alat dengar, komunikasi, sistem disediakan oleh FIFA untuk mempertingkatkan pengurusan perlawanan dan menambah baik pengalaman tontonan untuk peminat.
1: Oh.
0: Ya, macam kamera, rasanya macam kamera ada juga tu. Rasanya kamera lah.
1: Di sini dipakai oleh pengadil.
0: Oh, dipakai oleh pengadil.
1: Oh.
0: Peranti ya, di telinganya, dilekatkan di telinga. Jadi ia akan membantu tu digelarnya ref cam. Kamera kecil yang dipasang di sebelah kepala pengadil.
1: Memang view-nya kan view pengadil lah.
0: Oh, jadinya dapat menonton lah setiap apa yang berlaku.
1: Ya.
0: Nah, setiap apa yang berlaku.
1: Benar asiknya ada naga.
0: Kan?
1: Betul. Macam ada kesalahan ke apa. Benar asiknya ada naga.
0: Ya, selain daripada dibantu oleh kamera lah. Kamera yang backup lah. Mungkin kamera ref cam tu membantu untuk menambah lah. Menambah referee untuk menangkap mungkin ada benda yang salah ke.
1: Ya.
0: Kan? Yang layak diberi cut ke. Jadi,
1: untuk lebih jelas lah.
0: Ya, ada kamera kecil lah. Bersama dengan ref untuk kali tu lah Piala Dunia 2026. Ya dah perkongsian kita. Nak baca komen?
1: Okey, kita berehat dulu. Okey, lekat tu kita akan baca komen daripada pendengar kita.
0: Betul, kita nak berhibur dulu dengan sikit lagu. Kita ada Jona & Co. Jom dengarkan Kini Ku Sepi. Khas untuk kita orang, hanya di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Alright, sebenarnya kita nak baca komen sebenarnya. Nak baca komen daripada kawan-kawan kita yang dah hantar komen sedaknya di Rumah Biru.
1: Iya, hilang dah kami dalam TikTok.
0: Oh, ayat 89 ambil nyaman. Kita sokong yang menang je.
1: Ambil nyaman. Suka menang oh. Aduh, ini cerita komen menang
0: oh, je. Yalah, Azman Ibrahim Bob daripada Croatia. Croatia bertemu dengan siapa? Mesti ada dua tim.
1: Sekarang dengan Croatia aja.
0: Sekarang live dengan Croatia aja ke tim lawan kan, sebelahnya.
1: Siapa dengan Croatia lawan?
0: Oh, sekarang lawan dengan Reprise.
1: Oh. Nak nama kita nangga live di Padang ya. Tak mau nangga siapa yang bertemu ya.
0: Oh, macam sama aja Muhammad Sofian Sofianza tu. Assalamualaikum DJ, mun kami diberi peluang nangga Piala Dunia, kami nak nangga tim Spain. Cakap tim Spain aja.
1: Oh, Spain lawan apa? Ada lawan. Okey, Latifah Sidi katanya hanya suka Argentina, Brazil.
0: Oh, Argentina temu dengan Brazil. Wih, boleh tahan kita.
1: Argentina dan Brazilnya suka Argentina dengan Brazil. Mungkinlah dia nak langgar Argentina berlawan dengan Brazil.
0: Ni tahu. Yangnya target ya. Brazil. Dan tiba-tiba final.
1: Kan.
0: Tak si tahu, bah.
1: Kan.
0: Ina SN. Nyamada Jerman dan England. Katanya. Terbaik kita Ina SN. Jerman dan England. Kita tu banyak kau nyokong Jerman itu.
1: Jerman.
0: Oh, Jerman.
1: Tak Jerman. Okey.
0: Tahan.
1: Ada lagi komen. Okey, Nana Syafiq dah baca
0: belum? Belum.
1: Okey, Nana Syafiq mun dia buat peluang katanya nak nangga Brazil bertemu dengan Perancis. Lagi
0: Said Muhammad Azlan Nyamada untuk Piala Dunia di C26 tu kami kami dah si sokong Argentina. Sebab sangat pro kan. Kali tu kami akan sokong negara-negara pro Palestin lah dan negara-negara berkecuali macam Spain, Portugal dan Arab. Pertanya, mudah beri peluang nangga Piala Dunia, kami akan nangga Arab Saudi dan Spain.
1: Arab Saudi dan
0: lawan Spain.
1: Okay.
0: Terbaik.
1: Ada lagi Rohani AJ nak nangga Argentina lawan Brazil.
0: Wah, Brazil
1: lah. Tim dua yang bertemu katanya Moon Club DJ of course MU. Glory glory.
0: Apa nyokong MU? Aduh. Apa kita nyokong MU kak? Aduh, nak selalu masuk gua ya. Mungkin kita nangga dalam gua di gua ya. Dan kita udah dilekat hanya gambar di sini ada cat merah dalam gua ya.
1: Alah. Okey, sensnya hanya nak nangga England. England tak padahnya.
0: England temu dengan siapa?
1: England temu siapa? Padahlah.
0: Mesti ada matchnya baru cun. Siapa lagi
1: Muhammad TJ masuk dalam Rumah Biru kita.
0: Ya kah?
1: Al ada Mujahidin Adolah namanya.
0: Macam nama.
1: Muhammad TJ.
0: Muhammad TJ. Ya aja cuaca minta awak bendung.
1: Ya laporannya.
0: Ya aja.
1: Aduh.
0: Okeylah, nani-nani dah tak nak.
1: Nani-nani belum masanya.
0: Nyamada mun kami lah kami sokong Brazil sebab kami minta Brazil dah dulu sampai ke hari tu kami masih minat dengan Brazil. Brazil lawan siapa?
1: Muhammad Sofianza. Mereka berluang nak nangga Piala Dunia tak? Nya nak nangga tim Spain. Spain dengan siapa berlawan?
0: Spain dengan siapa?
1: Spain dengan Spain.
0: Rohani AJ. Dah tak nak?
1: Dah.
0: Nana Syafiq?
1: Nana Syafiq? Dah belum tak?
0: Jawada nangga. Dah. Latifah Sidi? Belum nak. Mungkin kami suka Argentina dan Brazil. Jadi nak nangga pertemuan Argentina dengan Brazil lah tu.
1: Udah wajib.
0: Udah nak? Terbaik.
1: Ada lagi komen yang baru masuk. Kita rasa di situ daripada... Ina SN.
0: Ina SN dah.
1: Okey, dah baca. Jerman dan England.
0: Samsudin Sabadin dah kah?
1: Belum.
0: Nyamada kini tu tetap pilih... Brazil. Kalau menang pun kami tetap sokong Brazil. Brazil lawan siapa?
1: Hampa kita orang sokong Brazil ya.
0: Tangga kita orang. Dah hampa Nyamada. Belum tahu lagi bola itu bulat. Jadi kita
1: boleh buktikanlah, boleh buktikan kepada penyokong-penyokong Brazil. Buktikan.
0: Bun tiba-tiba pandai kata orang Brazil final. Baru kita orang tahu sokong Brazil kasi sokong Brazil.
1: Ada orang yang sokong tapi dia nak langgar game lain jam ni.
0: Tapi apa pun, kita nak bimbo dulu lah. Oh. Kita nak bimbo dulu dengan lagu The Times. Hmm. Gadisku Dalam Koma, khas untuk kita orang yang mendengarkan Surah FM di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: Alright, Brazil. Brazil. Brazil.
1: Brazil, Argentina. Nak didiat oleh Al-Adamujahidin dola.
0: Banyak selalu Ana Arisha pun mana Jepun dengan Spain. Tanya Jepun versus Spain. Siapa lagi?
1: Muhammad Ahim yang nak nangga Portugal lawan dengan Jerman. Mundurik peluang.
0: Ijot Asan tu Portugal, Croatia. Nak didiatnya. Hey, terbaik kita orang. Siapa lagi? Amran Saili tu tim Brazil, tanya Brazil lawan siapa?
1: Mungkinkah apa pasukan yang kita orang sebut yang akan benar-benar akan wujud?
0: Betul.
1: Dalam sepanjang tempoh Piala Dunia.
0: Tak tahu bila-bila bertemu kan?
1: Ya.
0: Mana tahu ada pertemuan ya.
1: Kita orang simpanlah apa nama pasukan yang dah kita orang padah ya tadi kita simpan, kita nangga kena sampai ke penghujung ada sih nama pasukan yang tak sebut dia bertemu.
0: Betul, bertemu. Munya Chun bertemu walaupun main kau 3 pagi tahu kena tangga.
1: Kan. Jalina Julahi Kak Jaje England dengan Brazil.
0: Yeay. ID Ziyad tu Argentina versus Itali katanya. Sebabnya minat Argentina. Kak Simah kelas tu MU.
1: Ada.
0: Ada Udi.
1: Ngaruk pahala lo.
0: Oh, Kak Simah kelas. Saya dah MU dah sok dalam list kau. Nah, Piala Dunia. Tedah. Muhammad, okay. Muhammad Ahim mudah dah.
1: Dah. Ijot dah. Dah.
0: Tu asalnya lagi baru yang masuk tu bot sewa Pak Wan. Dia mana nak nangga, hanya minat lah Jerman dengan France katanya. Kalau ada lah

0: Sekejap, jaman.
1: Aduh, boleh. Mana-mana tim yang dipilih kita orang, saya dah masalah. Ha, asal kata orang tek.
0: Kawatlah, kita nak nanggar, bang. Kita orang yang nak nanggar. Medok pun siap nak madahpa. Orang lain pun siap dapat madahpa.
1: Betul. Kan medok, ilik-ilik kan jak.
0: Sebab soalan kita tadi, mun kita orang, dia buat peluang.
1: Oh.
0: Nah, perlawanan Piala Dunia ni yang kita orang nak tangga.
1: Nak tangga.
0: Mungkin kita orang diberi peluang pergi ke stadium lah.
1: Oh.
0: Stadium besar ya lah.
1: Ya, terpulang pada kita orang lah. Ha, Kak Jeje Inggris dah Brazil lah. Oh, tedah. Ha, si hal.
0: Kita nedah Brazil, Yus. Yus nedah Brazil. Tak si tak orang.
1: Bukan, cuma ada England versus Brazil. Mereka nedah nangga England.
0: Oh, iya kah? Bukan nedah Brazil. Lombok dah. Tak bodoh hari dia.
1: Kita tak tangga kita orang di TV OK. Masa tu dah standby, dah player-player. Untuk next match tu lah. Hmm. Di antara Korea Selatan Korea. Bertemu dengan Czechia tu.
0: Uh-huh.
1: Dan pun dah standby, bersiap sedia, boleh tonton di TV OK masa tu ah.
0: Uh-huh.
1: Boleh tonton di TV OK, di ATM Click pun boleh tonton.
0: Yeah.
1: Sedianya pun dah standby, dah semua dah bersedia untuk masuk padang.
0: Ya, yeah, boleh tonton dulu penanam. Sebelum pergi semayang jemaat.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Boleh tonton dulu, dan pun dah ready ya. Pertemuan Korea Selatan adalah antara pasukan Asia yang cukup hebat lah, yang boleh dikatakan agak kuat juga lah. Korea Selatan lah. Jadi kita boleh tonton di TV OK kini itu. Okay,
0: kita nak berhibur lah, Yus.
1: Okay, kita nak berhibur. Bukannya berhibur, kita nak tutup.
0: Sempat lagi lah. Okay.
1: Sempat. 9.52 dah.
0: Sebab rakan penyampai ekspresi dah pun dah sampai konti.
1: Jadi untuk kita orang yang dah pun menghantarkan komen-komen kita orang, walau apa sekalipun pertembungan di antara pasukan-pasukan pilihan-pilihan kita orang, yang pentingnya kita sokong lah Piala Dunia. Sebab apa? ATM kita itu ngembak secara langsung dan juga ulangan bagi setiap perlawanan Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Dan
0: jadi
1: kita orang boleh tonton di TV OK, di Sukan ATM Plus, dan download ATM Click, dan boleh tonton di sini-sini aja kita orang berada.
0: Jadi terima kasih kepada pendengar kita, penonton kita, walau di mana, di rumah biru ke, rumah hitam ke, TikTok dan
1: Facebook
0: kita. Ya. Terima kasih kepada orang semua. InsyaAllah kita akan bersua lagi hari Isnin akan datang.
1: Juman, malam tu Korea menang lah. Bukan malam tu, tengah main. Dah nak main dah ya, Juman. Dah dalam padang dah sidaknya. Boleh tonton di TV OK masa tu.
0: Boleh tonton di saluran RTM.
1: Tunggu Jepun main, Elia. Okey lah, Jepun lah. Sidak Gundam turun. Okey. Sehingga kita jumpa lagi pada hari tok apa aja, Jumaat, Isnin.
0: Jangan lupa hari tok. Isnin dah ada tak Isnin dah.
1: Hari Isnin kelak insya-Allah di pertemuan Selamat Pagi Sarawak, dan 10 pagi berita ringkas, 10 pagi akan dapat kita ikuti, dan selepasnya di JT akan teman kita orang menerusi ekspresi warnai hari anda. Okey, jadi kami dua mengundur diri Sarawak Edition untuk lambat gila masuk. Jumpa lagi di hari Isnin kelak. Assalamualaikum, terima kasih untuk
0: orang.
1: Bye bye.
0: Ramai orang.
1: Dah mumpuk, buat muncul.
0: Jumpa lagi, bye-bye.
1: Bye-bye.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
3: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat.
3: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
2: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info Ekspresi.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
5: Ekspresi.
4: Ekspresi.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat Pertemuan Ekspresi untuk hari ini 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, pertemuan kali ini anda bertemukan saya di JT sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, sebagai ceria pagi ini, di samping menjalankan rutin harian anda,

0: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
1: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Dan pastinya rakan kita di Bintulu FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, T.
0: Syah ya?
1: Ya, betul.
0: Apa khabar Syah pagi tu?
1: Alhamdulillah, hari tu sihat.
0: Sihat, ceria pagi tu Syah?
1: Agak ceria. Walaupun ceria, walaupun dekat luar sekarang tu, dekat pintu tu mendung.
0: Ya, mendung. Sama juga di Kuching tu Syah. Keadaan cuaca pun, kata orang berubah-ubah nak. Hari tu agak mendung. Dari pagi tadi sehingga ke saat tu masih lagi mendung. Dan kata orang, walaupun keadaan cuaca tu berubah, nyesi akan menghalang juga tugaskan kita seharian nak Syah.
1: Ya, benar. Benar ya.
0: Ceria Syah itu. Dapat kita angkat dari wajahnya yang begitu ceria bersama kita. Dan kita keceriaan akan terus berterusan untuk hari ini. Di samping kita menjalankan tugas kita nak Syah. Dan kita rasa pagi itu pastinya banyak juga info ataupun aktiviti yang akan kita dengar dari Bintulu FM yang akan disampaikan oleh Syah kelak. Jadi sebelum kita bersama Syah, kita nak berhibur dulu lah Nahor. Mungkin ada lagi yang telah disediakan oleh Syah untuk kita bagi tahu.
1: Okey, untuk hiburan kita berhibur dulu dengan kumpulan UGD14 dengan Bunga Larangan.

0: Ya, itulah tadi T. Lagu daripada kumpulan Eugene Pablas dengan lagunya Bunga Larangan telah menghiburkan untuk segmen Info Ekspresi Bintulu bersama dengan Sarawak FM.
1: Bunga Larangan ya. Bunga apa ya Syah? Bunga apa larangan ya Syah? Bunga berduri agaknya nak ngomong.
0: Bunga berduri jauh.
1: Bunga berduri. Jadi kata orang susah nak pegangnya. Mau pegang terluka. Yang mungkin bunga larangan yang dimaksudkan. Tapi hanya sekadar hiburan ajak Syah untuk kita pagi tu. Di samping kita mendapat info ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Dan rasanya si Sabah juga nak tahu nak apakah agaknya info yang akan disampaikan oleh Syah pagi tu. Kita persilakan.
0: Okey, untuk perkongsian kita bersama dengan dalam info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM di mana Majlis Pelancaran Sumbangan Kepulauan Asas Sarawak ataupun SKAS bagi DUN N67 Jepak telah pun berlangsung dengan jayanya pada 10 Jun lalu, iaitu hari Rabu yang lepas di supermarket Singgin Bintulu. Dan majlis tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Yang Berhormat Tuan Iskandar Turki serta mendapatkan sambutan yang menggalakkan daripada penerima bantuan dan masyarakat setempat. Dan pelaksanaan SKAS 2026 ini merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi membantu rakyat mendapatkan keperluan makanan asas, dan bantuan ini disalurkan kepada penerima yang layak berdasarkan data sumbangan tunai rahmat ataupun STR 2026 yang melibatkan kategori isi rumah dan warga emas dan juga bujang. Dan melalui program ini, orang ramai yang turut diberikan penerangan mengenai kaedah tuntutan bantuan menerusi aplikasi SP Global serta penggunaan kemudahan yang disediakan oleh premis-premis perniagaan yang terlibat. Itulah sedikit perkongsian mengenai Majlis Pelancaran Sumbangan Kepulauan Asas SKAS bagi DUN N67 Jepak yang telah pun berlangsung 10 Jun yang lalu. Dan juga Tia, di mana satu lagi program Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tampar lelaki, di mana pertandingan ini akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun tu kelak bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu. Ya, ini merupakan anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan ini, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan jak yang akan berentap merebut kemenangan dalam kejohanan tu. So kita orang yang ada kelapangan pada 13 dan 14 Jun tu kelak bolehlah datang beramai-ramai memeriahkan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tampar lelaki. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya juga Tia, dan juga untuk perkongsian Sarawak FM dan juga Bintulu FM, warga Bintulu dan kawasan sekitarnya jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan melalui program Jualan Ramah Madani Bergerak, yang mana program ini akan diadakan pada hari Sabtu tu, iaitu 13 Jun 2026 bertempat di Rumah Layang Anak Kesawi, kilometer 24 Sungai Emas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, dan akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan orang ramai dijemput hadir beramai-ramai untuk menikmati pelbagai tawaran barangan keperluan harian pada harga ramah yang lebih menjimatkan. Itulah sedikit perkongsian mengenai Jualan Ramah Bergerak yang akan berlangsung pada hari Sabtu 13 Jun bertempat di Rumah Layang Anak Kenawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau. Itu sekitar perkongsian dulu Tia.
1: Ya, sebagai pembuka tirai kita untuk info ekspresi SOK FM dan juga Bintulu FM, pastinya banyak lagi aktiviti ataupun info yang akan disampaikan oleh Syah Kelak Nao. Baru pembuka tirainya, mukadimahnya. Jadi lepas ya Kelak, pasti banyak lagi yang akan kita ketahui info ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu FM. Jadi sebelum kita bersama dengan Syah lagi, kita nak berhibur dolok nak Syah, kita tenang-tenangkan di kita dolok. Okey.
0: Baik, kita
1: kita dengar lagu daripada Isha Hadzi dengan lagunya Dari Bawah. Kita dengarkan.

0: Okey, ya tadi Syah, dari bawah, bermula dari bawah baru kita mencapai kejayaan. Jadi kita kena kuat, kita kena tabah. Kita mula dari bawah, insyaAllah kita akan naik sedikit demi sedikit ke atas, nak Syah. Macam Syah juga nak, sebelum tu bertugas di unit lain, sekarang bertugas bersama kita sebagai penyampai. Mungkin sikit-sikit insyaAllah akan menuju kejayaan, nak Syah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, sekarang dah pun 10.31 minit pagi, dan pastinya kita nak tahu lagi lah apakah agaknya aktiviti yang berlangsung di Bintulu FM bersama dengan Syah. Silakan.
1: Okey, baiklah, untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, untuk perkongsian bersama di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia ataupun JKDM Sarawak semalam telah mengadakan sidang media di Bintulu bagi memaklumkan kejayaan penumpasan 8 kes penyeludupan melibatkan rokok, minuman keras dan juga dadah. Dan menurut pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Norizan Yahya, nilai keseluruhan rampasan bagi kes-kes tersebut dianggarkan melebihi 7.3 juta ringgit, termasuk duti dan cukai, dan 4 serbuan berasingan yang dijalankan pada Mei lalu berjaya membawa kepada rampasan lebih 7.2 juta batang rokok dan hampir 8,110 liter minuman keras. Selain itu, pihak kastam turut membongkarkan cubaan penyeludupan dadah menggunakan perkhidmatan kurier dengan rampasan sebanyak 4.32 kilogram ganja, dan dua lelaki tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Dan kejayaan ini mencerminkan komitmen berterusan JKDM dalam membanteras aktiviti penyeludupan serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sentiasa terpelihara. Itu sedikit perkongsian Tia. Dan juga perkongsian untuk di bahagian Bintulu, di mana perhatian kepada seluruh penduduk sekitar Tatau, Sebauh dan kawasan berhampiran, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat menerusi program jualan ramah bernadi bergerak yang akan diadakan pada 14 Jun 2026, iaitu hari Ahad, bertempat di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan ramah kasih sayang bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat masa kini. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barangan yang dibeli sepanjang program berlangsung. Untuk makluman, penggunaan beg plastik tidak disediakan sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar dan pengurangan penggunaan plastik sekali guna. Dan kerjasama dan perhatian anda menjayakan amalan hijau ini amat dihargai. Itulah sedikit perkongsian mengenai program jualan ramah bandar di bergerak yang akan berlangsung pada 14 Jun 2026 di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Tia. Itu sedikit perkongsian dulu, Tia.
0: Bila kita bila kita bercakap tentang jualan ramah madani bergerak tu, nak Syah, pastikan sedaya yang berada di tempat yang telah ditetapkan, pastikan berada di sia, nak, bukannya selalu diadakan jualan madani bergerak tu, nak. Jadi nasihat daripada Syah juga tadi, nak, kepada sedaya yang akan pergi ke jualan tu, pastikan membawa beg sendiri sebab sia disediakan. Jadi kalau nak mbak ya, biarnya besar, jangan kecil. Biar besar, kata orang, kita boleh beli lebih pun boleh, nak, muka kecil kalau beli lebih susah juga nak mbak ke tangan juga, nak. Jadi nasihat kita, ngembak beg sendiri. Jadi untuk mungkin kita nak beli banyak lagi barang keperluan yang ada di sia, dan kata orang harganya pun berpatutan kalau dibandingkan di luar, nak Syah. Jadi ambillah peluang yang ada tu, itu jualan ramah madani. Baik, sebelum kita bersama lagi dengan Syah, Syah nang si sabar lagi nak putarkan lagu hiburan untuk kita bagi tu, nak Syah. Baik, kita nak tahu apakah lagunya, Syah, silakan.
1: Lagu untuk lagu kedua untuk daripada Bintulu tu, Lelaki Teruja, dari kepulauan Crystal.

0: Kisah mimpi, mimpi Nuha Barin yang menghiburkan kita pada pagi itu. Nak Syah, bukan hanya kita, tapi juga kepada pendengar-pendengar berlenggang-lenggang dengar lagu yang bersama kita. Baik, Syah, kita tinggal 11 minit lagi bersama musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM. Jadi kita nak bacalah komen-komen dari pada rakan-rakan FB kita. Jadi kita silakan Syah untuk bacakan ya.
1: Okey, baiklah. Kita bacakan dari kiriman daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJ dan DJ Syah katanya. Selamat bertugas hari pagi Jumaat hari segala penghulu hari bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri katanya. Assalamualaikum. Masih lagi diberikan kesihatan dan masih lagi dapat mendengarkan coloteh dan info-info dari DJ-DJ kesayangan kami semua tu. Cuaca nampak cerah pagi tu. Salam ekspresi, salam ceria-ceria selalu buat kita dua DJ dan semua sahabat pendengar setia Radio Sarawak FM dengan ucapan selamat memasak untuk kita yang tengah memasak. Jadi ucapan untuk yang tengah memasak ni tu, apa nak menu tengah hari kita orang hari tu? Keti, terusnya ti, iaitu daripada Raja Muhammad Fazli dengan katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga daripada

0: masak menu asam pedas ikan due. Oh. Sayur kobis campur dengan udang, tutup sambal belacan, ulam mentimun.
1: Sedap ya.
0: Oh, sedapnya.
1: Ya, betul. Baik. Kita juga nak bacakan komen Syah daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Dan juga DJ Bintulu FM. Hai hai, katanya apa khabar kita dua? Alhamdulillah, mek dua sehat. Dan salam pagi Jumaat buat kita dua. Begitu di Sembuyo baru nak panas katanya cuaca kami. Terus ke ekspresi warnai hari anda ditujukan salam buat rakan-rakan lama kami dulu era tahun 80-an dan 90-an, iaitu Mas Niah Mahri di Kampung Melango Baru, Seratok, Nohaya Bakri, Rashida Edi di Kabung, Zara Haji Chi, Mas Nahloso, Nora Ngah Jalina di Kampung Tambe, Semrahan, dan buat yang lain-lain dengan ucapan buatlahkan lama kami rindu-rindu kita orang katanya. Untuk yang lain sayang dan ingat semua, minta lagu apa-apa jak katanya. Nang kacak kita dua katanya. Terima kasih Sharifah Hanifah Syed Akil. Dan juga kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Dan juga DJ Bintulu FM, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari.
0: Selamat pagi.
1: Salam ekspresi buat semua. Mendong bagi tok katanya, selamat tugas buat kita buat. Terima kasih. Dan juga selamat mengurus rumah tangga buat semua. Terima kasih DJ berdua ya, daripada Hajrah B. Dan seterusnya Syah, dari siapa Syah?
0: Rugayah tadi dah baca kah?
1: Belum.
0: Okey, baiklah. Rakan kita daripada Rugayah AG katanya, assalamualaikum, selamat bertugas DJT dan salam ekspresi melalui hari anda semua buat sahabat salam Jumaat. Moga sihat-sihat hendaknya pagi tu. Moga sentiasa dipermudahkan segala urusan semuanya dan selamat menguruskan rumah tangga kepada ibu-ibu yang sibuk di dapur ketika tu. Sambil berhibur bersama dengan T dalam ekspresi dengan lagu-lagu pilihan. Terima kasih DJ. Dan juga Zara Haji Cik dah tadi kah? Belum. Okey. Zara Haji Cik dengan hai, assalamualaikum DJ T dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di ekspresi hari itu. Okey, salam sejati sehati sejiwa buat semua sahabat Sarawak FM, sedangkan pendengar setia Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Okey. Terima kasih DJ T dan dah putarkan lagu dari Doha Bahrain, cantik mendung cuaca di Kota Semarahan. Semarahan kini untuk mendong rupanya.
1: Ya, sama di Kuching mendong waktu Tok Syah.
0: Sama lah kita tu Bintulu tu.
1: Baik, kita bacakan komen seterusnya. Kita terima daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, salam Jumaat buat DJT. Waalaikumsalam, semoga sentiasa sihat. Amin. Cuaca di Oyah Mukas selamat pagi tu katanya. Alhamdulillah mendung je. Kami santai-santai sambil tersenyum dengar cerita DJ. Dan juga salam Jumaat buat semua cucuk kami, Cica, Tia, Ajuna yang berada di Bintulu dengan ucapan bila nak balik kampung. Sayang mak. Dan salam Jumaat semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Ya, daripada Salmah Maharuf. Dan juga kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Bersama DJ Syah Bintulu FM, sebab tugas dengan sebab pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Dan salam Jumaat penghulu segala hari dengan salam 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas di Miri katanya nak minta lagu.
0: Wah, panas di Miri.
1: Lagu apa je lah, lagu yang akan kita putarkan kelak. Katanya untuk hiburan sambil bermasak, menu simple je hari tu katanya. Kata orang walaupun simple tapi tetap sedap juga nak Syah. Ya, daripada Sabtiah Ramli. Baik, seterusnya Syah bacakan.
0: Okay, daripada Ching Suni katanya, salam Jumaat Jumaat Abarakah, salam buat kita orang semua. Amin.
1: Amin.
0: Ya, ajak asalnya tu.
1: Baik, kita nak baca sama kita putarkan lagu seterusnya. Kita nak bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJT dan juga Sabah Konti. Semoga sihat. Cuaca di Sibu hujan renyai-renyai bagi tu katanya. Tengah kemas mengemas rumah sambil layan ekspresi info dan lagu terbaik dan juga salam keceriaan dan

0: Sama masa buat semua sahabat Sok FM, dan semoga dia memudahkan urusan dan ceria selalu. Itu daripada Suhayati Abdullah. Dan itu merupakan kata orang komen terakhir kita bacakan daripada Mas Naloso. Salam Jumaat DJT dan juga DJ Syah Bintulu FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga kita buat sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung di Batu 11 katanya. Santai-santai jak layan ekspresi sambil beristirahat. Rehat. Dan juga salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Semujan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan bagi komen-komen yang belum kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Nak Syah. Baik. Sebelum kita nak putarkan lagu ni, mungkin ada kata-kata daripada Syah untuk pagi ni. Silakan.
1: Okay, terima kasih buat Sarawak FM dan juga pendengar-pendengar di Bintulu FM kerana mendengarkan info ekspresi daripada Bintulu FM. Dan juga buat Tia dan juga kru di sana, terima kasih dengan kerjasama yang telah diberikan.
0: Terima kasih. Terima kasih Syah. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang, Nak Syah, dan juga pada rakan-rakan yang turut membantu kita pada pagi itu, Nak Syah. Mesti pertemuan info ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Hingga kita jumpa lagi, Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Baik, kita dengarkan lagu Aduh Gak Kuat, lagu daripada Nadia Rosli.

0: Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibbah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 11:06 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026. Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Tidak kira di mana juga anda berada.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Apakah peranan masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami kemurungan? Kadang-kadang kita nampak seseorang itu masih boleh senyum dan ketawa. Maksudnya dia okeylah kan? Sebenarnya tidak semestinya. Ada orang nampak ceria di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Sebab itu, penting untuk kita lebih peka dengan orang sekeliling. Kalau kita ada kawan atau ahli keluarga yang nampak murung, apa yang patut kita lakukan sebagai masyarakat yang prihatin? Yang paling penting, kita cuba untuk mendengar dan memberi sokongan. Kadang-kadang mereka cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Elakkan ayat seperti, janganlah fikir banyak sangat. Banyakkanlah bersyukur. Atasi jelah sendiri. Sebaliknya, kita cuba berkata ataupun berbicara kepada mereka, saya ada untuk awak. Awak nak bercerita? Jom kita cari bantuan sama-sama. Jadi saya harap dengan pengisian hari ini, semakin ramai yang mula memahami kemurungan bukanlah satu kelemahan. Mendapatkan bantuan bukanlah tanda kegagalan dalam kehidupan, tetapi ianya adalah tanda sebuah keberanian. Jangan takut untuk bercakap dan mendapatkan rawatan yang sebaiknya, kerana kemurungan adalah suatu keadaan yang boleh diubati dan dipulihkan. Kepada semua pendengar, sama-sama kita beringat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Terima kasih kerana bersama dalam segmen AIS Sihat. Assalamualaikum dan salam sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
2: Ya, sedikit info yang kita kongsikan mengenai AIS Sihat pada pagi ini diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Yati Jaya. Dan sekarang sudah pun 11.13 minit pagi.

0: Hai semua, Jeraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kuching bukan lagi sekadar bandar bersejarah. Ia kini adalah galeri seni bina moden yang berani. Hari ini saya nak bawa anda melihat bagaimana kelulut, anyaman dan geometri etnik Sarawak diangkat menjadi struktur mega yang mengubah skyline Bandaraya Kuching secara drastik. Lihat saja Muzium Budaya Borneo. Ia bukannya sebuah struktur kaku yang membosankan, tetapi sebuah karya agung dengan panel dinding berwarna emas yang meniru corak anyaman tikar tradisional kita. Begitu juga dengan bangunan Dewan Undangan Sarawak yang reka bentuk bumbungnya mengambil inspirasi daripada bentuk payung, melambangkan perlindungan dan kedaulatan. Malah Jambatan Darul Hana pula melengkung indah seperti seutas rantai mencabar hukum fizik untuk menghubungkan dua tebing sungai kita dengan penuh kaya. Inilah yang ahli pakar panggil sebagai seni bina neo-vernacular. Bunyinya nampak canggih, tapi maksudnya mudah sahaja, iaitu rupa moden, jiwa tradisi. Bangunan kita menggunakan teknologi paling hebat, tetapi wajahnya tetap wajah Sarawak. Apabila anda melihat bangunan-bangunan ini, ingatlah bahawa setiap kilauan emas dan lengkungannya adalah bukti bahawa Sarawak mampu berdiri sama tinggi dengan dunia tanpa melupakan akar budayanya. Ia seolah-olah tradisi nenek moyang kita diberikan nyawa baharu dalam bentuk struktur yang futuristik. Inilah masanya untuk anda merakam foto bertaraf dunia dengan latar belakang identiti Sarawak. Apabila geometri tradisi bertemu teknologi tinggi, sebuah identiti kota yang megah tercipta. Itulah evolusi seni bina Sarawak. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. Di Jeraun.
2: Sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Jeraun.

0: Pada pagi Jumaat yang barakah ini, sama-sama kita dengarkan, hayati dan renungkan tazkirah bersama Jabatan Mufti Sarawak yang akan disampaikan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini, bahagian fatwa Jabatan Mufti Sarawak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada sesi kali ini kita mulakan dengan beberapa soalan untuk direnungkan. Apakah keutamaan kita dalam kehidupan ini? Kita hidup bertungkus lumus mencari rezeki dan pendidikan, menjaga keluarga, mengejar kebahagiaan sebelum kita berangkat kembali kepada Tuhan. Adakah itu sahaja makna dan erti dalam kehidupan seorang insan? Hakikatnya, ramai di kalangan kita menjalani kehidupan yang sangat sibuk. Namun, kemungkinan kita kurang jelas dengan arah dan tujuan hidup kita. Kita bergegas dari satu tanggungjawab ke satu tanggungjawab. Namun, jarang sekali kita berhenti untuk menilai kemanakah arah semua usaha ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita bahawa manusia tidak diciptakan sia-sia. Firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 yang membawa maksud, apakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu dengan sia-sia dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat ini menjelaskan bahawa setiap pekerjaan dan perbuatan seorang Muslim seharusnya tidak kosong daripada makna. Ia menegaskan bahawa setiap kehidupan insan mempunyai tujuan dan setiap tindakan membawa pertanggungjawaban. Pada zaman ini, amat mudah untuk kita terperangkap dalam kesibukan. Kita bertindak mengikut tuntutan, menyelesaikan tugas demi tugas seakan-akan tidak ada kesudahannya. Tanpa kita sedari, hidup kita lebih banyak ditentukan oleh desakan, bukan oleh tujuan. Apabila desakan menjadi penentu, keutamaan menjadi kabur. Yang lebih penting menjadi tertunda, yang lebih bermakna menjadi sampingan. Sehingga kita terlupa apakah yang patut menjadi tujuan dan keutamaan dalam kehidupan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seorang Muslim yang peka adalah insan yang jelas dengan tujuan kehidupannya. Dia tidak membiarkan tekanan, kesibukan dan kebiasaan harian menentukan arah hidupnya. Sebaliknya, dengan mengenal pasti keutamaan serta tujuan dalam setiap pekerjaan, dia menyelaraskan keseluruhan hidupnya agar sentiasa bergerak ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita ingin membentangkan tiga perkara berkaitan tujuan dan keutamaan dalam kehidupan. Yang pertama, hidup dengan tujuan memperkasa mutu insan. Mukmin yang mempunyai tujuan hidup yang jelas akan lebih berhati-hati dalam setiap perilakunya. Dia bersifat amanah dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan berakhlak mulia dalam hidup bermasyarakat. Dia sedar bahawa setiap peranan dan tindakannya adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan yang jelas akan membentuk disiplin dalaman diri seseorang. Ia menjadi kompas yang membimbing tindakan, sama ada ketika senang mahupun apabila dihimpit tekanan. Tujuan yang jelas memberi kesan yang baik terhadap mutu kepribadian. Kerja serta ibadah kita. Tugas dan pekerjaan tidak lagi dilakukan secara sambil lewa dan ibadah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap tindakan diukur bukan hanya dengan hasil duniawi, tetapi dengan sejauh mana nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mengimbangi dunia dan akhirat, bukan memisahkan keduanya. Sebagai Muslim, kita harus berwaspada daripada membiarkan dunia menguasai hati kita. Namun, agama juga tidak menyuruh kita mengabaikan urusan dunia sama sekali. Sebaliknya, dunia dilihat sebagai wasilah, bukan matlamat yang terakhir. Ingatlah, apabila dunia dijadikan tujuan, ia mungkin akan mengecewakan. Tetapi, apabila ia dijadikan wasilah, dunia menjadi ladang pahala dan sumber keberkatan. Sebagai contoh, kita menuntut ilmu untuk membina masa depan. Kita bekerja untuk menyara keluarga. Kita merancang kehidupan agar lebih selesa. Semuanya ini boleh ditujukan sebagai sebahagian daripada ibadah. Semuanya ini kita lakukan dengan tujuan agar ia membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan menjauhkan kita daripadanya. Hayati ikra yang kita sebutkan setiap hari dalam solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang membawa maksud, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Dengan kesedaran ini, ia seharusnya mendorong kita untuk mensyukuri nikmat seperti harta, kesehatan dan kemampuan yang kita miliki. Uruskanlah ia dengan penuh hemah, amanah dan bijaksana. Ketiga, mengenal pasti keutamaan dan mensyukuri nikmat. Setiap keutamaan yang dikenal pasti dalam kehidupan seperti pengamalan agama, kesejahteraan keluarga, kemurahan rezeki dan keselesaan hidup tidak berdiri dengan sendiri. Ia bergantung pada faktor-faktor lain seperti suasana kehidupan yang stabil, hubungan insan yang saling menghormati dan persekitaran yang membolehkan kita hidup, bekerja dan beribadah dengan tenang. Kita mungkin menganggap kesejahteraan ini sebagai sesuatu yang biasa kerana ia telah kita nikmati sejak sekian lama. Namun, usahlah kita memandang enteng keutamaan menjaga kesejahteraan ini. Kerana apabila ia terganggu atau hilang daripada kita, barulah kita sedar betapa besar anugerah yang kita nikmati selama ini. Oleh itu, mensyukuri nikmat bukanlah sekadar dengan ucapan pada lidah semata-mata, tetapi dengan sikap dan tindakan kita setiap masa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini kita mengambil peluang dan ruang untuk kita menyusun semula keutamaan dan meluruskan haluan hidup kita. Jangan biarkan tekanan dan kesibukan terus menentukan hala tuju kita. Jadikan iman sebagai petunjuk dan keredaan Allah sebagai tujuan. Semoga peranan yang kita pikul akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala usaha kita dan membimbing langkah kita ke arah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa

0: Perkongsian syariah, panduan kehidupan seharian. Semoga ilmu yang dikongsikan menjadi pedoman dan manfaat buat kita semua. Jumpa lagi Jumaat Harapan pukul 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresi, Espresi. Warna hari Anda.
3: Baik, sekarang sudah pun 11.41 pagi.

Ya, lagu persembahan daripada Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Baik, kepada puan-puan kita ataupun mak-mak kita yang sibuk pada waktu ini di dapur, selamat memasak. Tapi yang sibuk di pejabat, masih lagi berada di pejabat sekarang ini, sebab jalankan tugas anda, dan juga di premis-premis perniagaan di mana jua berada.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.50 minit pagi. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti, berita ringkas Raw FM akan kita siarkan dan kita akan kembali semula selepas berita nanti.

sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, di sebalik kemajuan Islam di bumi Sarawak, berdirinya sosok tubuh seorang ulama dan pentadbir yang penuh wibawa. Beliau bukan sekadar memimpin, tetapi arkitek pembangunan institusi Islam yang kita nikmati hari ini. Inilah kisah almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot. Dilahirkan pada 18 Januari 1940 di Kampung Sungai Bedil Besar, Kuching. Beliau dibesarkan dalam acuan disiplin ilmu yang tinggi, mengalir dalam darahnya keturunan Sambas dan Siniawan, jiwa kepimpinannya mula dipupuk di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Singapura sebelum mematangkan diri di Kolej Islam Malaya. Tahun 1990 mencatatkan sejarah apabila beliau diamanahkan sebagai Mufti Negeri Sarawak yang kedua. 6 tahun mengemudi institusi fatwa, beliau dikenali sebagai ulama yang teliti. Beliau bijak mengharmonikan antara tuntutan syarak dengan realiti masyarakat majmuk di Sarawak demi mencapai maslahah bersama. Bakti beliau tidak terhenti di situ. Sebagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak, beliau menyuntik nafas baru. Masjid dan surau tidak lagi sekadar tempat sujud, malah diangkat sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan nadi komuniti. Antara legasi paling bersinar ialah transformasi Tabung Baitulmal Sarawak. Beliau adalah arkitek utama yang merancang sistem zakat yang telus dan profesional, memastikan setiap sen zakat mampu merubah nasib asnaf dan membiayai pendidikan anak-anak Sarawak yang memerlukan. Pendengar yang dikasihi, di sebalik gelaran Datuk Seri, beliau adalah insan yang tawaduk, berintegriti tegas dalam menjaga kesucian agama, namun tetap lembut dan mudah didekati oleh rakyat marhain. Walaupun almarhum kini telah tiada, namun tapak kukuh yang dibinanya di Majlis Islam dan Baitulmal terus menjadi panduan generasi masa kini. Segala jasa dan pengabdiannya adalah amal jariah yang mengalir tanpa henti. Semoga Allah merahmati roh almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot dan menempatkannya bersama golongan yang beriman, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

منكم أشركتم بالله

0: إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم.
1: Waktu sekarang pukul 12.42 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching untuk mengikuti selangsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

berada dalam rahmat dan perlindungannya. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026, mimbar pada hari ini mengangkat tajuk Raja Adil Memayungi Negara, Rakyat Setia Memakmurkan Negara. Tajuk ini mengingatkan kita bahawa kemakmuran sesebuah negara tidak lahir secara kebetulan. Ia terbina melalui kepimpinan yang adil, institusi yang kukuh, serta rakyat yang bersatu dan bertanggungjawab. Apabila pemimpin melaksanakan amanah dengan adil dan rakyat melaksanakan tanggungjawab dengan setia, maka lahirlah sebuah negara yang aman, makmur dan dikurniakan rahmat dan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar. Pemimpin bukan sekadar pemegang kuasa, bahkan pemikul tanggungjawab untuk menegakkan keadilan, memelihara keamanan, menjaga kebajikan rakyat serta mempertahankan agama dan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Tafsir At-Tabari menjelaskan bahawa dan yang dimaksudkan dengannya ialah setiap orang yang diberikan tanggungjawab terhadap sesuatu amanah, maka termasuklah para pemimpin dan pemerintah, iaitu mereka yang memegang urusan umat Islam, serta setiap orang yang diberikan suatu amanah sama ada dalam urusan agama mahupun dunia. Ayat tadi menjadi asas penting dalam sistem pemerintahan Islam. Amanah merupakan asas kepimpinan, manakala keadilan merupakan asas kestabilan negara. Keadilan bukan sekadar memberikan hak kepada yang berhak, bahkan memastikan setiap rakyat mendapat layanan yang sama tanpa mengira kedudukan, keturunan atau latar belakang. Sejarah membuktikan bahawa sesebuah negara akan menjadi kuat apabila dipimpin dengan amanah dan keadilan. Sebaliknya, kezaliman dan pengkhianatan amanah menjadi sebab kepada kelemahan dan kehancuran sesebuah tamadun. Dalam konteks negara kita, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan lambang perpaduan negara, pelindung agama Islam dan payung yang menaungi seluruh rakyat. Institusi raja menjadi salah satu tonggak penting dalam memastikan kestabilan, keharmonian dan kelangsungan sistem kenegaraan yang diwarisi sejak sekian lama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika raja mempunyai amanah untuk memayungi negara, maka rakyat pula mempunyai amanah untuk memakmurkannya. Kesetiaan rakyat bukan sekadar ungkapan di bibir atau slogan yang dilaungkan, tetapi diterjemahkan melalui ketaatan kepada pemimpin, kepatuhan kepada undang-undang, penghormatan kepada institusi negara, semangat perpaduan serta kesediaan menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri.
iaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Ayat tadi menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemimpin yang melaksanakan urusan negara menurut syariat dan kemaslahatan rakyat merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Pada masa yang sama, Islam menolak segala bentuk fitnah, hasutan, kebencian dan perpecahan yang boleh menggugat keamanan serta kestabilan negara. Rakyat yang setia ialah rakyat yang menjaga keamanan, menghormati undang-undang, memelihara keharmonian masyarakat, menolak budaya permusuhan dan sentiasa mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Lebih daripada itu, rakyat yang setia ialah rakyat yang berusaha memakmurkan negara melalui pekerjaan yang halal, menuntut ilmu, meningkatkan kemahiran, menjaga integriti, memelihara harta awam serta menyumbang kepada pembangunan ummah dan negara mengikut kemampuan masing-masing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemakmuran tidak akan dapat dicapai tanpa perpaduan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Perpecahan antara punca utama kejatuhan sesebuah bangsa dan tamadun. Sebaliknya, perpaduan akan melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi cabaran ekonomi, sosial dan keselamatan. Banyak negara yang suatu ketika dahulu aman dan makmur akhirnya musnah akibat konflik dalaman, perpecahan, permusuhan dan perebutan kuasa. Sebaliknya, negara yang rakyatnya bersatu, saling mempercayai dan menghormati antara satu sama lain akan lebih mudah menghadapi cabaran serta mengekalkan kemakmuran. Oleh sebab itu, kita hendaklah menjauhi segala bentuk fitnah, berita palsu, hasutan kebencian dan budaya menghina yang semakin berleluasa khususnya melalui media sosial pada masa kini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada saat kita hadir ke masjid dalam keadaan aman dan tenang, terdapat saudara-saudara kita di pelbagai tempat di dunia yang hidup dalam ketakutan, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan ahli keluarga akibat peperangan dan konflik yang berpanjangan. Keamanan, kemakmuran dan kestabilan yang kita nikmati pada hari ini tidak akan dapat dipertahankan tanpa kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin memikul amanah untuk memerintah dengan adil, manakala rakyat memikul amanah untuk taat dalam perkara yang ma'ruf, memelihara perpaduan serta menyumbang kepada pembangunan negara. Sesungguhnya, amanah bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, bahkan turut tergalas di bahu seluruh rakyat jika pemimpin melaksanakan tanggungjawab dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Maka rakyat hendaklah membalasnya dengan kesetiaan, kepercayaan dan komitmen untuk bersama-sama memakmurkan negara. Oleh sebab itulah, semangat kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar diwarisi sebagai tradisi, bahkan sebahagian daripada tanggungjawab untuk memelihara kestabilan, keharmonian dan kesejahteraan yang menjadi nikmat kepada seluruh rakyat. Maka bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun ini, marilah kita menzahirkan rasa syukur atas nikmat keamanan yang dikecapi serta memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan perpaduan, menjunjung institusi raja dan memakmurkan negara. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan keberkatan, kesejahteraan
dan petunjuk kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memayungi negara dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Pertama, raja yang adil dan amanah menjadi payung kepada kestabilan negara. Kedua, rakyat yang setia dan bertanggungjawab menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran negara. Ketiga, perpaduan dan keharmonian adalah benteng utama yang memelihara keamanan dan kesejahteraan. Keempat, nikmat keamanan wajib disyukuri dan pelihara dan dipelihara agar terus diwarisi oleh generasi akan datang. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruslah istiqamah menghidupkan masjid dan surau dengan salat fardu berjemaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat lima waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama sesama masyarakat. Pastikan rezeki yang kita perolehi adalah halal lagi baik, agar hidup kita diberkati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna 'alim. Maksudnya, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Hindarkanlah diri dan keluarga kita daripada segala perkara yang boleh memudaratkan, seperti penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, iaitu memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunilah segala dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Baik, sementara itu sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada 16 dan 17 Jun ini yang dijangka menjadi platform pengukuh perpaduan dan juga keharmonian masyarakat berulang kaum serta agama di negeri ini. Dan sambutan bertemakan Umah Maju Makmur itu membawa mesej pembangunan umah yang seimbang dari aspek kerohanian, sosial dan juga kemasyarakatan. Dan pelbagai program akan diadakan termasuk majlis doa akhir dan juga awal tahun hijrah, forum perdana ehwal Islam, pameran serta ceramah.
2: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Ya, sama-sama kita hindari diri kita dari jenayah rasuah. Baik, sekarang sudah pun 1.48 minit tengah hari dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan masih lagi bertemankan saya DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, seterusnya kita bacakan komen-komen yang kita terima daripada rakan FB kita. Baik, kita terima daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T dan juga pendengar. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari. Layak dari awal tugasan DJ katanya sampai kini tu katanya, dan cuaca mendung sejuk lokasi kami, alhamdulillah semuanya dah settle, masak semua sudah katanya, dan terima kasih DJ katanya, itu daripada Adira Borhan. Dan seterusnya kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat barakah penghulu segala hari buat DJ katanya. Terima kasih serta sahabat setia pendengar Sok FM dan juga teman-teman FB, selamat bertugas di SPC. Wanai hari anda Sok FM, sehati sejiwa terbaik. Dan cuaca mendung, hujan rintis-rintis, alhamdulillah selamat beristirahat kepada teman ataupun sahabat. Terima kasih sama-sama. Itu daripada Suhaila Abdullah. Dan juga kita bacakan daripada Jalina Julaihi. Salam Jumaat penuh barakah DJ kesayangan. Terima kasih. Katanya semoga sentiasa dalam lindungan Allah dan dipudahkan segala urusan kita di konti. Amin. Terima kasih. Baru nak mupuk katanya tadilah, melempah ikan tadi katanya. Menu yang simple tapi hanya juga tahu katanya. Baik, terima kasih ke macam komen katanya sama-sama. Itu pada rakan kita Jalina Julaihi. Dan juga daripada Anita Nita, hanya bagi emoji sedang membawa hati yang besar. Terima kasih Anita untuk semua pendengar pada tengah hari ini. Dan juga daripada Doli Jumat, salam Jumat barakah di JT katanya, sahabat pendengar setia Sok FM. Selamat bertugas, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya dan juga perancangan. Dan hujan krek-krek sejak di luar nun katanya. Alhamdulillah, hawa panas berkurangan selepas solat Jumaat katanya. InsyaAllah ada cahaya, insyaAllah ya. Kita harap sampai ke petang nanti ya. Baik, dan juga kita bacakan lagi daripada Mariam Loso. Assalamualaikum, salam tengah hari DJ katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat tugas dan juga salam Jumaat. Kami layan jap tugasan kita DJ. Terima kasih. Salam sehati sejiwa Sok FM, tetap di hati. Dan juga daripada Junaidi Waed, selamat bertugas DJ dan salam Jumaat untuk semua sahabat Sarawak FM. Semoga sihat walafiat hendaknya. Itu daripada Junaidi untuk rakan-rakan Sarawak FM untuk tengah hari ini. Dan juga Rosina Panci, saya DJ. Hai, selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat Sarawak FM. Terima kasih sama-sama. Dan akhirnya kita bacakan daripada Usu Yans, hanya bagi emoji terbaik. Terima kasih semua rakan-rakan FB kita yang tetap setia bersiaran bersama kita tak kira di mana jua berada.

Ya, lagu terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini dan tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Nana musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga kita jumpa lagi, sekian pada saya Melati Haji Morni. Assalamualaikum, dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda.

0: Terpaculah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam Makhluk Hijrah daripada kami di RTM.
2: Tahukah anda, kalendar Islam juga dikenali sebagai kalendar Hijrah. Mula dipraktikan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perkataan Hijrah merujuk kepada perjalanan Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dikatakan, nama-nama bulan Islam diambil daripada peristiwa penting dalam sejarah Islam atau keadaan cuaca semasa atau musim semasa di tanah Arab ketika itu. Kalendar Islam mengandungi 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram mengambil perkataan haram yang bermaksud dilarang. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan sebarang peperangan pada bulan ini. Selepas kedatangan Islam, budaya tersebut masih diteruskan. Bulan Safar. Perkataan Safar bermaksud tiupan angin. Ketika nama Safar mula digunakan, mungkin ketika itu adalah musim berangin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan pertama musim bunga. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan kedua musim bunga. Bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal adalah bulan pertama musim panas. Jumada bermaksud kering. Bulan Jamadil Akhir. Bulan Jamadil Akhir adalah bulan kedua musim panas. Bulan Rejab. Bulan Rejab juga ialah bulan suci yang mengharamkan peperangan. Bulan Rejab juga dikenali sebagai Rajabul Fadl, bermaksud keseorangan kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan berturutan berbanding bulan Rejab yang berada di tengah-tengah. Bulan Syakban. Bulan Syakban berasal dari perkataan syu'aba yang bermaksud berpecah atau menyimpang. Hal ini kerana masyarakat Arab sering keluar dan berpecah untuk mencari air. Bulan Ramadan. Perkataan Ramadan diambil dari perkataan Ramada. Ramada bermaksud batu yang panas kerana pada ketika itu cuaca amat panas. Bulan Syawal. Perkataan Syawal diambil daripada perkataan yang membawa maksud unta betina bunting. Pada ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina sedang bunting. Bulan Zulkaedah. Bulan Zulkaedah juga adalah bulan suci yang diharamkan berperang. Pada bulan ini juga, masyarakat Arab akan menghentikan aktiviti perniagaan mereka bagi persediaan menunaikan ibadat haji. Bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, ibadat haji dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkataan haji digunakan sebagai namanya. Bulan ini merupakan bulan suci terakhir dalam setahun dan sebarang peperangan adalah dilarang. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami di RTM.

Assalamualaikum, selamat petang. Hai hai, bertemu lagi di minggu yang kedua di hari Jumaat. Salam mesra untuk semua. Terima kasih DJ T yang dah pun menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Semoga ceria hari itu. Okey, hari itu kami nak mulakan pertemuan kita dengan serangkap pantun. Minum petang, makan donat lemantak. Jangan lupa beri juak dengan jiran. Kami Nana neman kita, pastikan setia sampai habis ya Rana. Macam ya. Okey, hari itu hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan mengharapkan perjalanan kehidupan kita hari itu dilancarkan, dipermudahkan dan jauh dari segala masalah. Tapi ialah nak oh, kita tak nang sik lagi juak lah dari masalah. Cuma cara kita handle masalah ya. Ia yang penting. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Semoga semuanya baik-baik aja. Okey, jangan lupa juak berdownload RTM Klik Connect Talk. Percuma, mudah dan sentiasa bersama dengan kita orang. RTM Klik Talknya membawakan siaran TV, nak dengar deria boleh, ada berita dan pelbagai kandungan yang menarik terus ke telefon pintar kita orang. Hiburan dan informasinya nang si ada hat. Dan semuanya percuma. Okey, untuk jam yang pertama tu kami akan kongsikan apa yang viral. Jadi sama-samalah kita dengarkan lagu dulu bersama dengan Azian Edawati, Bawalah Daku Bersama. Semoga terus ceria, tok larikma music retro terbaik.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Baiklah, terus bersama di ritma muzik retro terbaik. Selamat petang semuanya. Di sini pun Tuan berada pada waktu untuk bertemankan kami Nana sampai ke pukul 6 petang kelak. Seronok rasa bila bercuti kan. Lebih-lebih lagi bila ada rezeki bercuti ke luar negara. Dokumen-dokumen perjalanan jangan lupa diimbak juga, okay? Dan yang penting sekali simpan di tempat yang selamat, yang susah untuk dijangkau oleh nembiak. Bukan apa, takut dibisahkah, dicontengkah, nakkah susah lagi kita. Biar tok bukan yang tahu. Toklah yang berlaku dengan seorang wanita yang berkongsi pengalaman mencemaskan apabila pasport miliknya diisytiharkan rosak selepas diconteng oleh anaknya yang berusia 3 tahun sekaligus menyebabkan perancangannya untuk mengolah perjalanan ke luar negara terpaksa ditangguhkan. Okey, menurut perkongsian di Trade, insiden tok hanya disedarinya masanya sedang mula persiapan untuk penerbangan pada malam tersebut. Jadi, anak kecil itu tadi dipercayai mencapai pasport tanpa disedari, lalulah anak yang tadi menconteng beberapa bahagian dokumen pentingnya tadi. Apa pada perempuannya, aduh, katanya hati tok dah nangis. Pride malam tok tengah packing, si kecil lagi menconteng pasport. Si perasan bila yang ambil pasport tok. Pagi tok terpaksalah beratur di immigration. Dan kesokan paginya ia terus mendapatkan pengesahan daripada pihak immigration dengan harapan pasport tadi masih boleh digunakan. Namun selepas dirujuk ke beberapa pejabat immigration, pasport rosak. Nya pergilah pejabat immigration termasuk di Kajang dan Putrajaya. Pasport tadi disahkan sebagai pasport rosak dan perlu melalui proses siasatan sebelum dokumen baru dapat dikeluarkan. Dan keadaan lebih mencabar apabila urusannya tadi si dapat diselesaikan pada hari yang sama sebab pegawai penyiasat si bertugas pada waktu hujung minggu. Dan akibatnya, ia terpaksa menangguhkan penerbangan dan menukar tiket pada hari Senin dengan kos tambahan sebanyak RM620. Dan walaupun kecewa dan sedih dengan apa yang berlaku, wanita tadi memilih untuk menerima ketentuan dengan hati yang terbuka. Dan menurutnya, menerima takdir membuatkan dirinya lebih tenang dan mampu memikirkan jalan penyelesaian dengan lebih rasional. Dan pada bahasa yang samanya, juga turut menzahirkan penghargaan kepada netizen yang memberikan sokongan, nasihat serta berkongsi pengalaman masing-masing. Dan yang menariknya, Nyasib menyalahkan anaknya atas kejadian tersebut sebab hanya memahami usia nembiak ya, masih lagi belum mengerti kesan daripada perbuatannya. Cuma anak yang madah, hanya nak pergi airport katanya. Hanya anak tadi belum faham rancangan kami orang family berubah disebabkan tindakannya sendiri. Ya, tulisnya. Sambil berharap urusan mendapatkan pasport baru dapat dipermudahkan sebelum perjalanan dan juga penerbangan yang dijadualkan semula. Yalah kan, apalah macam ni. Mungkin ada hikmah tersembunyi di sebaliknya. Nak marah dengan biarkan tadi pun si tak guna sebab masih kecil dan si mengerti. Anggap jelah penghargaan, pengajaran atau orang madah buat kita agar lebih berhati-hati dengan barang yang berharga. Tapi kami salutlah dengan wanita tok sebabnya si cepat melenting dan yang menerima apa yang berlaku dengan hati yang terbuka. Okeylah, tok kisah yang viral yang kami kongsikan. Dan lepas tok ada lagi sikit kisah viral akan kami kongsikan untuk kita orang, okey? Jadi terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang

0: Sama-sama kita mengamalkan penjagaan kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mengekalkan kebersihan tangan dengan kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau menggunakan pen sanitasi tangan untuk membasmi kuman termasuk virus yang berada di tangan anda. Elakkan daripada menyentuh mata, hidung dan mulut kerana tangan kita menyentuh banyak permukaan dan boleh menjadi pembawa virus. Ini etika batuk ataupun bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung anda dengan menggunakan tisu ketika batuk atau bersin. Selepas itu, buang tisu tersebut dengan serta-merta ke dalam tong sampah bertutup dan basuh tangan anda. Kemudian, cuci dan basmi permukaan yang sering disentuh, contohnya pemegang atau tombol pintu, kepala pipe atau pilih air dan skrin telefon mudah alih anda. Sarawak FM, prihatin.
1: Okey, bila dah kita pegang barang-barang di sekeliling kita ataupun bila dekat makan, tangan masih basah ya, jangan lupa lapkan dengan kain yang bersih, tisu kan no? Jangan kita orang lap semua barang. Tok apa yang viral, tok yang berlaku di, rasanya di mana ni tok? Kita nak kongsikanlah tok cerita tentang seorang penumpang bus express tu. Dia makan nasi biryani dalam bus. Dekat ia hanya melap mulutnya dengan tangannya guna langsir di dalam bus express ya. Aduh ha. Walaupun tiket bas tadi bayar nak, oh ya, bukan bermakna seorang penumpang yang boleh bertindak sesuka hati ketika menggunakan pengangkutan awam. Dan setiap individu perlu tahu dan juga mematuhi peraturan yang ditetapkan demi menjaga keselamatan dan juga keselesaan penumpang yang lain. Namun berbeza dengan situasi yang dikongsikan oleh pengguna TradeStock, katanya ketikanya menaiki sebuah bus express adalah seorang penumpang lelaki tu yang duduk di kerusi sebelah kanan, dipercayainya sedang menikmati hidangan nasi biryani. Selain dianggap orang lelaki tadi macamnya si pekalah dengan bau makanan yang mungkin mengganggu kesesaan penumpang lain, lelaki juga tu didakwa melakukan sigit lagi hal ataupun perbuatan yang mengundang kecaman apabila hanya lap tangannya dengan mulutnya menggunakan langsir bas. Tabe tepi ya. Lekat ya, bukan je sekali dua, malahnya melakukannya berulang kali secara terperinci seolah-olahnya memastikan tangannya benar-benar bersih tanpa memikirkan aspek kebersihan dalam kenderaan awam. Ish, apalah salah ho? Embaklah wet tissue ka, tisu basah ya, ataupun tisu pakai kita lap tangan tempun. Janganlah nak ngelap tangan dalam bus express ya, di tabe ya. Aduh. Adakah patut? Si patut macam ya. Ya macam kotor lah sebenarnya. Sebab ya kan kenderaan awam, ramai orang pakai. Aduh, jadi pengajaran lah untuk kita. Jangan ditawar nak gelap tangan ke mulut ke di tabir ya. Sama-samalah kita menjaga kebersihan di kita. Dan jangan lupa juga untuk bekalkan tisu basah kah ataupun cerkerin dan juga hand sanitizer ya, okay? Untuk bersama-sama kita senang, kalau tangan berbau kita boleh gunakan barang peribadi kita pun. Okeylah, pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Kembali lagi bersama Kak Nana untuk jam yang kedua. Okey, hai Nora ngah Nora. Nak dengar lagu Syafa Aini Keresahan katanya. Salam Jumaat untuk semua sahabat. Sabtu yang ramli, hai. Selamat petang untuk kita. Selamat menyambut Maal Hijrah. Mendung cuaca di Bandar Rai Miri. Nak dengar lagu Baskar Tua, nyanyian Suliman Haji Asyad untuk hiburan serta santai. Kita juga ada Hamidah Mordia, hai, selamat petang. Nak dengar lagu kembali, nyanyian Intan Serafina buat hiburan kita semua petang tok sambil berserihat. Semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Selamat petang, Nicholas Stress. Kita juga ada Kak Rugai American, nak dengar lagu Rindu Bayangan katanya. Untuk semua pendengar di sini pun berada dengan ucapan selamat petang Jumaat. Itu di antara komen daripada sahabat kita. Lepas ini kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Syarizan dengan lagunya Hadir. Kita juga ada Syafa Aini Keresahan dan juga kumpulan Di Lima dengan lagunya Separuh Masa. Semuanya hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Laguku untukmu.
1: Refleksi diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti refleksi diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Terus dengarkan Sarawak FM sehat.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari, mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
1: Penasihat

0: itulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jenah. Nah.
2: Ya. Yeah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya Allah.

dengan lagunya Kekasihku Marah-Marah. Aduh, ni gaya macam ya. Mari marah, hari tu marah, esok yang belum pasti pun dah kena marah. Senyum marah, nangis pun marah. Ni gaya macam ya, mu dapat kekasih marah-marah. Aduh, bagus ditinggalkan aja nak oh. Hai, bukan apa. Bila marah-marah tu nak oh, kesan terhadap kesihatan fizikal sangat-sangat si bagus. Antaranya yang boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, menyebabkan tekanan darah tinggi, risiko strok meningkat, lekat yang boleh melemahkan sistem imun badan, menyebabkan sakit pala dan juga migrain. Ah, benar. Jangan marah-marah. Sebab kesan terhadap kesihatan mental, marah tu boleh menyumbangkan kepada stres melampau, lekat ia memburukkan lagi simptom kebimbangan ataupun anxiety, mendorong kepada gejala kemurungan, kehilangan fokus dan ketenangan. Dan marah tu juanya boleh memberikan kesan yang buruklah terhadap hubungan sosial. Contohnya, ia boleh merosakkan kepercayaan orang lain, mencetuskan konflik keluarga dan juga persahabatan, menyebabkan trauma kepada orang sekeliling dan mengasingkan diri daripada sokongan sosial. Ni tak perkataan tadi? Mari marah, hari tu marah, esok yang belum pasti pun dah kena marah. Ni gaya macam ya. Jadi mu dapat hindarilah sifat marah tau nak oh. Bila rasa nak marah ya, lari sekejap, ambil wuduk untuk menyejukkan emosi. Lekat ya duduk, mun kita sedang berdiri, kita berbaring jika kemarahan masih belum mereda. Lekat ya kita berdiam dirilah daripada mengelakkan kata-kata kesat. Tarik nafas dalam-dalam untuk meredakan degupan jantung dan beristighfar selalu dan mengingati Allah SWT. Yang penting sekali tinggalkan seketika tempat ataupun situasi yang mencetuskan kemarahan. Okay? Jadi harap petang tu si ada yang marah-marah. Ha? Okay lah, untuk jam yang kedua tu, kami dan Nana masih lagi terus bersama. Kita orang sampai dah ke pukul 6 petang kelak. Di jam yang kedua tu kelak kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob. Dan lepas ni kami akan kongsikan juga jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar. Di samping kita berhibur dengan lagu-lagu retro, kami akan bacakan komen-komen. Dan juga kami akan kongsikan juga info semasa nasional, info tempatan di sekitar kita tu tadi dan sebagainya. Jadi teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Mu ada semangat ya. Tenang, tenang, okey. Senyum-senyumlah selalu bersama dengan Izwan Pilus. Kembali senyum pastinya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam fail stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
4: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
4: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Penasi kita orang terhenti seketika hanya sebab sebuah lagu lawan.

0: Itulah dengan Ritma, musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Inilah Ritma, muzik retro terbaik, 2 hingga 6 petang.
0: Okey, jangan lupa esok hari Silang Budaya, kita ada tetamu bersama dengan penerbit kita Wan Nani yang akan gembakkan seorang tetamu istimewa pada esok hari pukul 3 petang sampai pukul 4 petang dan juga hari Ahad bersama dengan penerbit DJ Jai pun bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa. Jadi sama-sama kita orang boleh dengar, kita orang boleh tonton di live Facebook Suara FM setiap hari Sabtu dan juga Ahad lagi. Dah pukul 3.30 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang untuk semuanya yang tengah bertugas waktu tu. Selamat tugas. Banyak tugas-tugasan yang perlu diselesaikan sebelum pukul 4.30, sebelum pukul 5 petang dan esok. Seronok rasanya. Sebab apa? Cuti kan? Hari Sabtu dan Ahad. Dan pasti ada juga yang dah pun ada rancangan nak dipola. Mungkin malam tu kelak. Ataupun esok hari ataupun lusa. Jadi apapun, semoga perancangan kita orang semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan, okey? Dan hai Piyut Haji Hamdin dari Kampung Pinang Jawa. Cuaca mendung ajak hari tu katanya nak dengar lagu Kerana Terluka nyanyi Nurul untuk hiburan Wah Haji Mariam, Puan Mastika, Syarifah, Salma dan Rami lagi sahabatnya. Semua family di 179 dengan ucapan selamat bersirat semua. Okey. Dan selamat petang jauh untuk Kak Masnah Loso. Semoga dipermudahkan urusan katanya. Kami layan Jarit Mas sambil bersirat. Salam buat Mariam Loso, Zara Jici dan Leka. Rami lagi sahabatnya. Dan juga untuk Kak Masnah Arni. Semoga cepat sembuh. Hai Kak Pahdau, semoga usaha Nana dipermudahkan dan sihat selalu. Salam Jumaat yang barakah dan selamat beritma untuk semua sahabat layan jap apa lagu retro yang Nana mainkan. Terima kasih Kak Pah. Hai Biah-Biah, selamat petang. Kita juga ada Nur Lena Kuang. Cuaca mendung di muka Nana macam nak hujan jap rupanya kok. Kami layan jap apa lagu buat semua sahabat kesayangan Surat FM dan juga teman di FB. Dengan ucapannya, salam Jumaat, semoga terhibur dan selamat santai petang tok. Salam ikhtar abadi, semoga dirahmati Allah selalu. Terima kasih Kak Nona Kuang. Kita juga ada Rashida Edi yang nak dengar lagu Suratan atau Kebetulan Kenny Remy dan Martin. Cuaca mendung petang tok, pagi tadi hujan katanya. Kami relax kejap petang tok sambil layan ritma sebab selamat beristirahat. Okay? Dan sikit lagi daripada Syarifah ni Fashad Akil, kami tok di rumah Wang Pengilan. Mau nikah hari tok sampai sehari di rumah jiran, gotong royong anaknya nikah, bawa selesai majlis akad nikah di rumahnya. Dan lepas ia ada santai-santai karaoke petang tu. Malam tu pun ada juga katanya. Salam ritma untuk semua sahabat, selamat istirahat nak dengar lagu Pelitaku daripada Zuri Eda Mun Ada, okey? InsyaAllah, jom terus layan lagu seterusnya dan lepas tu kami akan kongsikan jadual solat bagi menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dengarkan lagu retro daripada Sudirman Jahsyat, Hidup Sederhana, Basikal Tua. Terus ceria tolong ritma, muzik retro terbaik.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.45 minit petang. Zon 1 di Rimbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.48 minit petang. Manakala untuk Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Juak Mangudi 3.52 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu 3.55 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan Mukah Darat Sibu Karnawit Kapi dan Song 4 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jelua Bintang Oda Rajang 4.2 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debak 4.2 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Sebuyau Gedung dan Maludam 4.5 minit petang. Dan akhir sekali di Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 4.7 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Setiap tahun kita menyambut Maal Hijrah. Namun persoalannya, sejauh manakah kita telah berhijrah? Bukan ajak sekadar berpindah tempat, tapi berhijrah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada dosa kepada taubat, daripada kebencian kepada kasih sayang, dan dari kealpaan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Dan setiap tahun baru hijrah tu, mailah kita sama-sama muhasabah diri lah. Mungkin ada hati yang pernah kita lukai, amanah yang pernah kita abaikan, dan juga peluang berbuat kebaikan yang pernah kita sia-siakan. Masih belum terlambat untuk kita berubah dan memperbaiki diri. Dan semoga setiap langkah kita lepas tu lebih dekat pada redonya. Setiap ujian mendekatkan kita kepadanya, dan setiap detik kehidupan dipenuhi dengan keberkatan. Dan hijrah tu nak bukan ajak tentang menjadi sempurna, tetapi tentang yang kita asyik pernah berhentilah, menjadi insan yang lebih bagus daripada semalam. Selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah. Saya nak kongsikan juga sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak 1448 Hijrah 2000 Masihi akan berlangsung di Bandar Miri pada 16 dan 17 Jun dengan mengetengahkan tema Ummah Maju Makmur sebagai platform memperingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW serta menghayati nilai perubahan ke arah kehidupan yang lebih progresif dan juga sejahtera. Program anjuran kerajaan negeri itu bakal menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan juga agama dari seluruh Sarawak, termasuk pemimpin negeri, tokoh agama serta penerima anugerah Maal Hijrah yang diraikan atas sumbangan azatnya kepada pembangunan ummah dan juga masyarakat.

pukul 3.47 minit petang waktu tu. Di sini pun untuk orang berada, terima kasih dengarkan Sarawak FM semestinya sehati dan sejiwa. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu daripada Intan Sarafina, Kembali. Semoga terus menceriakan dan terus menghiburkan petang kita orang dengan himpunan lagu-lagu retro semestinya terbaik hanya di Sarawak FM.

Hiburan diteruskan dengan kumpulan Carefree dengan lagunya Rindu Bayangan dan juga lagu Ku Petik Bintang-Bintang. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, maksudnya pada asar pada pukul 4:07 petang untuk zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: 18, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... Kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenalah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
4: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, Sehati.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rancangan Sirah Pilihan hari itu kita nak cerita tentang seorang ikon zuhud kita yang berjalan sendirian. Namanya adalah yang disebut nama sebenarnya Jundub bin Junadah ataupun digelar dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah di antara sahabat individu yang terawal memeluk Islam, yang sahabat yang mencintai kefakiran, zuhud kehidupannya sehingga Rasulullah pernah menyamakan peribadi baginda sendiri dengan peribadi Abu Dzar tadi yang sama zuhud. Yang kata zuhud Nabi Isa sama juga dengan zuhud Abu Dzar tadi, yang mana mereka menganggap harta itu adalah ujian yang sangat menakutkan. Dan walaupun hidup dalam serba kekurangan, Abu Dzar juga sering menjadi pembela golongan orang miskin. Dia suka bila dia ada keadilan dan dia sering mulah aduan bagi peringkat atasan, tentunya orang yang macam kibar sahabah yang berada di atasan, dan dia akan mewakili orang miskin untuk dia pergi atas. Dia sangat terkesan dengan amaran Allah dan surat Taubah mengenai bahaya menyimpan harta emas dan perak, sehingga dia sendiri memilih untuk tidak memiliki harta melebihi keperluan sehariannya. Dan keikhlasan Abu Dzar teruji dalam perang Tabuk. Bila kenderaannya yang lemah menyebabkannya tertinggal jauh di belakang, hanya si putus asa yang berjaya sanggup turun, ikut barang, jalan. Dan Nabi pun melihat kelibat Abu Dzar yang jalan sendiri. Jadi Nabi kata, rahmat Allah terhadap Abu Dzar, beliau berjalan keseorangan, mati keseorangan dan dibangkitkan keseorangan. Jadi pengakhiran kehidupan Abu Dzar, kematiannya yang sunyi tetapi mulia di sisi Allah. Di akhir hayat, Abu Dzar memilih untuk hidup terasing di padang pasir di Rabzah kerana tidak mahu terfitnah dengan kemewahan dunia di kota. Saat dia wafat, yang ada bersamanya adalah isterinya, dan isterinya menangis kerana sidanya siada apa-apa untuk mengkafankannya. Sebagaimana janji Nabi, jasadnya ditemui dan diuruskan oleh segerombongan umat Islam yang diketuai oleh Abdullah ibn Mas'ud yang kebetulannya limpas di sia. Jadi apakah ibrah yang kita ambil daripada hari itu? Iaitu erti zuhud. Zuhud bukan maksud si memiliki harta, harta yang ada, tapi sedikit pun harta yang si menguasai hati kita. Yang kedua, istiqamah dalam kebenaran. Abu Dzar mengajar kita untuk tetap teguh dengan prinsip kita. Dan yang ketiga, bekalan akhirat. Pada akhirnya kain kafan yang mahal, si memberi makna yang dibawa menghadap Tuhan hanyalah sekeping hati yang ikhlas dan bersih daripada cinta dunia. Semoga Allah menguniakan kita kekuatan hati seperti Abu Dzar Al-Ghifari agar kita tidak terpedaya dengan silauan dunia yang sementara.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Terpaculah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM, sehati sejiwa.
1: Inilah ritma musik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
0: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik memasuki jam yang ketiga. Terima kasih di atas kesetiaan kita orang semua yang terus mendengar Sarawak FM. Okay, untuk jam yang seterusnya terkelak, kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai. Dan pada pukul 4.45 minit petang, kita akan bersama dengan Aida dalam Go Head Sarawak. Tapi sebelumnya, jom bersama dulu dengan Kamal dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, Kamal.
2: Hello.
0: Okey, macam mana dengan keadaan cuaca untuk hari itu? Silakan, Kamal.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 12 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Manakala bagi cuaca malam sehingga awal pagi, juga dijangka hujan melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Untuk keadaan laut pula di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km per jam. Manakala suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali ke Sarawak FM.
0: Terima kasih, Kamal.
2: Sama.

seram juga ya, nah banyak benda yang ada kelakar tentang keluarga tu. Kemudian kita katakan membina keluarga sakinah yang sangat penting yang kita mau, ya, melakukan penyesuaian diri dan memupuk rasa cinta dalam keluarga. Setiap pasangan seharusnya dapat saling lengkap melengkapi atas kelemahan dan kekurangan dan bersedia untuk menyesuaikan diri masing-masing. Untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, hendaklah suami isteri sentiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi dan menghormati, menghargai dengan penuh rasa keterbukaan dan ikhlas. Ya, sesayang bibi kita hendaklah ikhlas. Ya. Jangan kelak kita lah pula walaki pula laki terbit-bit baru temadak ayang abang. Ya, ha, melaki sembit-bit malas kena kau kita. Ya, mengatakan. Dan ini kita dalam bentuk keluarga sakinah. Kemudian sentiasa melaksanakan asas musyawarah dalam kehidupan harian. Tidak ada keluarga yang tidak mempunyai masalah. Malah semua orang ada masalah. Masalah akan tiada bila kita sudah tiada. Suami isteri adalah sangat-sangat dituntut untuk sama-sama menyelesaikan masalah secara musyawarah, terbuka, lapang dada, jujur, sanggup menerima dan memberi, sentiasa bersedia mengikis sikap mesti sentiasa menang. Kemudian membina kesejahteraan keluarga agar sentiasa sehat fizikal dan mental. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan susah kehidupan mereka. Jangan berfikiran negatif terhadap benda yang kita tidak boleh kawal. Sebaliknya tumpukan pada apa yang kita ada. Bagaimanalah kita laki bini harus mempelajari ilmu-ilmu, terutama sekali ilmu-ilmu agama lah, ya. Kemudian akhlak dan kesopanan. Di dalam rumah tangga bahagia sudah terjalin hubungan yang harmonis antara sesama keluarga. Yang muda menghormati yang tua, begitu juga sebaliknya, yang tua mencintai dan menghargai yang muda. Ada sikap saling menghormati dan menyayangi dalam keluarga. Jadi adik-adik, ya, jangan tak hormat dengan mak bapak, jangan tak hormat dengan cikgu, ya. Kita tu gibiak nyaman lah, dah suah lah. Bila kita tak aman dengan apa itu, anak kita lah tak aman dengan kita. Jadi ini Naya mesti ingat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penumdebaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari.

0: langsung di RTM Krim.
1: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
2: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Ada yang ngantuk-ngantuk matanya ni, tak naga pagi tadi dah bermula Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk perkembangan seterusnya, jangan lupa bersama dengan Aida Club untuk Go Head Sarawak. Okay, dan di sini pun tak orang berada. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Dan kami nak kongsikan info tu, iaitu larian larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026. Acara tu akan berlangsung di Taman Botani Petra Jaya Kuching pada 25 Julai depan. Dan menurut Pegawai Tadbir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja berkata pendaftaran kita boleh dari pola di laman Facebook rasmi Intan Sarawak sampailah 27 Jun kelak. Jadi orang kami dan juga pejabat awam untuk sama-sama menyertai acara yang terbuka kepada dua kategori, iaitu fun walk sejauh 3 km dan fun run sejauh 5 km. Dan acara pelepasan larian tu akan disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dato' Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dan selain acara larian, turut diadakan adalah cabutan bertuah Jan Rahmah Madani dan juga rerurai perkhidmatan oleh kementerian dan agensi. Jadi yang berminat, tolong beri daftar dulu sebab pendaftaran untuk dibuka kini sampailah 27 Jun kelak. Okey, to info antara aktiviti yang bakal berlangsung pada bulan Julai depan. Dan seterusnya, to tentang 6 lagi tapak dan struktur bersejarah di Sarawak dicadangkan untuk diwartakan sebagai tapak warisan negeri. Sekejap lagi kami akan kongsikan info to. Jom terus berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Siti Fairuz, Bila Rinduku Sebut Namamu.

dah bacakan komen. Hai Elisman Detra, selamat petang Nana. Salam bola Piala Dunia untuk semua geng-geng Sport FM orang Sarawak. Salam juga untuk bos Abang Sufian Sulaiman, Ahmad Suhaili, Kak JJ dan ramai lagi sahabatnya, dan semualah geng Sport FM yang mengenali kami dan dengar lagu Ku Petik Bintang-Bintang. Dan lagi kita ada Biah-Biah dari Sadong Jaya, Cuaca Mendung je Nana, nak dengar lagu Ben Nathan, Stanza Ke Sekeping Hati. Muadalah oh tanya, InsyaAllah ha. Dan lagi Mak Teh, hai sepetang Mak Teh, nak dengar lagu Joget katanya, daripada Wan Joget seperti dia. Lagu tu untuk semua lah rakan-rakan, untuk hiburan kita semua di sini pun berada. Cuaca mendung macam nak hujan petang tu katanya, kami relax kajak layan The Rio. Okey, terima kasih Maria Meloso, selamat petang. Layan tugasan Nana sampailah petang, mainkan apa-apa lagu untuk hiburan bersama. Hajrah B, hai, kami layan je lagu katanya, Cuaca Mendung di Matang, bau lepas makan dengan anak cucu. Wah, okey. Dan seterusnya, Roslina Francis, hai, selamat petang. Semoga ceria selalu. Kita juga ada sahabat iaitu Izzah, Isah Zari Isah. Assalamualaikum Nana, aku salam. Cuaca di Bakum mendung, ngajak nak request lagu Syafa'i ni, boleh apa-apa je lah untuk hiburan semua. Okey, ada kami putarkan tadi, semoga terhibur hendaknya. Rabia Seli, selamat petang. Rogaya AG, hai. Salam untuk semua sahabat, salam Jumaat, semoga sihat-sihat hendaknya. Petang tu nak dengar lagu Bisikan Hati. Bisikan Hati daripada Rafa Buang. Untuk hiburan Kak Mariam Loso, Adira Burhan, Kak Min, Masnan Loso dan semua-semua, mua-mua-mua lah rakan-rakan yang mengenali, semoga terhibur selalu. Dan lagi kita juga ada Amran Saili, nak dengar lagu Bergaun Solo untuk hiburan kami yang sedang nanggah handphonenya. Mak Zai, hai Mak Zai, kami layan je ritma, main je apa-apa lagu sambil menggoreng kopok leko untuk minum petang, dan juga minum kopi o kau-kau katanya. Wah, nyaman ada aja. Dan lagi daripada sahabat kita iaitu Hasanah Dawi, hai, nak dengar lagu Teringin daripada Shima. Dan semoga semua kekal sihat ceria selalu. Cuaca alhamdulillah masih panas dari pagi tadi sampailah petang tok katanya. Terima kasih juga lah untuk Pak Su Omar yang sedang menonton. Kita juga ada Timbul Tawau, terima kasih. Lagi kita ada Suhaila Abdullah, nak dengar lagu I Just Call to Say I Love You daripada Stevie Wonder untuk hiburan kita bersama. Dan juga pendengar-pendengar di Sarawak FM, layan lagu ritma, terima kasih. Lekat ya, kita juga ada Dolly Jumat Terkesima, kami dengar cerita viral Nana tengah hari tadi tanya. Selamat menyambut Maal Hijrah, lagu pilihan cinta yang terhumban daripada Datuk Syed Sobri. Dan sekadar hiburan untuk Cik Isteri Faridah Majeni, Donny Lims dan juga James Pengiran. Nuriwi, hai, selamat petang untuk kita. Hujan pagi sejuk terasa, pohon berbuai ditiup angin, orang menghulu kita merasa, ikatan ukhuwah mula terjalin katanya. Lagi pantun, 48 negara merebut juara, penuh aksi kehebatan sebenar, sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-3 termasuk terbesar katanya. Okey, lagu Bintang Sukanku penyanyi Rema Rahim, insyaAllah ha, untuk hiburan semua pendengar-pendengar. Bilang jari hingga kelima, jom layan ritma. Terima kasih. Dan sikit lagi daripada Kak Min, sambil berpolah kuih Tok Nana, layan Sarawak FM, teman berteman kita, ceria di konti bersama info dan lagu yang menghiburkan. Okay, terima kasih Kak Min. Dan lepas talk lah, lepas lagu daripada kumpulan Wings, Biru Mata Hitamku, kita akan dapat ikuti rancangan Go Head Sarawak bersama dengan Aida. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: Okay, go ahead. Roll up pada hari ini untuk kempen Piala Dunia FIFA 2026. Meksiko mulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan kejohanan di Stadium Azteca awal pagi tadi. Bermain di hadapan puluhan ribu penyokong, skuad tuan rumah mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih 3 mata pertama dalam saingan kumpulan A. Julian Quinones mencipta sejarah apabila meledakkan gol pertama kejohanan pada minit ke-9, menewaskan penjaga gol dan kapten Afrika Selatan, Ron West William. Afrika Selatan yang dibimbing Hugo Broos dilihat bergelut menyesuaikan diri dengan suasana perlawanan dan tekanan penyokong tuan rumah, sekaligus gagal mencipta ancaman bermakna sepanjang perlawanan. Meksiko menggandakan kelebihan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvado hasil serangan balas pantas. Afrika Selatan terus menerima tamparan apabila Themba Zwane turut diperintah keluar padang pada minit ke-84 selepas semakan video bantuan pengadil VAR mendapati beliau mengasari Alvarado. Menjelang penghujung perlawanan, Meksiko turut kehilangan seorang pemain apabila pertahanan Cesar Montes dilayangkan kad merah pada masa kecederaan susulan terjahan keras terhadap Kulisa Mudau. Bagaimanapun, insiden itu tidak menjejaskan kemenangan Meksiko yang berjaya memulakan cabaran di laman sendiri. Keputusan itu meletakkan Meksiko dalam kedudukan kukuh untuk melangkah ke pusingan 32 terbaik dengan hanya memerlukan satu lagi mata daripada baki 2 perlawanan kumpulan. Afrika Selatan pula berdepan tugas lebih mencabar apabila perlu meraih keputusan positif menentang Republik Czech dalam aksi berikutnya bagi memastikan peluang mereka untuk mara terus terbuka. Sementara itu, Korea Selatan bangkit daripada ketinggalan untuk mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas Republik Czech dalam aksi pembukaan kumpulan A Piala Dunia. Penyerang gantian Oh Hyun-gyu muncul wira pasukan apabila meledakkan gol kemenangan pada minit ke-80 untuk memastikan 3 mata berharga menjadi milik skuad Tiga Warriors. Sebaliknya, Republik Czech terlebih dahulu memecahkan kebuntuan pada minit ke-59 menerusi tundukkan kapten pasukan Ladislav Krejcik hasil lontaran jauh ke dalam kotak penalti. Namun, kelebihan itu hanya bertahan 8 minit apabila Huang Imbom tenang menyempurnakan peluang dengan menyungkit bola melepasi penjaga gol lawan untuk mengikat kedudukan satu sama. Republik Czech hampir kembali ke hadapan pada minit ke-77 menerusi tandukkan Tomáš Souček daripada sepakan percuma, namun jaringan itu dibatalkan selepas semakan mendapati berlaku kedudukan offside. Kegagalan itu akhirnya dihukum Korea Selatan apabila Imbom sekali lagi memainkan peranan penting dengan melakukan hantaran tarik ke belakang yang disudahkan Hyun Guri dari jarak dekat untuk gol kemenangan. Kemenangan itu meletakkan Korea Selatan berkongsi 3 mata dengan tuan rumah bersama Meksiko. Korea Selatan akan berdepan ujian lebih getir apabila menentang Meksiko di Guadalajara minggu depan. Tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK dan Sport Plus RTM dan melalui penstriman di RTM Click, muat turun RTM Click secara percuma untuk anda menonton perlawanan Piala Dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

Santana featuring Michelle Branch dengan lagunya The Game of Love. Dah pukul 4.54 petang. Kejap lagi kita akan dapat ikuti berita nasional yang akan disiarkan pada pukul 5 petang. Okey, selamat petang Dorina Wong. Layan je info dan lagu untuk petang tok sambil melunjur kaki katanya. Kepak nyentah lantai berkaki lah katanya. Nang benar tu kita ya. Apa pun sama berehat tu kita. Sabtu Ramli, hai. Saniah Ganti, selamat petang tu kita. Salam Ritma, music retro terbaik untuk semua rakan-rakan kita. Di sini pun berada Ramli Lee. Nak dengar lagu Kisah dan Taladan daripada A. Halim Pakai Hibuan semua petang tok. Di sini pun berada kita orang. Dan juga kita ada Saadiah Jidiah, cuaca cerah petang tok.

Okey, dah sikit lagi daripada Oyut Muyut. Kami tengah lepak berniaga di gerai MPKS Jabatan Samarahan kini tu. Nak request lagu Kau Lupa Janji. Dah pun kebetulkan. Semoga terhibur hendaknya. Hai sejarah, selamat petang, selamat tugas untuk kita. Jom, sebelum kita ikuti berita nasional, kita layan download lagu daripada Love Hunters dengan lagunya Sambutlah Kasih. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas. Berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Inilah Ritma, muzik retro terbaik, 2 hingga 6 petang.
2: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan, masalah sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Kami pun cabaran dalam menjalankan perniagaan yang paling besar adalah dari segi pekerja. Waktu tu kami ada total 7 outlet. So, 6 outlet kami yang memakai manual. Maksudnya memanggang mengguna secara manual. Biasanya memanggang secara manual untuk masalahnya. Bila kata pekerja kita ada masalah ni, demam, kanya sakit, kita sempat bawa operasi. Jadi kita bergantung dengan pekerja lah. Mungkin pekerja katakan lagi bau. Akan kadang ayam mantak lah, angus silak lah, si cun yang punya lah. So, kami bila ada masalah ya, sebenarnya kami berniaga yang tu. So, kami selalu ada masalah ya lah. Jadi, untuk outlet baru tu kami di Metro City, kami dah pakai mesin waktu tu. So, untuk mesin tu, ni asyik memerlukan pekerja yang ada skill, asyik memerlukan pekerja mahir lah untuk kami. Asyik dah lah, asyik belajar terus tapi at least nak mengurangkan kerja kebergantungan dengan kerja mahir tu kurang. So, yang punya result tu lebih kurang juga. Yang punya result pun kita ekor SOP nya yang lebih kurang dia ke tak tak panggang pakai manual lah. And tapi yang pun isi lebih lembut lagi sebenarnya menggunakan oven lah. Of course lah, bila kita berniaga memang ada untung ruginya lah. Bila ada naik dan turun, so, untuk kami mengawalkan kerugiannya biasanya setiap outlet ya, kami nak ngembak cun-cun je. Maksudnya kami tahu bila target kami katakan dek di outlet tu bapa boleh menjual banyak 40 ekor ayam ke 50 ekor ke, kami akan cuba ambak sebanyak ya punya lebih better daripadanya apa terbuang lah punya. Okey, pengalaman yang kami sempat lupakan sebelum tu kami kan ada bisnes lain lah. Sebelum kami pola yang panggang bermanoko, kami ada bisnes yang macam madah dek milkshake. Milkshake adalah minuman presiden macam zamannya yang trend pun minuman lah yang zaman seangkatan dengan bubble tea standard. So kami temnya selepas beberapa tahun kami mulai ya tengok kami mengalami kerugian lah, banyak juga lah. Mungkin kami nak mention di situ macam mesti belu, tapi ia adalah kami pun perkara yang kami suka lupakan lah. Ia adalah titik kejatuhan kami lah dalam bidang perniagaan.
2: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan, masalah sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Inilah Ritma, muzik retro terbaik, 2 hingga 6 petang.
4: Okey, assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Masih lagi bertemankan kami Nana. Semestinya untuk jam yang terakhir di Ritma Music Retro terbaik yang memandu waktu untuk hati-hati dalam perjalanan. Macam biasalah nak dah pun waktu orang pulang kerja waktu tu pastinya ada di sesuatu tempat mengalami kesesakan lalu lintas. Jadi berwaspada selalu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi kita on dengan selamatnya. Okey, sebelum kami mengakhiri pertemuan pada petang tu, kami nak bacakan lagi beberapa komen daripada sahabat kita. Kita ada Rabaya Aing. Hai Rami, kampung kami Kedatuk Nana ada aktiviti Lan Merambih dan Perasmian Sungai Baru. Kami layan jap apa lagu dan salam untuk semua rakan-rakan FB. Nur Zailinatan, assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari buat semua yang mengenali kami di siapa pun berada. Kami layan jap lagu yang diputarkan. Adira Borah Burhan, hai. Zalika Zahliun nak request lagu Cinta Jangan Dijual Beli katanya. Okey, dan kita juga ada Raja Muhammad Fazil. Assalamualaikum Anita. Anita, hai. Latifah Sidi, hai. Dengar molah nasi manis katanya. Okey. Dan kita juga ada Mahani Ani. Hai Mahani Ani, happy county. Terima kasih. Dan juga Sufian Sulaiman, terima kasih kerana terus dengar Sarawak FM. Okey, lepas tu kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu daripada Maya dengan lagunya Dairi Biru. Dan juga Endang Estorina, Cinta Jangan Dibeli. Kami nak kongsikan sikit lagi info terakhir petang tu, iaitu mengenai 6 lagi tapak dan juga struktur bersejarah di Sarawak yang dicadangkan untuk diwartakan sebagai tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata usaha itu ke arah memastikan khazanah sejarah dan juga warisan negeri terus dipelihara untuk generasi akan datang. Dan menurutnya, 6 tapak yang dipersetujui untuk diwartakan ialah 3 di Kuching, membabitkan bangunan lama kuartus di Rawat di Kuching, bangunan Jepun berdekatan Lebu India, dan juga All Sarawak Railway Trackside dan juga Maintenance Depot. Manakala 2 lagi di Miri, iaitu Rumah Api Tanjung Lobang dan Empangan Salome, serta 1 tapak di Seratok iaitu Kubur Rani. Dan katanya Empangan Salome mempunyai nilai sejarah tersendiri kerana dibina semasa pendudukan Jepun bagi membekalkan sumber air kepada penduduk ketika ya. Dan dalam padaya, Dato' Sri Abdul Karim memaklumkan music industry Brook Dockyard yang dibuka secara rasmi pada 20 April lalu merekodkan seramai 37,126 pengunjung setakat 31 Mei lepas. Dan katanya jumlah tok berjaya membuktikan usaha membangunkan muzium berkenaan berjaya menarik minat orang ramai, selain dipercayai menjadi satu-satunya muzium seumpamanya di Malaysia. Sementaranya dedahnya Taman Arkeologi Sentubong dan juga Pusat Wallace yang dibuka pada 4 Oktober tahun lepas mencatatkan 16,758 pengunjung setakat 31 Mei lepas. Dan menurut beliau, lokasi tersebut semakin mendapat perhatian pengunjung, khususnya pelancong yang berkunjung ke kawasan Damai dan Setubong untuk mengenali sejarah serta warisan arkeologi Sarawak. Okey, itu tadi merupakan info terakhir yang kami kongsikan menerusi Ritma Music Retro Terbaik. Dan dengarkan juga kelak Jiran Sekampung terbitan DJ Azaz yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Okeylah, sampai terjumpa lagi pada esok hari di hari Sabtu pukul 2 petang sampai ke pukul 6 semestinya di Ritma. Jangan lupa simpan dalam diari tu orang, bertemankan kami esok hari dalam Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.

0: Tok baru nebas. Tinggal isi nak tu leku. Ah, siapa kau nembang aku kau sundung pada tempat. Kau main kopah kau tu ngam bayut.
1: Sampah pun kau jatuh. Allah, apa dah apa? Asap tabu-tabu. Aduh, hapus nyawa aku tu. Sampah pun kau jatuh. Astagfirullahaladzim, cik kubat. Dapat di bola kita ujungnya.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Hanya kaca dia lagi.
1: Dapat di bola kita tu. Ya Allah, bertuduk kita. Di belakang rumah dia orang tu. Dapat di bola kita tu. Astagfirullahaladzim.
0: Kita tu jauh kumatah jangan jalan suyo. Apalah sak kita ada lepar ya kak.
1: Ya habis isak jauh aku entam lah tu. Apa kita pula kita tu. Ya Allah, kita nak duduk ke lagi hidup aku tu. Kenapa direndam kita dengan aku bertunuk bapa kena tu. Api dah start besar ya.
0: Dah lagi dah. Nah dah tutup dah tutup. Dah padam kau.
1: Kita tak si jimbong kena air ya.
0: Air lah jimbong dah ya. Apa hal kat situ?
1: Lisi aku cium bau aku nak semayang atas nu. Baru kat berkaut cium bau nak apa nama bau asap. Dah habis sesak nafas aku. Kenapa ni pola kita tu?
0: Ya, itu lah amanah rumah kita dah. Kita juga akan nebas. Nebas mersi lah tu. Aku tebas lah sekali. Aku sunuk lah sekali lah tu.
1: Kenapa ni pola kerja-kerja nak kena tu? Kita tahu si bahaya. Kenapa nak bertunuk-bertunuk? Nak rumput, nak daun kering. Time hari panas terit kena tu.
0: Nak tahan ku. Yos, saya tahan ku nak mbak ke roro mayut. Ku tunuk je nak tu lah.
1: Ay, astagfirullahaladzim. Kita tahu si hari tu panas, nang gigit. Bila kita bertunuk kena tu, nya boleh jadi besar kelak. Jadi kebakaran sekampung kita kentung lah. Ay, yeah,
0: aku tu nak janji kita madah. Sekaki tu bayar. Sus kaki tu bayar. Tu kira sekaki lah tu.
1: Ya. Abang Pulu datang. Oh, tedah. Abang Pulu. Oh, Abang Pulu.
0: Oi, bunyo nak ya. Ya panci masak boleh lagi ya.
1: Kalau ke sini lah.
4: Api ya bila di padam keluar asap dahnya. Baru ay dulu wang gagu belah nun dah hilir nun wang nun saya. Tu ada lagi ni dah aku nak lelah kerja kita wang tu.
0: Dah padam gue ya. Udah ni.
4: Jangan main api.
1: Oh, api kecil-kecil jadi kawan. Udah besar jadi lawan.
0: Ya, juga aku nak ya. Mesti tempat tu. Aku mestilah cara bagus.
4: Abang Pulu di masjid pun doyang yang sidak tenda kerja kita orang tu. Eh,
0: siapa ada
4: yang tahu? Boleh ngasih biar madah berasap lah ni. Tak lalu ngabas.
0: Ya dah, aku madah dengan kita ya. Tu sebenarnya janji mayuk ngaku nyuruh meluas na tu.
1: Bila masa aku nyuruh kita meluas saja ni si ada aku nyuruh kita berduduk lah tu.
4: Ya.
0: Eh, ya, ya, nak mungkin janji aja ada tu.
1: Di sini. Bahaya kerja tu. Oh,
4: nang bahaya. Ya,
1: oh, silap-silap rumah aku sekali dituduh.
4: Iyalah, si balengah-lengah lalu ngagak situ ke. Perintah kita beri roro nyunah di sejarah. Sigit dulu, sigit di tengah, sigit di hilir. Pakai buang apa aja uas yang besar-besar. Yang si muat dalam tong sampah. Iyalah kegunaannya. Tu main betul tunjuk macam tu. Tahu tak? Akibat pertama daripada kita nunuk tu, rumah orang masuk asap.
1: Aduh, nak mana?
4: Barang jerji orang bawa asap.
0: Lu sahanya, apa gini ya?
4: Mak yuk dah batuk.
1: Aku?
4: Aku cucu dah. Ya, aku awal masih emas cucu.
1: Aduh. Aku betul-betul-betul aku terukun tu.
4: Aku jerak air dulu. Saya, sijik cucu
1: nak dia. Bomba datang nak.
4: Iyalah.
0: Saya sedong. Saya dah kena saya, aku nak rumput
1: jalan. Walau punya rumput, tolonglah kita. Kita orang semua tolong kita Bang Pulu madah dengan orang kampung.
4: Madah ini seorang.
1: Madah juga ni tahu ada orang lain juga. Hari panas keratuk tolong jangan bertunduk. Makin cikgu matu aku geram mati ku dengannya. Ya madah nak nolong nak meresi aja, nak lepas. Bertunduk indah kerja.
0: Cuba tak dengar kerja aku mayat rumah nun dah aku susun tempat-tempat lah lebah tu ah. Cik ada lagi empat tak pertama tak nginang itit belah nun kuali. Layo aku dah lalih semua.
1: Agit agi itit aku nak angus dak sehati dak bagong aku dak angus lalu jadi jadi bagong hanggang bisi ya.
0: Sudah aku nak nunuk nak yo.
4: Cikgu Mas. Ha, inisiatif kita tu bagus. Tapi ialah cara tu malas.
0: Ai. Napa malas betul-betul?
4: Ini dah sepatutnya nak tu. Jadi guru mau kita angkat lah. Loro nyun. Tahu lah guna majlis ni dia loro si pakai.
0: Aku hidup tangganya kirim bulu. Jadi.
4: Kayak tu nya.
0: Ya aku nunuk. Ya tadi sadonya mbak. Mesan niwa nak tu. Ya rambut hilak.
4: Bukan.
1: Bahaya.
4: Nak tu hal kecil je tak. Kita asyik tahu. Orang masing-masing rumah ni repak. Bau kain baju orang berdek kat raya.
1: Oh, kapal. Ha. Ya sigit hal. Tangga tak jamnya nak bertuduk ke dak ya. Habis segala nak sigit hal kata orang baju nak bertuduk kena bau asap ya sigit hal. Aku tu bingung hari hujan. Hari hujan lagi hari panas ke dak tu. Nang be nang tabun-tabun ja asap dah api ke dak tu. Ujung-ujung lalu semua kita dipanggang dalam api ya.
4: Wah asma wang ajang hijab. Masalahnya
1: paru-paru. Jangan dak jantung, dak emparung berkena dengan asap ya. Semua orang datang isak lah. Siapa nak tanggungjawab?
0: Ada orang situ. Ada apa ditong waktu tu mak yut. Ya kita situ ni ada orang.
4: Asap tu jauh jalannya ke rumah. Dia tak ya. Ya, uas-uas jauh ni, uas rumput di bawah sebuah angin lah.
0: Dua, lepas angin pakai ke bungalow, ke ku dua angin pelis ya.
4: Ni dah, dengan lampu uas apa.
1: Tahu lah.
4: Dah jebu-jebu.
1: Ibu kita kena ya, gik, malah kerja kena ya, bertunduk. Ya, gunanya koko, tapi no disediakan oleh pengulu, buang ke sia semua barang.
0: Sendo yang aku tahu, asap jadi lah ya tadi. Oh,
4: ya, lelah.
1: Hari panas.
4: Hari panas tu. Kita mendah langit yang kuning, tak masap pula baru tak percaya ada asap.
1: Oh.
0: Dah lagi.
1: Ujung-ujung cerebu kita semua memuat.
4: Matahari merah macam kita lagi.
0: Katuk lah aku nak. Dah akhir lah akhir.
1: Kita.
4: Bahak api. Bahak api
0: yang pun. Nah, yuk tu lah. Yuk nak tu. Itu but lah. Habis lah. But aku tikam yang sudah.
1: Aku geram dengan kita tu. Kita tu nak mudah nak melelat-lelat.
4: Wah lain lah ya. Aku bingung kita. Orang paling dekat dengan aku tu siapa dikawal? Orang kampung siapa dikawal?
1: Bang? Oh lah.
4: Si ada masalah walaupun si ada. Si ada orang lain nak nunuk. Si ada orang lain apa?
0: Tangga lo parit dah bersih. Tumpah tak tangga so. Dah bersih dah tin-tin gitu so.
1: Oh, terima kasih banyak-banyak nulung. Merosih apa semua. Janganlah terlebih rajin nak bertunuk. Dia bahaya. Kelak kagum kita bertugas dah bomba kelak.
4: Yud. Bayar juga. Apa rumah
0: yang pun. Ayo tu jahit rezeki lah pior.
1: Ya paduhal nyatik. Paduhal.
4: Cari modal.
1: Cari modal.
0: Yalah. Dia wadah tak si Mon yang beri aku lah.
4: Kadang-kadang.
1: Aku tak mau beri ke Datuk dikit lagi aku tu nak angus, nak rentung oleh kita. Tak aku mau maya.
4: Kadang-kadang Cikgu Mat. Apa nak diperolah kita tu nampaknya macam apa nama macam menting diri Cikgu Mat.
0: Ay, lu pula menting diri pula.
4: Untuk kita. Untuk kita binasa orang lain.
0: Jangan biar pengelu kita nak usaha kita bersih kawasan tu kata orang tentulah kita ada upahan
4: tadi. Mungkin kita biar tinggal kita tu silah larang. Bukan aja abang perlu yang madah tu. Wang radio, wang ACM, wang TV semua madah. Jangan malah pembakaran terbuka.
0: Sekaki tu membersih mau dalam upahnya mun nak sinonon 4 ringgit tu.
1: Padu hal dek aku yang fikir kita dek bertolong tulus ikhlas sepeda lekak raya tu bertolong ngumpul pahala. Rupanya ngumpul cari 40 ringgit sebuah rumah.
4: Ya. Ya, kat tunuknya ada nak abu lah.
1: Oh.
4: Abu tak sudut boleh kat tu.
1: Oh, abu tak sudut lah. Misik pentah aku nak maya dengannya. Oh. Ambilkan abu ya, jualkan abu,
4: abu
1: ya.
4: Abu tak sudut ambil.
0: Saya tu pernah nak nyokong orang, tak yang mulu.
4: Tak. Udah berhati, udah berbahaya ya.
0: Saya tu aku duduk lagi. Kawasan tu aja, enggak ada kena ikit dua gigit pisang ya. Kayak nak puas.
1: Astagfirullahaladzim, pisang aku pun terkena juga.
4: Layu.
1: Dah berkena kita ya.
4: Layu dan pisang ya.
1: Kenapa kena kita mula kerja dan asal nunuh kena tu.
0: Sempat kena nak ya tadi alu.
1: Pisang aku ya, pisang aku ya, pisang Brazil ya.
0: Tebang tak ada pun ambil yakin ayo ni. Gantung ya.
4: Ya. Daun nak layu ni. Minat ngerat, mau ada nasi pulut alu gulung.
1: Tak aku ngolong nya dalam dalam daun pisang.
4: Ada makin saya mau pisang nang ni ada kan jangan.
1: Eh kita ya nang nah kita membinasakan bakang aku kayak aku dicasnya.
4: Bukan jangan nang ya pisang kebendis ya. Brazil ya.
1: Hai. Oh, pisang Brazil ku tanam ku
4: ya. Kebendis. Bahan ditanamnya itu semua import
1: saja. Mesti ada sebarang. Kita adalah dulu pisang aku berbuah di hangkut kita juga. Ah, lekat ya tok teh ah. Abang aku nak berbuah pisang aku dah kita bertunduk punya dua ige pokok aku dah kena ya.
4: Nah, tu,
1: siapa nak bertanggung jawab?
4: Munya nanam termasuk memang termasuk Korea abang.
0: Enggak tak bersih.
4: Tang si si kata orang simpati bau mata tu dah cak dah kusun ku.
1: Yang
4: paitit siapa manok.
1: Lambat sikit teh itit aku lalu jadi itit panggang.
4: Lain kali lain kali cikgu mat bila kita nak merah sesuatu perkhidmatannya tanya dulu dengan tuan rumah, tanya dulu dengan tuan pun barang yang nak dikhidmat kita ya.
1: Aku nengah.
0: Aku nengah. Kau jerah. Aku madang dengan jerah. Jerah madang. Lah, kau nak minta na yang kau tu. Kau mau nyolong aku nebas ini. Udah katanya mau temau mayut. Mau aku nengah mayut panjang rambutnya.
4: Tanya nyolong dulu.
0: Haa. Yolah, aku agak. Mayut tahu mayut tu ni adanya.
4: Apa? Pahit macam tu. Pahit macam usah uang.
1: Oh lah. Mau lagi nak meri yang ada masalah. Coba berunding. Berunding. Ha, berunding.
4: Muna nak nebas dia tebas betul-betul. Rumput dia pun memalas nak rembak karun. Ratakan ajaknya pakai baja di tanah dia aja. Tapi nak jangan ditunuk.
1: Terlebih kreatif nak nunuk apa indah. Hujung-hujung sekampung kita ragu.
0: Amaran.
4: Tapi macam bukan-bukan.
0: Amaran terbuka.
1: Pembakaran terbuka. Si boleh.
0: Termasuk apa kita jual kamu dulu.
4: Cikgu Mat, bila daripada amaran pembakaran terbuka ya, bukannya di ladang sawit aja, bukannya di hutan-hutan aja, termasuklah kawasan perumahan, kawasan kampung kita tu. Sebab nyetek keselamatan. Yang jangka pendek, encik muang asma, muang pandai penyakit dapat nak kena asap.
1: Siapa nak bertanggungjawab?
0: Apalah aku nanggar orang mupus nyamuk berasap tu lah.
1: Ya lain, dia munuh nyamuk
4: penjawab
1: ya
4: lain.
1: Penengkar gila. Natuk nyuruh aku
0: nanggar geram. Nanggar asap kamu pun nyamuk, kamu kan asap. Ada orang.
1: Ya asap. Ubat ya asap munuh ngaluh nyamuk nisiknya sama
4: asap kena ya.
1: Asap nak ya ya
4: asap ya
1: alhamdulillah
4: asap kita aja tak masih nak
1: ni masih kita masih berbau semua bakar
4: mau jadi simbol naik
0: asap ya. Tu jenis kayu tamen tu nya boleh buang gas
1: gago kita ya nak buang gas kah buang apa kah
4: buang gas kah buang nyawa
1: ujung ada berambule nak datang ke situ segala asap kita
0: hari Allah rangka petang asap orang mumpul sama
1: sisinya sama
4: ya perintah ya dah-ada sukatan sidak kesihatan dah-ada sukatannya berapa asap berapa campurannya
1: ya untuk orang kena demam denggi mungkin tak mahu kelak aku ngembak asap ya lubang asap ya kutubu berkemuka kita
0: madah demam denggi yo lah aku ngemas itu tadi air betakung
4: ya pusimpan
1: asyik bahawa kita nak main malu rumah aku ada jentik-jentik indah ada air betakung ni si ada
0: takut kena si asap nah ya dalam pagi nya kan ada gelebat nun ramai tak berkumpul nun
4: nya cuyut sebenarnya nya cuyut nya semua disalahkan nya malah mencari alasan dicipta-cipta nya alasan
1: coba ngaku minta maaf malah
4: nya terlanjur
0: lah mendah pio sih boleh aku au menak kemas-kemas bentul-bentul lah ada bayarnya nak mesti olah ni
1: enda aku bayar kita dah nyuyuh hati ku belabah hati beliang hati ku nangga ai tolong ah tolong musim-musim panas keratuk jangan nak bertunuk nak mandok apa indah mu nak bertunuk belakang Allah. Rumah apa indah jangan awal gila jangan pukul 10 pagi habis baju orang berbau sikit hal kelak jadi tabut-tabut ja api kelak siapa gago bertelepon kita bomba belapan tu semua ya. Habis sikit perumahan habis sikit kampung. Jangan gago mun ada buang di tempat yang sepatutnya.
0: Ya. Asal tu dia alu angus lah tikam si aduh.
1: Cari asal kita.
0: Sebut
4: kita. Cari ya.

0: Ya, tu aku ni ngempat tu. Dalamnya sekalu-sekalu dia bersih juga belakang tu. Ngemas kan tu. Ya. Abang Bulu. Situ aku tak luk.
1: Mak aku juga ke?
0: Isi aku nak madah dengan kita. Dalamnya olah-olah ada kedai. Ya, ada juga nolong aku belakang tu. Bersih sikit ke belakang tu.
1: So, rumah itu tu bukan dah berinsu tu. Mak jajah minta tolong ada ke?
0: Isi tanda je tu. Sebagus. Penin tu punya punya tu. Penin kalah aku nak mikir.
1: Bangin.
0: Aku ingin buang-buang.
1: Tapi nak menang juga tu. Bila ni udah dah dinding-dinding papan ni tu. Dah jen pada dah jajah. Bangin ni tu nyaman.
0: Nyaman lah sikit.
1: Si panas. Tujunya tu panas.
0: Aku kelak lah kakak tu lah aku ngambil sikit.
1: Berpuluh-puluh dah dah. 30 ke atas dah dah.
0: Ya, kedai ni kenapa aku malas nak membujinya depan-depan. Yang membuji depan-depan kampung. Tak tahu
1: nah,
0: si.
1: Nah.
0: Aku kelak lah aku meri. Kelak aku meri dengan kita. 50 ringgit kita meri dengan kenapa tu oh, terdah jahit hatiku.
1: 50. Macam 40.
0: Siapa 10 ringgit yang meri. Meri lebih. Yang nolong aku di belakang tu. Cuma silapnya tak. Kaku betul-betul indah. Aku tak nak kecan tu.
1: Betul bahaya.
0: Aku kelak aku sekecan tu.
1: Membinasakan juga.
0: Tahu dah zeng aku disusunnya. Dah kayu-kayu tu bagus. Dah uka-uka semua. Saya dah ada tim-tim semua ditebali.
1: Dah syuk upayanya tu. Nanti kacau minta.
0: Tahu siapa-siapa keluar kemurit kita. Aku naik ke atas katu kemurit 50 ringgit. Hei.
2: Ayo tu. Nak makan kemurit. Nak ngaita aku pun masak pun tak.
3: Nampak di pulah tak ya?
2: Ayo. Telur yang. Telur biasa aja.
3: Telur.
2: Masak didik pun ya.
1: Bukan telur madu tiga.
2: Cik, telur ya tu. Telur itik campur ayo campungan. Ada anak baru tu. Apa nama ni? Nak pakai tepung ah. Tepung telur apa? Pakai orang butter ni goreng nak ya.
3: Ni apa lah tadi? Paket telur dipakai tak tu? Tang banyak dah rupa.
2: Lima.
3: Sini tak boleh telur itik.
2: Ni
3: tak boleh telur itik.
1: Telur itik ya.
2: Litip.
3: Ah, nyaman dah loit titik.
1: Hidup
3: aku mau aku cakap dikit.
2: Telur masin. Aku dekat tak sibuk lah. Dah aku sini meli.
1: Telur masin ni ayo.
3: Si telur mana?
1: Hai. Loit titik biasanya masin.
3: Aku belum sempat. Au nya nyebut telur masin. Aku belum sempat nak masin. Itik buka telur belakang.
2: Aku tak nak masin wak. Lani.
3: Aku dah langgal. Aku nak ambil telur belakang aku nak masin.
2: Sibuk lah tak langgal ni dulu.
3: Nasi baik tak nyebut teh. Oh, aku madat
2: telur. Aku pulang lah ulu.
3: Eh nyaman. Eh tunggu dulu. Aku ada barang nak beri kong kita. Nyaman masak kita lah.
1: Nanti aku tu. Duit tu beri tu. Duit beri tu.
2: Macam.
3: Aku ke belakang lah tunggu dulu. Aku ambil telur.
1: Ya, mendah masin je. Ya, bos. Rizep. Pak dia.
3: Oh, tunggu aku ke belakang dulu. Ada banyak telur itu. Ada demang 7-8 ringgit
2: datang tu. Oh. Aku jalan belakang lah mengeluh. Nangga lo kosan
3: pernah ada.
2: Oi.
3: Kena dia. Ini tu telur aku tu.
2: Ai. Telur ni.
3: Cuma kita padahkan aku dulu. Dah lah aku makan. Cuba tak. Telur aku hilang.
1: Kena lu cikgu mau makan biawak.
3: Cuba tak marah
1: tu. Oi. Si ada biawak. Kena lah kan.
3: Si ada biawak. Aku mah dah terus terang dengan kita. Telur tu oleh kita melika telur itik aku di belakang di rembat kita.
2: Ya sebenarnya tentu. Maksud hari ku nunuk ya.
1: Kita curi ke cikgu mah?
2: Sado kun curi ku nangga nak ya mengari.
3: Bekegar aku tu. Bekegar aku tu.
2: Tempat itiknya nak. Sikan telur ya pulang ke sinun. Batu itiknya. Betelur sinun tandah beja.
3: Kayate.
2: Ku ambil telur ya.
1: Putin mbak pulang.
2: Putin ku mbak lah 10 ringgit lah mau.
1: Itik nak cemel telur nak mengari.
3: Lahaulah wala kuata ila billah paduhal telur aku.
2: Ya paduhal. Cik, ya fikir ku bikin itik kita. Oh, kata kau itik orang lain di aku
1: mengari.
3: Ya, abi punya mengare betelur segenap rumah kita. Ada lain cerita masalahnya betelur belakang rumah aku dalam kandang nyempun. Yang kita ngambil telur aku tu napa kena nak pakai ku masin.
2: Ya, dalam kandang 2 gig ja di luar kandang tu.
3: Tetap jaknya di rumah aku.
2: Hampir bunyi hitam lalu. Bapa si dulu pergi aku beli lah.
3: Ria pisang aku dia.
1: Pulang pokok duit-duit jatuh.
3: Ria pisang aku tu telur aku gitu lah. Ya astagfirullahalazim. Kita tahu sih tanpa kebenaran aku dah bercita-cita asap nak masin asap telur ya. La ilaha illallah.
2: Cuba tak fikir tu
3: ke jantung aku boleh olah kita.
2: Tu itu kita bah tu.
3: Itu aku lah.
2: Nah ada no dua ikit lo no.
3: Dua ikit ke. Bisiknya tetap itik aku. Nah apa kena kita
2: apa ya. Apa hati gua nyam telur
3: sih. Ya. Coba kita aku nyerah dengan kita. Gak amati ku. Ih gak amati ku kita tu.
1: Oh cikumat. Cikumat. Ikit serati. Ikit serati sih. Bacaran tu ikit telur. Nyam balik telur di sini-sini aja. Nah, dalam kawasan rumah yo tu, yo tampun.
2: Awak yo lah pi, aku nak di luar si.
1: Biasa, biasanya tambi ambil sama makan-makan yang telur mengalir ya bewak.
2: Bewak aku tu teh.
3: Oh, kita lah nya.
1: Jangan, janganlah kita sama rendah juga.
3: Kita sibuk nak jadi bewak juga mengambil telur orang makan telur.
1: Apa salah saya ambil? Tanya, ada. Tanya ada. Inya,
3: kita
1: mau
3: minta beri.
1: Minta aku. Bagi ke apa?
3: Kita ya, beri balik 50 ringgit aku teh. Aku siap peduli, Lim. Aku siap peduli. Oh. Beri balik 50 ringgit.
1: Walau saya banyak asal.
2: Si boleh lah, Pio. Kita dah beri ambil lah, Pio.
3: Aku siap peduli. Aku siap peduli. Beri balik 50 ringgit. Aku
1: bunyi, bunyi puji, Yud. Dan kita siap sampai ke lagi
2: tu. Bila masa je pernah muji aku.
1: Kita siap ada tadi. Yud depan ya. Aku saksinya.
2: Si pun nak jual kau. Mana aku tak salah ambil. Potong tak 10 ringgit, Yud. Nak lebih, beri aku ya.
3: Mak, eh, saya dah 50 ringgit. Beri balik dengan aku. Anti aku dah panas tu. Aku gerak.
2: Aku dengan kita tu. RM10, baru RM40 lah kan. RM40 kita tu.
3: Amat tikun kita.
1: Kita juga sama dengan biabu juga.
3: Oh, nama bian tu biabu.
1: Heran. Nak suka cik nak nyapu. Saya benda orang.
3: Siapa kita tu?
1: Siapa di layap cik rumah tu?
3: Heran aku. Lama tu tak aku tahu nak curi telur. Ya, monsik biawak. Ular makan telur. Atuk nama nama anak tu? Oh, manusia.
2: Ya, sebenarnya mon pengajaran yang kita mungkin kita tahu telur kita jagalah benda-benda jangan di luar.
3: Ay, salah aku. Aku lagi bersalah. Aku lagi bersalah katanya.
1: Lampak gaul rumah tu. Rumah.
2: Bolu yang muka nama bolu buat kawai dek. Nyokong aku.
3: Habis dia nak dicari aku tak telur aku pun lah dek.
1: Mon orang tua marik majah mon makan telur boleh. Tak tentu pasal macam tu eh. Mau nak lain jadinya.
2: Apa?
1: Haa. Jadi apa masalah lainnya aja bagus minta izin yang ampun tu.
2: Ancak.
3: Amat.
2: Ini ada orang makan ancak gini tu.
1: Si, takut kita punya makannya. Benda si halal macam ni. Minta izin lah.
3: Kita telur ya. Kita jangan macam-macam. Nanti aku dah panas malam tu. Aku baca aku apa semua. Sido,
2: aku pikir. Kalau
3: terbang polong dekat rumah kita.
1: Polong, polong, polong ikit. Bisa.
2: Bisa lah kah?
1: Bagong bisa lagi. Telur bagong.
3: Mansak telur keluar dari hidung kita.
2: Asal aku bukan telur kita nak yang orang lain
3: wah. Ini si ada udahnya dalam-dalam kawasan rumah aku. Telur aku lah ya.
1: Dalam pagar tu. Itit luarnya dapat masuk dalam pagar rumah tu.
3: Itit yang pandai berkelakar anaknya mana. Cikgu Mat ngambil telur aku. Cikgu Mat ngambil katanya. Mun itit yang pandai
2: berkelakar. 10 higit. 10 higit telur.
3: Ya bukan masalah 10 higit. 20 higit. 200. 2 juta higit.
1: Masalahnya
3: kita. Si mana dengan aku.
1: Pahangnya kita tu. Mau ubah. Kita dah dua.
2: 2 higit lah balak. 8 higit. Ngapa pagi.
3: Kempang hatinya udah dipolahnya bidang dengan aku. Geram matiku. Beritnya berbata apa semua apa semua. Menaja aku muji nyaman padahal telur itik ke belakang ya dia ambilnya.
1: Minta minta tu, tu minta izin minta tu.
2: Dan minta izin lah kan mayut mudah dah tu.
3: Saya makan masalah. Kita saya malas aku nak makan lagi.
1: Saya pernah cari telur telur ikut masak batal tu.
3: Oh. Kukus eh, nasi nyaman.
2: Kukus
3: oh, nasi nyaman.
2: Nak yon jual pis aku pakai goya yot.
3: Eh, si nyaman.
2: Yot nak pesan ulu nana. Bukan yot tu nak seorang kau.
1: Silbat. Ha? Berubah kita silbat.
2: Aku tu apa kerja tau anak-anak betul ya. Ni rayut.
1: Nah, si betul.
2: Cobalah tau muji.
1: Tahu nah, tak?
2: Kuasan tu dah bersih dah. Telur tu telur di luar pagar.
3: Oh, itu tak kita. Kan kita ya. Kambungnya.
1: Oh.
3: Ya aku malas
2: dengan dia. Adanya muji aku dia mulu.
3: Eh saya dah tarik balik semua ya. Semua anugerah-anugerah berikut kita tak tarik ku balik.
1: Sampai ke langit tu mulanya puji dengan kita.
2: Lepas jeras ada tu. Oh, saya ada. Gumah-gumah saya dari.
1: Oi, orang dah lagu. Gagu-lagu dah.
2: Aku minta maaf lah. Minta mayut. Minta alai lah lo.
3: Eh bawa hari ya. Kita minta maaf dengan aku. Hari raya hari tu dah start lagi kita.
2: Dua gig balak. Oh, siapa
1: baik jerah saya aja. Saya mau jerah aja. Tak kambuh lagi je.
2: Jerah. Jerah ya lah. Nyuruh aku nyuruh nak ya.
3: Eh si kita nak jual lama anak buah aku. Mana jerah nyuruh indah. Jerah nyuruh indah. Saat kita dimana oleh jerah.
1: Oh, Cikgu Mat. Tu kelakar kita. Haji-haji ada saya tinggal tu. Mendapat berubah Cikgu Mat. Kita ya contoh teladan pada orang muda-muda. Dasarnya kerja nak tutup pasal macam tu. Sebama macam tu orang muda di rumah.
3: Tahu lah.
2: Bisa dah.
3: Kita sibuk nak merik contoh yang si bagus dengan nembiak-nembiak kena tu. Sidak Gen Z kena tu. Nah, Gen Z namanya pengulu. Tahu.
1: Buang dah kena tu. Dah main telefon.
3: Tahu.
1: Jadi nak cerita lagi hal-hal macam tu.
3: Heran.
2: Telur ya. Bakar apa ya? Kacokan kah? Telur ya. Bagus
3: lah. Ini si mau aku berkelakang kita.
1: Ya itu tenang itu telur.
2: GB ah.
1: Ha. Oh, GB. Mana itu suatu tak ada masalah mengarah macam tu. Nak ada terang yang pun.
3: Tok bakar panding, bagus tok bakar. Panding
1: ramah. Tok import tu sini tak je nama negeri.
3: New tersebut. Zealand. Oh, bakar New Zealand tu. Import tak nak macam-macam. Oh, bakar New Zealand.
1: Kita banyak ilat utang yang yotok di rumah tu. Udah jadi Nuno kena pisang

0: pisang
1: niya,
0: baka pisang baka Brazil.
1: Oh.
0: Telo baka New Zealand.
1: Oh,
0: so pakilah baka na wira po ka.
2: Siya da.
1: Ha? Eh ya banyak di kampung tu. Susah ku nak cari itu.
2: Baka berawi ya. Ami ya, ya nak cucunya bakanya.
1: Nang aku suka
2: keturunannya.
1: Nak lain-lain, nak mahal-mahal untuk nang aku suka.
0: Wah, mau bila pia gaya. Lah aku nebas nang tu. Cada bopa-upa.
1: Sek dah. Cari asal kita geram mati.
2: Eh, nebas sampai ke tanah hangus ya.
1: Dahlah tanah hangus. Itit aku dah telur itit aku.
2: Enggak caranya yut. Cuma tanah sudah hangus sampai yut. Tak engkah jak nanya tugal dikit. Engkah jagung.
0: Jagung.
2: Kena nanam jagung yang bagus.
1: Eh malas aku lagi aku siap dah mut lagi aku tu.
2: Tanah kat tunuk tu bagus.
1: Nanti lah ni telefon aku tiap aku nak
2: jagung.
1: Aku nak nangka tiket belu dulu.
0: Aku
1: aku nak nangka tiket belu dulu.
0: Jadi saya mayut ngan
1: dia. Aku dah pergi ke American Highland ya. Panas gila di situ.
2: Berbulu-bulu itik tak jangan yang megang telefon ni. Ha sebab.
1: Menang juga ba.
0: Itu tu nak je nak lah. Ayolah aku induk lah.
2: Pergi obesi ke tu?
1: Aku nak kata esok ada teket lelun tu.
0: Eh, ngapain ya Omar ya. Sepanjang itu mah tu.
1: Eh, ragu kita esok hati aku.
2: Babu-babu
1: mana? Sibuk kita nanya aku. Ibu tak berkelakang dengan aku.
0: Eh, ngapain ya. Aku tu saja jahit. Sebab aku mandang tak nak yuk nak
1: ketumpah.
0: Kasih kawan kita.
1: Eh, siap dah kita. Ragu kita ya. Kita fikir tak muji-muji macam yang kita dapat balik RM50. Ni si ada.
2: Yut. Banyak ya.
1: Duk ni.
2: Gijek-gijek. Di bandar ni air kopi kan.
0: Aulah. Aus pun rumah itu.
2: Kerja cerah
1: je. Aku maulah sangkir je.
0: Aku siap dah.
1: Gagu.
2: Gaya tu ponik ni kata Ayut.
1: Eh ponik-ponik ni siap. Saknya tu kumpul kelongkeng di siap tanamnya.
0: Kopi siap bergulah.
2: Ya tu bila ni meraju macam ni lagi biak.
0: Ayolah aku pun nanggak je.
1: Eh gagu. Gagu. Saya tak nak maulah air kita. Tunggu aku maulah air kuping kita. Lepas mulu.
0: Aulah lah.
2: Cuma siap lagi cuba bagi. Ada urusan tu.
0: Apa surat tu?
2: Ada urusan minum dulu, yut malah kopi ya.
1: Aku malah dengan kita seorang ni si ada aku nak malah dengan cikgu mat siapa nyokong yang nak ambil udahlah yang betul nak meliang hati lekak ya telok itit aku nak bakar New Zealand diambilnya digorengnya terus
2: masak masak ni sian.
1: Si ada aku
2: sian, yut. Kami tak kongsi je air
0: cangkir kosong sikit
1: ragu si ada
2: malas benar yut tadi
1: aku malas benar aku dah meleket tu aku makan lelo di soal hari
0: ada
1: orang pun tinggal kita orang semua
0: lah jerah hanya ala ni jem air kuna ni wadah
1: aku malas ngecekah kat tu ragu kita ya aku dah pergi ke kemerahan Highland lo aku dah ngejok hati aku tu
0: ayut lo ya lo pergi
1: hati kau aku tak orang sini
2: aku terselap aku sebab 10 tahun yang lalu
1: udah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal Mercy Symphony Mama Musim Hewan 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
6: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Moden Cipta Inovasi Bertaraf Nasional tarik perhatian Majlis Tanah Negara. Sarawak kekal tolak politik perkauman, utamakan pendekatan inklusif. KPM lancar inisiatif strategik perkukuh sekolah selamat dan kecemerlangan pendidikan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama saya Korea.

0: Tok Kita. Dah download RTM Klik Si.
1: Downloadlah Kinect Tok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
5: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
7: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
6: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
8: Mohonlahnya berhenti tadi.
6: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
9: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
10: Aduh, batuk pula dah.
11: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
10: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
11: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
10: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
11: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix
5: Symphony.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani Zito untuk menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda. Untuk edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, merupakan bulan terakhir dalam bulan Islam. Silamat lagi nak masuk tahun baru dalam bulan Islam. Okey, awal Muharram. Semoga semua urusan kita dipermudahkan dan apa yang nak dicapai dah pun tercapai. InsyaAllah, belum lagi boleh teruskan. Okey, jangan putus asa. Apapun kita ucapkan terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami menerusi pertemuan Simfoni. Tadi menerusi Ritma bersama DJ Nana dan juga Jasmine. Apapun, untuk seterusnya 3 jam, 6 petang hingga 9 malam, kami akan menemani anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Di samping kita kongsikan info dan juga rancangan yang akan kita ikuti pada setiap jam. Okey, jangan lupa untuk ikuti siaran kami di menerusi Facebook page Sarawak FM Kini Talk. Okey, bersiaran secara langsung dan juga TikTok kami, dan juga anda boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun secara percuma menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Selainnya boleh stream kami secara percuma, pastinya betul-betul percuma, di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okay, kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju dan pastikan anda hati-hati dalam pemanduan dan sentiasa memberi isyarat jika hendak menukar laluan ataupun keluar ke persimpangan. Okay, sambil-sambil layan Sarawak FM. Untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan teruskan hiburan Simfoni pada malam itu. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Dengan Sarawak FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Santai dengan irama simfoni.

0: percayalah bahwa apa yang sudah Allah putuskan untuk kita, maka itulah jalan terbaik untuk kita. Karena Allah lebih mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui.
1: Alunan suara irama kedamaian Sarawak FM, sehati sejiwa, simfoni mahabah mengusik jiwa.
2: Simfoni mahabah mengusik jiwa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 6.54 minit petang. InsyaAllah tepat pada pukul 7 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam berserta dengan ulasan berita. Dan kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Faktor logistik latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Patuh kepada undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut penempatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan. Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.
1: Anda sedang mendengar Sarawak.

0: sisa jiwa.
1: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di pertemuan Simfoni menemani anda untuk edisi hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat bertugas untuk yang bekerja pada waktu itu. Okey, dan selamat berniaga untuk peniaga-peniaga, semoga laris manis jualannya pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan pastinya untuk pertemuan jam yang kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu. Okey, insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Dan juga ada info yang akan kita kongsikan di samping lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Dan kini itu kami nak kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang hingga 12 Jun 2026. Okey, cuaca malam hingga awal pagi hujan di beberapa tempat, iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di Pairan pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam ini hingga esok pagi pun ia sekadar ramalan. Pastikan kita bersiap siaga dengan apa aja keadaan semasa. Dan jika anda diarahkan untuk berpindah untuk situasi tertentu, pastikan anda mematuhi arahan pihak berkuasa. Okey, untuk jam yang kedua tu juga kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak seusai rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana kelak dan tajuk perkongsian pada hari tu iaitu Islam Rahmat. Okey, kita akan ikuti dari petikan surah Al-Anbiya ayat 107 berserta ibrahnya. Jadi terus bersama kami di Sarawak FM menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.

Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa. Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Santai dengan irama simfoni.
3: Mahabah mengusik jiwa.
4: Lantunan wahyu.
5: Ikuti bacaan daripada surah Al-Anbiya ayat 107 dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Amin. Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan, huwa amun fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum, merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi, orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Waman lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fahuwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bita'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-maskhu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, iaitu dan juga ditimpakan dengan tanah dan bumi. Wal-isti'salu anhum, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan di antara keindahan balaghah dalam ayat ini, dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada alif, ada tanwin, untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh, meliputi seluruh makhluk sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu dalam surah Al-Anbiya ini, ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat di mana pun kita berada. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita, untuk menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Simfoni Wabah Mengusik Jiwa waktu sekarang 7.49 minit malam. InsyaAllah untuk anda berada di Zon 8 Kucing Bau Lunduk Siburan dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang tepat pada pukul 8.3 minit malam. Dan sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rancangan Sirah Pilihan hari itu, kita nak cerita tentang seorang ikon zuhud kita yang berjalan sendirian. Namanya adalah yang disebut nama sebenarnya Jundub bin Junadah ataupun digelar dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah di antara sahabat individu yang terawal memeluk Islam, yang sahabat yang mencintai kefakiran, zuhud kehidupannya sehingga Rasulullah pernah menyamakan peribadi baginda sendiri dengan peribadi Abu Dzar tadi yang sama zuhud. Dia kata zuhud Nabi Isa sama juga dengan zuhud Abu Dzar tadi, yang mana mereka menganggap harta itu adalah ujian yang sangat menakutkan. Dan walaupun hidup dalam serba kekurangan, Abu Dzar juga sering menjadi pembela golongan orang miskin. Dia suka bila dia ada keadilan, dan dia sering mulah aduan bagi peringkat atasan. Tentunya orang yang macam kibar sahabah yang berada di atasan, dia akan mewakili orang miskin untuknya pergi atas. Dia sangat terkesan dengan amaran Allah dalam surat Taubah mengenai bahaya menyimpan harta emas dan perak, sehingga dia sendiri memilih untuk tidak memiliki harta melebihi keperluan sehariannya. Dan keikhlasan Abu Dzar teruji dalam perang Tabuk. Bila kenderaannya yang lemah menyebabkannya tertinggal jauh di belakang, hanya siput asalnya berjalan sanggup turun, ikut barang, jalan. Dan Nabi pun melihat kelibat Abu Dzar yang jalan sendiri tadi. Nabi kata, rahmat Allah terhadap Abu Dzar, beliau berjalan keseorangan, mati keseorangan dan dibangkitkan keseorangan. Jadi pengakhiran kehidupan Abu Dzar, kematiannya yang sunyi tetapi mulia di sisi Allah. Di akhir hayat, Abu Dzar memilih untuk hidup terasing di padang pasir di Rabzah kerana tidak mahu terfitnah dengan kemewahan dunia di kota. Saat dia wafat, yang ada bersamanya adalah isterinya, dan isterinya menangis kerana sidiknya siap ada apa-apa untuk mengkafankannya. Sebagaimana janji Nabi, jasadnya ditemui dan diuruskan oleh segerombongan umat Islam yang diketuai oleh Abdullah ibn Mas'ud yang kebetulannya limpas di sia. Jadi apakah ibrah yang kita ambil daripada hari itu? Iaitu erti zuhud. Zuhud bukan maksud si memiliki harta. Harta yang ada, tapi sedikit pun harta yang si menguasai hati kita. Yang kedua, istiqamah dalam kebenaran. Abu Dzar mengajar kita untuk tetap teguh dengan prinsip kita. Dan yang ketiga, bekalan akhirat. Pada akhirnya, kain kafan yang mahal si memberi makna yang dibawa menghadap Tuhan hanyalah sekeping hati yang ikhlas dan bersih daripada cinta dunia. Semoga Allah mengurniakan kita kekuatan hati seperti Abu Dzar Al-Ghifari agar kita tidak terpedaya dengan silauan dunia yang sementara.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Symphony.

Okay, Simfoni Mahabah mengusik jiwa 8.23 minit malam. Mudah kena itu. Okay, apapun kita akan teruskan lagi hiburan Simfoni selepas itu. Sebelum kita mengikuti rancangan Maharajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. Okey, tapi sebelumnya kami nak kongsikan info berkenaan dengan pendekatan politik inklusif dan sederhana yang diamalkan gabungan parti Sarawak GPS perlu dipertahan bagi menjamin kestabilan serta keharmonian masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Menurut beliau, walaupun PBB mempunyai kekuatan untuk membentuk kerajaan, parti itu tetap memilih kerjasama dengan GPS bagi memastikan semua kaum mempunyai peranan dalam pentadbiran negeri. Tambahnya, politik berasaskan kaum atau bersifat ekstrim tidak sesuai dengan lanskap masyarakat majmuk Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Baik, 8.24 minit malam. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Kat DJ Ashraf akan bersama dengan anda dari pukul 9 malam hingga 12.30 malam. Dan selepas itu, kita akan hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Munif Hijaz, Debu Debu Dosa. Selepas itu, kita akan ikuti pula rancangan Maharajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. Okey, sama-sama kita ikuti kelak untuk didikan minda dan jiwa kita. Okey, belajar, tajwid, nak oh. Okey, apapun kami Wan dan Nina undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Isnin kelak. Assalamualaikum. Bye.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersua kembali dalam ruangan Mahrajan Al-Quran. Hari ini, minggu pertama, kita bersua kembali bersama guru pembimbing kita, Ustazah Fasihah Haji Arpa. Untuk ruangan seterusnya, kita terus bersama beliau untuk malam ini dalam ruangan Mahrajan Al-Quran. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya Ustazah Fasihah binti Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak dalam program Mahrajan Al-Quran siri pertama.
0: Untuk siaran pada malam ini, kita mempersilakan Ustazah Fasihah untuk mengalunkan ayat suci Al-Quran dengan irama bertarannum. Program kita pada malam ini lebih indah dan segar. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إياك نعبد وإياك نستعين.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله شكر الله. يلا tadi bacaan surah Al-Fatihah secara mujawwad dengan taranum nahwan. Okey, jadi alhamdulillah semoga bacaan kami tadi dapat menjadi panduan mana yang nak belajar taranum ya. Insya-Allah boleh selalu-selalu dengar. Oh. Okey, baiklah, pada ruangan yang sama Tok Kelak, selepas Tok kita akan sama-sama bertadabbur dengan para pendengar di luar, para pemanggil dalam program Mahrajan Al-Quran. Okey, lepas tu kita akan teruskan bersama program tu, okey? Baiklah, kita ke pemanggil yang pertama.

والله غني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخير.

يحمله منه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.

0: صدق الله العظيم.
1: Pemanggil itu tadi ialah adik Raikal Zihni Ilman bin Ismawi. Alhamdulillah nama, masya Allah. Pelajar tok dari Tunas, Tun Ahmad Zaidi Tunas. Okay, masya Allah, alhamdulillah suara adik Raikal sangat-sangat bagus, sangat cantik, tenang je kita dengar. Suara yang penuh berseni dengan burdah aslinya. Dan dalam bacaan adik Raikal tu, si banyak juga yang kami nak komen. Cuma ada beberapa lah, sikit dua macam ya. Yang pertama yang boleh kami dengar dengan jelas lah, dari hukum Qalqalah Aziz. Okey, adik Raikal nya baca Aziz. Nya macam ada bunyi z di belakang ya. Sepatutnya Aziz. Cukup dengan desiran huruf zai. Okey, yang kedua. Wa ilallahil masir. Ra pada hujung hukum mad arid lisukun masir. Hendaklah dibaca dengan nipis. Okey, adik Raikal, pada hujung ayat ya, mar'arid lisukun masir huruf ra, hendaklah dibaca nipis. Adik Raikal tadi membaca dengan masir, jadinya tebal. Okey, adik Raikal ya, hanyalah kesalahan yang boleh diperbaiki. Ditegur, insyaAllah adik Raikal boleh perbaiki lagi bacaan sikit aja ya. Overall, keseluruhan dengan suara yang ada tu, adik Raikal manfaatkanlah sebaiknya. Belajar benar-benar ilmu taranum, insyaAllah adik Raikal berjaya suatu hari kelak. Sebab suara adik Raikal tu memang dah kacak dah. InsyaAllah, okay, adik Raikal, semoga adik Raikal dengar tu dapat jadi inspirasi lah, lebih bersemangat lepas tu, okay? Okay, kita teruskan program kita ke pemanggil yang kedua. Dipersilakan.

0: Rabbah.
1: Baiklah, pemanggilnya tadi ialah adik Nur Iffatul Qaisha binti Ahmad Syawal dari Sekolah Kebangsaan Jaya, Sarong Jaya. Okay, alhamdulillah, syukur Allah adik Nur Iffatul Qaisha. Terima kasih atas bacaan ya tadi. Jadi alhamdulillah adik Iffatul Qaisha, bacaan kita tadi pada keseluruhannya bagi saya adalah sangat baik. Tajwid juga kemas dan sangat-sangat terjaga. Okey, bacaan macam tu baguslah untuk anak-anak, sebab susah kita nak dengar anak-anak baca dengan dengan tajwid yang bagus. Okey. Cuma ada sikit jelah saya nak komen pada wa ma umiru illa liya. Okey. Wa ma umiru illa. Okey, huruf la terlebih mat, terlebih sikit lah. Illa dua harokat. Dibaca dua harokat, tapi adik Kaisha tak baca illa liya, terlebih. Terlebih sikit lah. Okey. Seterusnya yang kedua, kami nak sentuh cara sebutan huruf. Kalau boleh, okey adik Kaisha, kalau boleh belajar bagaimana kaedah pengeluaran huruf dan usaha membaca dengan lahjah Arab. Lahjah Arab, kitab, kitab, jadinya terbuka. Kitab, kawal, kawal sebutan huruf ka terbuka. Ya, jadi macam terbuka lah hurufnya, hilang kearaban pada kaedah pembacaan. Baiklah, itu adalah masalah yang boleh diperbaiki, boleh usai-usai kata orang. InsyaAllah teruskan dengan cara mendengar, macam video kah, rakaman dari Syekh-Syekh Arab. InsyaAllah sedikit sebanyaknya boleh mempengaruhi cara kita menyebut, mengajilah cara kita mengaji. Baiklah adik Iffatul Qaisha, keseluruhan bacaan alhamdulillah sangat memuaskan. Syabas dan tahniah. Kita ke pemanggil yang ketiga, dipersilakan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab al musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.

0: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: Pemanggil itu tadi adik Khaira Alisa binti Ahmad Haidar. Orang jauh, orang seberang. Orang Johor, dari Johor. Okey, alhamdulillah. Comel tak suara adik Khaira tu. Berani mencuba itu sangat-sangat bagus. Saya bangga dengan anak-anak yang berani mencuba tu, yang mau mengaji. Sangat-sangat saya bangga. Okey, adik Khaira Alisa. Okey, dengar baik-baik adik Khaira. Okey, saya nak tegur sikit. Yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru. Okey, huruf na, baca dua harokat sahaja. Okey, dua harokat, tapi adik Khaira tadi baca lam yakunil ladzina kafaru. Jadinya terlebih sedikit. Okey, yang kedua, fiha kutubun qayyimah. Kutubung dengung. Gunah mesti dibaca dengan dengung. Okey, adik Khaira. Seterusnya, khunafa'a wa yuqimus salata. Mussalata. Adik Khaira tertinggal huruf ta. Mungkin nervous kali, oh. Okey. Dan yang keempat, ahlil kitab. Qalqalah, jangan tinggal. Qalqalah pada hujung ayat B. Itu adalah qalqalah. Wajib kita zahirkan. Okey, adik Khaira. Baiklah. Tapi saya banggalah dengan adik Khaira tu. Walaupunnya ada salah baca, nya ada sebut eh. Sebab saya salah baca, jadi nya alert. Jadinya tahu cepat-cepatnya perbaiki. Terusnya, baca balik ayat ya. Bagus adik Khaira. Suara yang comel, orangnya mungkin comel juga. Alhamdulillah, pesanan untuk adik Khaira Alisa, mesti rajin-rajin mengaji di sekolah ataupun di rumah. Semakin kita mengaji itu, semakin banyak pahala kita dapat. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ke pemanggil yang terakhir untuk minggu pertama. Dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.

0: ila rabbika ruj'a ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'ayta in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla latuti'u wasjud waqtarib sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Pemanggil itu tadi ialah adik Danish Aiman bin Muhammad Hassan dari Samarahan. Baiklah, alhamdulillah, saya teruskan kepada teguran dan komen saya untuk bacaan adik Danish Aiman. Baiklah, yang pertama, saya tekankan pada hukum qalqalah. Okey. Yuqra, yuqra, yuqra. Okey, jangan tertinggal. Yuqra, yuqra. Jangan, mesti ada bunyi qa. Okey, itu kita namakan qalqalah. Yang kedua, ghunnah. Ghunnah tu ialah dengung. Dengung di mana kita hendaklah menggantung seketika. Allamal insana ma lam ya'lam insana. Mesti gantung sekejap. Adik Danish Aiman baca insana. Langgar hukum runnah. Okey, hukum runnah wajib kita baca dengung. Okey, seterusnya pada kalimah kalla la illam yantahi lanas. Okey, la illam. Cuma adik Danish Aiman tadi baca kalla la millam. Jadi ada salah huruf. Mungkin terbalit-balit huruf di sini ya. Keliru agaknya. Okey, hati-hati adik Danish Aiman, sebab apabila tersalah huruf, tersalah baris kah? Sebab boleh menukar makna ayat tersebut. Baiklah, seterusnya pada kalimah kallala, kallala tuti'. Kallala, panjangnya dua harokat sahaja. Asyik boleh lebih-lebih. Okey, dan yang terakhir, ayat terakhir qalqalah juga pada huruf ya, huruf ba, maaf, tidak dizahirkan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mesti ada bunyi pada hujungnya. Okey, adik Danish Aiman, teruskan usaha banyakkan tasmik di sekolah ataupun membaca Al-Quran di sekolah, di rumah. Di siam kita rajin lah, insyaAllah banyak kita dapat perbaiki bacaan kita. Okey, adik Danish Aiman, tahniah saya ucapkan kerana berani mencuba.
2: Alhamdulillah, kita telah bersama dengan Ustazah Fasihah untuk pendengar-pendengar dari luar sebentar tadi. Dan seketika kita warnai program kita pada malam ini dengan bait-bait indah puisi yang akan disampaikan oleh berkaitan dengan Al-Quran. Silakan.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Alhamdulillah, begitu indah bait-bait puisi yang dilontarkan oleh Ustazah Fasihah sebagai renungan dan intipati dan terkandung tersirat di sebalik yang tersurat.

0: Seterusnya kita serahkan kembali kepada Ustazah Fasiah untuk tirai program kita pada malam ini untuk ditutup. Silakan.
1: Baiklah, sebelum kita menutup tirai program Maharajan Al-Quran kita pada sesi kali ini, saya ingin berpesan sedikit buat adik-adik, kakak-kakak dan juga para pendengar Sarawak FM terutamanya yang saya kasihi. Teruslah mencintai Al-Quran dan jangan pernah kita berhenti. Jangan jemu belajar untuk membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah hidup kita semakin berkat. Terima kasih kerana setia bersama Sarawak FM dalam program Maharajan Al-Quran bersama saya, Ustazah Fasihah Haji Arpa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Maharajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra edisi Jumaat bersama dengan Ashraf pada malam tu 12 Jun 2026 bersama 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kita telah dihiburkan dengan lagu daripada Andy Bernardi, Cuti-cuti dulu bro, Silent Up dan Sonawan Bercanda dan Emran Sari Malu. Jadi malam tu seperti biasa kita boleh kongsikan ucapan dan lagu pilihan kita di Facebook dan boleh kongsikan juga apa di pula kita orang pada esok hari. Maklumlah esok hari hari Sabtu, maklumlah ada orang yang nak beli barang, ada orang yang nak berehat, nak nangga bol, ya terpulang dengan kita. Maklumlah masa tu kita tu demam bola. Macam ni perlawanan pertama dan perlawanan kedua pada hari tu tadi, ialah bermulanya. Jadi malam tu insyaAllah Ashraf akan kongsikan juga isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial, info sukan berkaitan dengan Piala Dunia. Semestinya kita orang boleh tune kami orang 104 perlawanan di RTM Klik. Alright, masa tu kita orang boleh nangga semua siaran dari RTM. Kita naga. Masa tu belum. Nyagi relik-relik. Kelak bila dah naga big-big team, pasukan-pasukan tumpuan, ya kita orang naga. Masa tu kita tahu 24 jam kedai buka untuk beri peluang dengan peminat-peminat bola yang sememangnya sukan tu adalah sukan cukup popular di dunia untuk kita berkumpul dan kita nangga sama-sama. World Cup 4 tahun sekali bah, rugi lah nak. Jadi malam tu lagu-lagu lama, lagu-lagu baru menghiburkan kita orang menerusi Gatra. Dan kita terus dengan lagu daripada Shakira dan Burna Boy, Die Die, yang merupakan lagu tema untuk World Cup tahun 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: ีน้ำมันของพี่กูโต๊ะมันโต๊ะมันที่คอฟเย็นๆน่ะน่ะ
1: มันน่ะน่ะ hidup ini ibarat secangkir kopi kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Tinggalkan seketika hiruk-pikuk dunia moden kerana hari ini kita bakal menembus jauh ke dalam pedalaman Sarawak untuk meneroka sebuah kawasan yang pernah tersembunyi daripada pengetahuan luar sehinggalah pertengahan abad ke-20. Hari ini Nadia nak membawa anda merasai debaran ekspedisi ke kawasan air terjun Julan di Miri, sebuah sistem air terjun gergasi yang mengalir megah di dataran tinggi Gunung Berapi Purba. Kawasan luar biasa ini terletak di Taman Negara Usun Apau yang berada sekitar 170 km ke arah tenggara selatan dari Bandaraya Miri. Dataran tinggi ini tidak diketahui oleh peta dunia luar sehinggalah ia ditemui pada 1951 oleh Tom Harrison, kurator Museum Sarawak ketika itu. Puncak tertinggi dataran ini dibentuk oleh Bukit Selidang yang merupakan sisa-sisa tinggalan Gunung Berapi Purba. Disebabkan faktor cerunnya yang sangat curam, kawasan ini melahirkan rangkaian air terjun yang spektakular. Di sebelah utara, Sungai Julan membentuk rantaian air terjun yang sangat tinggi melalui Eastern Julan Waterfall serta Western Julan Waterfall. Manakala bahagian selatan pula dihiasi oleh Sungai Selio sebelum kesemuanya mengalir masuk ke lembangan Sungai Baram. Bagi anda yang berjiwa kembara tegar dan bercita-cita untuk menyaksikan sendiri keajaiban geologi ini, persediaan mental serta fizikal yang luar biasa mantap menjadi syarat utama. Memandangkan dataran tinggi ini tidak berpenghuni disebabkan faktor kesukaran akses yang ekstrim, saya sangat menyarankan anda untuk mengatur ekspedisi ini secara berkumpulan dengan menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah. Pastikan perancangan logistik, bekalan makanan, peralatan keselamatan, perkhemahan serta ubat-ubatan disediakan dengan rapi sebelum anda bergerak keluar dari bandar. Jalankan kembara anda secara bertanggungjawab dengan memelihara ekosistem purba ini sepenuhnya. Daripada jejak sejarah ekspedisi tahun 1951 hingga ke keagungan air terjun Julan yang membelah curam purba, Usun Apau adalah bukti kekuatan alam Sarawak yang kekal utuh menembus zaman. Jom kita raun ke air terjun Julan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, kita ada perkongsian daripada Aslan Ahmad. Assalamualaikum DJ Ashraf. Nunggu bol, tolongkan main lagu Resah Mada, Resah Mata Tok Nang Dapat Bertahan. Si tidur dulu buat kita nanggap bol bang. Zalika Zalalion, kami nak request lagu Menang dari Fazal Tahoye buat Sewa Pak Wan. Assalamualaikum DJ Ashraf dan selamat tugas. Salam ceria untuk sahabat pendengar malam tu. Nolena Kuang, dia kata lagu untukmu minta sebarang lagu. Terima kasih DJ Ashraf dan selamat bertugas. Seterusnya kita ada Jamilah Johniman Iman, selamat bertugas. Dan layan aja apa-apa lagu yang dimainkan DJ malam tu, semoga semuanya terhibur. Cheng Suni, puisi cinta nyanyian ulisui lagu untuk hiburan kita semua. Daripada Hawaram, salam DJ Ashraf serta bersyukur dapat bersiaran semula pada malam tu yang sporting lagi malam tu. Mudahan kita dipanjangkan umur insyaAllah. Seterusnya daripada Ikin Kin, selamat bertugas dan selamat bersantai. Nicholas Teres, selamat bersiaran DJ Ashraf. Dan kita ada perkongsian daripada Mak Teh, joget siapa dia untuk kita pada malam tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, yang Ashraf akan kongsikan selepas tu, kita akan cuba buka dulu untuk berita RTM Sarawak untuk kita dapatkan isu-isu semasa di Sia. Di Sia juga kita om boleh nangga apa yang berlaku untuk hari tu, apa yang berlaku untuk hari-hari yang seterusnya. Kita om boleh nangga juga di ada di laman sosial media yang lain seperti di TikTok. Okey, kita terus dengan lagu daripada Nesan Selvaraj Maria. Dan jangan lupa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM bersama dengan Ashraf pada malam tu.

0: Nombor 1 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda, Tetra.

Arifin Muhammad berkata program itu berpotensi menarik kehadiran pengunjung dari Brunei dan kawasan sekitar sekaligus memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Miri. Sementara itu, Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, Dato' Freddy Fernandes berkata dana konsert amal itu akan disalur kepada artis veteran yang uzur dan memerlukan. Pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia, Dato' Khadijah Ibrahim pula berkata, usaha ini adalah tanda penghargaan atas sumbangan mereka dalam industri hiburan negara selain membantu menampung kos perubatan serta keperluan harian. Konsert itu bakal menghimpunkan artis legenda dari Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Brunei Darussalam bagi menjayakan misi kebajikan tersebut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajlin, itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: membawakan
1: info-info dan update trending pada masa kini.
2: Detra. 11 hingga 12 malam. Selamat malam.

0: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra lagu daripada Aceh Spin, Hadiahlah Mustika untuk kita pada malam tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, Ashraf saya dapat nak buka Facebook untuk berkongsi dengan kita orang. Saya tahu lah mungkin lain malam tu si bapa bagus. Jadi mun nya dah okey kelak, insyaAllah Ashraf akan kongsikan, okey. Dari tadi Ashraf nak buka Facebook, tapi saya dapat tu. Jadi sambil kita menunggu okey, mun si okey jom malam tu, minta maaf ke lagi lah. Mungkin esok lusa kita boleh berkongsi lagi, okey. Tapi kita kongsikan dulu berkenaan dengan jumlah hadiah wang tunai yang bakal dibawa pulang sekiranya pasukannya tadi juara Piala Dunia. Piala Dunia sentiasa membawa suasana yang berbeza kepada peminat bola sepak di seluruh dunia. Ada yang mula mengira hari, ada yang sibuk membuat ramalan pasukan pilihan, malah si juga kuranglah. Ada yang merancang untuk berjaga malam bersama keluarga dan rakan-rakan bagi menyaksikan perlawanan yang dinanti-nantikan. Jadi sebagai kejohanan paling berprestij dalam sukan bola sepak World Cup tu, nya bukan saja medan persaingan antara negara-negara terbaik, malah turut mencetuskan pelbagai momen bersejarah, kejutan yang luar biasa dan kisah inspirasi yang kekal terpahat dalam ingatan peminat. Bukan saja bagi penyokong main ball tu ataupun World Cup tu, melihat pasukan favorite kita orang tadi menjulang piala kemenangan sudah pasti menjadi kepuasan untuk mereka. Jadi pada Disember yang lalu, FIFA mengumumkan bahawa sumbangan kewangan untuk Piala Dunia 2026 akan mencatat rekod baharu sebanyak 727 juta US dollar. Jumlah itu meningkat sebanyak 50% berbanding Piala Dunia 2022 di Qatar. Okey, jadi seterusnya, menurut NBC New York, pasukan yang menjuarai kejohanan akan memperoleh 50 juta US dollar atau bersamaan 202 juta ringgit Malaysia pada Piala Dunia tahun toklah. Jadi jumlah itu meningkat sebanyak 8 juta US dollar berbanding hadiah yang diterima Argentina selepas memenangi gelaran pada Piala Dunia 2022. Jadi pasukan yang menang memang akan ada wang tunainya lah. Jadi di samping sidak yang mewakili negara-negara sidak pun, okey. Jadi kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Semudra, Salam Sejahtera Semuanya Menerusi Gatra.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Khabar dan Yulia Kamelia Toksit untuk kita pada malam tu. Jadi pada pukul 11 malam kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur National FM dan Astro akan terus menemani kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Jadi jam yang terakhir kelak Astro akan kongsikan perkongsian kita orang yang mana 35 perkongsian dah. Mungkin ada yang dah Astro kongsikan dari jam yang pertama hinggalah ke jam yang kedua dan yang Astro kongsikan selepas tu juga AI ganti Paul ramal keputusan Piala Dunia 2026 menerusi cerita penuhnya kelak lepas tu Ashraf akan kongsikan kepada kita semua, right?
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jerah Coal Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semiconductor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. We'll be right back.

0: Di pentas sama, Datuk Sri Anwar Mahu, pemimpin agama di seluruh dunia, memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua Jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
2: Tak ada masalah dan kita sangat transparent, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak menabik dari we perfect. Tapi so far for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1970. 2024. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang hawa. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata, ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
3: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang hawa, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susunan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Merupakan jam yang terakhir untuk malam tu. Baik, seperti yang Ashraf ingin kongsikan kepada kita awam tadi, AI ganti Paul ramal keputusan Piala Dunia 2026. Aplikasi ChatGPT dan Cloud meramalkan Spanyol bakal menjuarai Piala Dunia 2026. Jadi aplikasi DeepSeek dan Quen dari China pula meramalkan Argentina bakal menjuarai kejohanan bola sepak terbesar itu. Jadi kita belum tahu lah. Ya adalah ramalan saja sebenarnya. Okay. Jadi sebelum tu Paul tu adalah sotong yang selalu kita nanggah setiap perlawanan tahun-tahun yang sebelum tu yang menjangkakan pasukan yang akan menjuarai Piala Dunia. Jadi untuk Piala Dunia 2026 itu adalah yang pertama menggunakan chatbot AI generatif yang tersedia secara meluas dan peminat serta penyelidik sama-sama beralih kepada sistem ini dalam usaha untuk meramalkan pemenang akhir kelak. Jadi tren keputusan bukan daripada manusia pada tahun ini mengingatkan kepada Paul si Sotong Kurita seekor cephalopod yang meramal pasukan pemenang dengan makan daripada bekas makanan yang ditanda dengan bendera pasukan ketika pertandingan 2010. Dengan OpenAI, ChatGPT diperkenalkan kepada umum pada 30 November 2022 di tengah-tengah kejohanan Piala Dunia terakhir di Qatar, hanya sedikit di luar Silicon Valley yang mempunyai AI generatif ketika Argentina menjulang kejuaraan. Okay, penganalisis Bank of America mendapati chatbot Microsoft Copilot mereka sama-sama meramalkan Spanyol dengan Perancis bakal menjuarai kejohanan itu membabitkan ramalan sekitar 40% peminat. Jadi sementara itu, laman berita teknologi Tom's Guide bertanya kepada Gemini, ChatGPT dan Perplexity dari Google dengan Spanyol diramal sebagai pemenang setiap kali, manakala Perancis sebagai pilihan kedua dalam setiap kes. Laman berita lain, Decrypt, menerima hasil yang sama daripada chatbot seperti ChatGPT dan Anthropic Cloud telah mendapati pesaing China DeepSeek dan Quen kedua-duanya meramalkan Argentina. Okey, yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, AI ganti Paul ramal keputusan Piala Dunia 2026. Baik, kita terus dengan lagu daripada Hazama, Bukan Sendiri dan Hatan, Rendang Tak Berbuah Semuanya menerusi Gatra.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita menerusi Gatra. Jadi semoga dengan perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menyebabkan malam Gatra kita orang pada malam tu. Jadi selamat hujung minggu, jangan lupa pertemuan kita macam biasa menerusi salam ambil tahu pada hari Ahad Kelak dan Ritma memainkan muzik retro terbaik. Kepada yang sedang bertugas, selamat bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat untuk kita orang semua. Jadi pastinya yang baik daripada kita dan yang jahit daripada Allah, daripada Ashraf pun, okay? Jadi kita doakan agar semua urusan kita sentiasa dipermudahkan. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan jangan lupa, naga-naga jual bol, kesihatan jangan dilupa. See ya.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Layan Bintulu FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Baik, alhamdulillah, bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bintulu FM dari 12.30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bintulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bintulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika tu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bintulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12.30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bintulu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: να παύλα μια ροή.
1: Το πάρω τσενάνο.
0: Για κάνα.

0: Memang ceria bermaklumat.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM seperti biasa dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi kali ini, apa yang menariknya bersama dengan saya di Konti Bintulu FM pagi ini, iaitu tetamu kita dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Puan Gabriela Nuai, anak gay yang merupakan fisioterapi pagi ni, yang akan menerangkan kepada kita semua tentang topik obesiti, iaitu mengenai obesiti dan peranan fisioterapi. Satu topik yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Gabriela kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Selamat pagi Puan Gabriela.
3: Selamat pagi.
2: Ya,
3: selamat. Terima kasih jemput saya hari ini.
2: Ya, apapun terima kasih Puan Gabriela sebab sudi juga meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM. Rasanya ini yang pertama kali.
3: Ya, pertama kali
2: bersama dengan Puan Gabriela untuk perkongsian topik yang menarik pagi ini mengenai obesiti dan peranan fisioterapi. Betul kan
3: ya,
2: Puan Gabriela, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar. Baik Puan Gabriela, kita teruskan pagi ni dengan apa yang nak dikongsikan. Jadi bila kita bercakap tentang obesiti pagi ni kan Puan Gabriela, ramai yang masih keliru. Obesiti ni sebenarnya apa? Ramai yang faham obesiti tu maksudnya gemuk. Betulkah begitu Puan Gabriela?
3: Ya, bila orang kata obesiti, ramai ingat obesiti tu adalah orang gemuk. Tapi tahukah anda, semua orang yang kurus pun boleh jadi obesiti. Ini disebut sebagai skinny fat. Obesiti ini sebenarnya ialah satu keadaan di mana terdapat lebihan lemak badan yang boleh menjejaskan kesihatan individu tersebutlah. Ianya biasanya diukur menggunakan BMI, Body Mass Index.
2: Jadi obesiti ni lebihan lemak yang boleh menjejaskan kesihatan. Jadi tadi Puan Gabriela ada mengatakan yang mana ia biasanya diukur menggunakan BMI.
3: Ya.
2: Jadi macam mana kiraan BMI ni, Body Mass Index ni, Puan Gabriela?
3: Okey, BMI ini ataupun dalam bahasa Melayunya indeks jisim tubuh. Ialah ukuran lemak badan berdasarkan berat dan tinggi individu tersebut. Formulanya ialah berat badan dalam kg dibahagi dengan tinggi dalam meter, kemudian dibahagi tinggi dalam meter lagi. Okey, contohnya sekiranya BMI tuan dan puan 18:5-24.9 ianya dianggap normal lah. Jika ia sudah masuk 25-29.9 ianya kategori berat berlebihan. Manakala 30 ke atas ianya adalah kategori obesiti lah. Selain itu, ukuran lilitan pinggang juga penting kerana lemak di bahagian abdomen lebih berisiko. Kebiasaannya, mereka yang mempunyai BMI normal nampak kurus tetapi obesiti, yang macam saya sebutkan tadilah, skinny fat. Mereka ini mempunyai lemak tersembunyi, lemak tersebut di kawasan perut. Obesity abdomen.
2: Jadi itu cara untuk mengukur bacaan kiraan BMI seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Gabriela sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan Gabriela, berkaitan risiko ni kan, kita dah tahu juga apa risiko kalau seseorang tu menghidap obesiti, Puan Gabriela.
3: Okey, obesiti ni kita tak nak sebab ianya akan meningkatkan risiko-risiko seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah pernafasan seperti tidur berdengkur, sleep apnea, sakit sendi terutamanya lutut dan belakang, Selain fizikal, ianya juga boleh menjejaskan kesihatan mental kita lah, seperti keyakinan diri dah lebih turun dan emosi kita akan terganggu.
2: Baik, menarik itu tentang obesiti, seperti apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Risiko sebenarnya dengan obesiti ni boleh terdedah kepada pelbagai risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah pernafasan, sakit sendi, terutamanya lutut dan belakang, seperti apa yang disebutkan oleh Puan Gabriela sebentar tadi. Ambil maklum semuanya dengan risiko kesan obesiti ni. Jadi seterusnya ni, Puan Gabriela, kita nak tahu juga di mana pula peranan fisioterapi dengan masalah kesihatan obesiti ni, Puan Gabriela?
3: Baik, fisioterapi sangat penting kerana kami akan membantu pesakit yang kami gelar pesakit berlebihan berat badan ni dengan memulakan senaman secara selamat, elakkan kecederaan, tingkatkan kekuatan otot dan stamina, dan kurangkan kesakitan sendi. Okay, kami juga buat penilaian individu tersebut. Jadi setiap program senaman yang kami bagi kepada pesakit obesiti ni tadi tidak samalah antara satu sama lain, sebab ada certain orang yang obesiti ni, ada certainnya dia ada sakit tiga serangkai, contohnya dia ada sakit jantung. Jadi senaman dia tak sama dengan orang yang sakit kencing manis ataupun orang yang tak ada sakit kencing manis, orang yang ada obesiti saja pun. Jadi dia tak sama.
2: Jadi saya tertanya juga ni, Puan Gabriela, kalaulah orang obes ni nak mula bersenam, kita nak tahu apa yang sesuai buat mereka ni, Puan Gabriela?
3: Baik, macam yang saya katakan tadi, senaman setiap orang adalah tak sama, berbeza. Jadi kami perlu melakukan penilaian terhadap individu-individu tersebutlah. Okey, tambahan pula macam yang kita bincangkan tadi, orang obes ni terdedah dengan pelbagai risiko penyakit seperti kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Jadi setiap penyakit itu dirawat secara berlainan. Maka setiap senaman yang dia bagi akan berbezalah mengikut kemampuan dan tahap kesihatan pesakit tersebut. Okey, walau bagaimanapun, buat mereka yang di rumah boleh mulakan senaman dengan senaman low impact. Contohnya berjalan kaki 20 ke 30 minit, berbasikal statik, senaman dalam air jika ada akses, jika boleh pergi berenang, stretching dan latihan kekuatan yang ringan lah. Okay. Kekerapan senaman disarankan 3 hingga 5 kali seminggu ataupun minimum 150 minit seminggu. Ini bagi permulaan lah ya.
2: Bagi permulaan, faham. Tapi saya sebenarnya ada lagi satu soalan yang buat saya tertanya juga pagi ni, Puan Gabriela. Yeah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang obesiti ni kan, saya nak tahu juga pagi ni, apa punca utama obesiti ni, Puan Gabriela?
3: Baik, punca utama obesiti antaranya yang pertama, yang memang nombor satu dalam carta, pengambilan kalori berlebihan lah. Makan secara berlebihan dan kurang aktiviti fizikal, seterusnya gaya hidup sedentari, banyak duduk dan tidak aktif, seterusnya faktor genetik juga boleh menjadi antara punca kepada obesiti tersebut. Kurang tidur dan stres juga boleh memberi kesan kepada tubuh badan, iaitu obesiti tersebut.
2: Jadi itu antara punca utama obesiti seperti apa yang dah dikongsikan oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni, Puan Gabriela, disebabkan semua orang ni asyik bercakap tentang obesiti, boleh tak saya tahu mitos apa yang selalu kita dengar berkaitan obesiti ni, Puan Gabriela?
3: Ya, memang ada mitos. Contohnya yang yang ini popular, gemuk sebab keturunan je. Sebab mak bapak dia gemuk, jadi anak dia gemuk. Sebenarnya tidak, ianya adalah berpunca daripada gaya hidup yang mempengaruhi seseorang tersebut ada obesiti. Ya, kalau mak bapak, macam contoh anak kita, tengok kita makan banyak-banyak dan tak jaga kesihatan, tak bersenam, jadi anak tentu mengikut kita punya gaya hidup lah. Jadi ini ada menyebabkan punca orang fikir, oh, mak bapak dia gemuk sebab tu anak dia gemuk. Tapi sebenarnya tidak, gaya hidup itu sendiri. Mitos kedua iaitu kena kurus cepat. Selalu orang cakap, eh, kamu ni gemuk lah, kamu kena kurus cepat. Tapi sebenarnya, fakta sebenar, penurunan berat badan yang sihat adalah 0.5 gram ke 1 kg sahaja dalam seminggu.
2: Jadi kepada pendengar, boleh faham dengan mitos yang kita cuba dengar faktanya, betulkan yang salah dan biasakan yang betul. Seperti apa yang disebut oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan tentang obesiti dan juga peranan fisioterapi ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini, terutamanya kepada mereka yang menghidap obesiti ini. Jadi Puan Gabriela, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ini tentang obesiti dan peranan fisioterapi, mungkin daripada Puan Gabriela sendiri pagi ini, ada tak sebarang tips mudah untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar untuk kurangkan obesiti ni, Puan Gabriela? Mungkin ada, Puan Gabriela?
3: Baik, untuk para pendengar, untuk kurangkan obesiti, anda boleh mulakan dengan kurangkan minuman manis, lebihkan berjalan. Contohnya bagi yang bekerja, parking jauh sikit daripada office supaya jalan kaki tu boleh berjalan banyak sikit lah. Seterusnya, guna tangga berbanding lift. Seterusnya, minum air kosong dengan banyak secukupnya dan tetapkan rutin senaman anda. Paling penting, konsisten dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Oh, sebelum tu saya nak promosi. Dekat unit fisioterapi Klinik Kesihatan Bintulu, kami ada menjalankan program untuk penurunan berat badan kepada semualah. Sekiranya ada yang berminat, boleh jumpa dengan doktor dekat Klinik Kesihatan Bintulu untuk meminta dirujuk kepada unit fisioterapi, dan kami boleh membantu anda mengurangkan berat badan anda ke optimum.
2: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela kita atas perkongsiannya pagi ini tentang obesiti dan peranan fisioterapi. Banyak yang dah dikongsikan, apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan. Sudah menjadi kewajipan kita semua untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat, untuk mengelakkan daripada masalah-masalah kesihatan seperti obesiti ni, dan sentiasa amalkan aktiviti senaman yang sehat untuk kesihatan diri sendiri. Seperti kurangkan minuman manis, minum air kosong secukupnya. Jadi apa yang diharapkan kepada semua pendengar di luar, dapat ambil langkah kecil bermula hari ini untuk menjaga kesihatan kita dan mengelakkan masalah kesihatan obesiti ni. Jadi apapun, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Puan Gabriela kita pada pagi ini. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela yang merupakan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bahagian Bintulu dengan perkongsiannya pada hari ini, dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Gabriela.
3: Terima kasih DJ.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tapi siapa yang tahu?
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
4: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
5: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
4: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
5: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
6: Hello, dengar sini baik-baik.
4: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
7: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
8: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: jauh.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okeylah?
0: Ya, nak buka mata tu.
1: Ya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi nak kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Akhirnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun pulangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Klik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Cantik tak?
3: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
8: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
9: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
10: 2023年
11: sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
12: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
13: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
14: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
15: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Baik, Pak Puji, terima kasih. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bin Tulu FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bin Tulu FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi, apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil mendengarkan radio layan Bin Tulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bin Tulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye bye.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Apakah peranan masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami kemurungan? Kadang-kadang kita nampak seseorang itu masih boleh senyum dan ketawa. Maksudnya dia okey lah kan? Sebenarnya tidak semestinya. Ada orang nampak ceria di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Sebab itu, penting untuk kita lebih peka dengan orang sekeliling. Kalau kita ada kawan atau ahli keluarga yang nampak murung, apa yang patut kita lakukan sebagai masyarakat yang prihatin? Yang paling penting, kita cuba untuk mendengar dan memberi sokongan. Kadang-kadang mereka cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Elakkan ayat seperti, janganlah fikir banyak sangat. Banyakkanlah bersyukur. Atasi jelah sendiri. Sebaliknya, kita cuba berkata ataupun berbicara kepada mereka, saya ada untuk awak. Awak nak bercerita? Jom kita cari bantuan sama-sama. Jadi saya harap dengan pengisian hari ini, semakin ramai yang mula memahami kemurungan bukanlah satu kelemahan. Mendapatkan bantuan bukanlah tanda kegagalan dalam kehidupan, tetapi ianya adalah tanda sebuah keberanian. Jangan takut untuk bercakap dan mendapatkan rawatan yang sebaiknya, kerana kemurungan adalah suatu keadaan yang boleh diubati dan dipulihkan. Kepada semua pendengar, sama-sama kita beringat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Terima kasih kerana bersama dalam segmen AIS Sihat. Assalamualaikum dan salam sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik, buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: pagi.
1: And you are now barrel tuned in.
2: You know what it is? Hey,
3: I tag hari ini. Komen di Instagram kini boleh disunting oleh pengguna.
0: I tag semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show. This is I tag.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Siti.
0: Hey, Siti.
2: Oi, sampai juak nyaman tetak. Dari lepas nuna, aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, di celah-celah saujana bendang negeri Kedah, pernah lahir seorang tokoh yang menjadi sauh kepada pegangan akidah ummah. Beliau bukan sekadar guru pondok, malah seorang penulis yang tintanya masih mengalirkan rahmat sehingga ke hari ini.

Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan. Jangan percaya. Jangan diberi. Jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benarkan

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insya-Allah pada hari itu dalam Sirah Pilihan kita akan bicarakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam disebutkan oleh ahli tafsirnya diutuskan kepada penduduk di Ninawa. Masa Arab Ninawa lah, dari bahagian Mosul, kini tok digelar negeri ataupun negara Iraq. Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya supaya setidaknya kembali menyembah Allah dan tinggalkan menyembah berhala. Bayangkan selama 23 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya dua orang yang ikut Nabi Yunus. Oleh kerana kedegilan kaumnya, maka Nabi Yunus mendoakan kebinasaan. Nabi Yunus kira merajuk juga lah dengan setidaknya mendoakan kebinasaan mereka. Disebutkan dalam Quran, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma yunusa lama amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Nabi Yunus? Ketika mereka, kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka waktu sampai tertentu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan setiap kami mengutuskan seseorang pemberi peringatan kepada sesuatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Setelah doa Nabi Yunus, itu doa untuk kehancuran kaumnya, maka kota Ninawa penuh dengan kegelapan oleh kerana Allah menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Yunus. Apabila Nabi Yunus keluar daripada Ninawa dan ikut berlayar dengan sebuah kapal oleh kerana rasa putus asa berdakwah dengan kaumnya. Singkat ceritanya, Nabi Yunus berlayar, mereka pun ada masalah. Kapal macamnya tadi mesti buang orang lah, maka buat undian. Bila pula undian tadi, yang kena undiannya adalah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun bahkan dilempar ke laut lah. Tiga kali dah dipolah, tiga kali pola undian, Nabi Yunus juga pun nama. Maka Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke laut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seekor ikan nama ikan Nun untuk selamatkan Nabi Yunus daripada lautan yang luas, dan Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan. Dan sepanjang dalam perut ikan lah Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dan zikir masyhur yang kita dengar selalu kita zikir dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa ia adalah satu munajat, tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah tergolong dalam golongan orang-orang zalimin. Itu satu munajat kepada Allah. Dan setelah beberapa hari, tiga hari, diriwayatkan tiga hari dalam perut ikan munajat, mohon ampun, maka Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke darat oleh kerana Allah menerima ampunan Nabi Yunus. Dan dalam kisah itu menunjukkan kekuasaan Allah, dan yang paling penting, tetaplah berdakwah walaupun kita tidak diterima oleh masyarakat, kerana masyarakat Islam kita tidak tahu apa itu sebenarnya kemanisan iman. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

langkah pencegahan penularan influenza. 1. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. 2. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 3. Amalkan etika batuk yang baik. 4. Amalkan cara hidup yang sehat. Bagi individu yang bergejala, laksanakan perkara berikut. Rehat di rumah dan elakkan tempat tumpuan ramai. Sekiranya perlu ke tempat awam, pakai pelitup muka dengan betul. Tutup hidung dan mulut dengan tisu, tuala atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan dengan segera ke dalam tong sampah. Elakkan berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan sebagainya. Segera berjumpa doktor jika gejala bertambah teruk. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan, huwa amun fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum, merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi, orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Waman lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fahuwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bita'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-maskhu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, itu dan juga ditimpakkan dengan tanah dan bumi. Wal-istiqsalu anhu, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan di antara keindahan balaghah dalam ayat ini, dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada alif, ada tanwin, untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh, meliputi seluruh makhluk sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Anbiya ini, ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat di mana pun kita berada. irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita, untuk menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bissawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Dan RM10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana li sayyidina Muhammad. Terlalu laju saya hari ini.
1: Ha, betul. Ha,
0: dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Aida. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bab.
0: Ya, ramai yang kau cakap saya memang laju. Hey, ha. Gara-gara demam apa nama World Cup lah tu.
1: Jadi macam demam tu. World Cup ah.
0: Oh, semuanya pantas.
1: Ah, semuanya pantas. Ya. Alah, jangan sengaut-sengaut.
0: Yalah, semua game, nak nunggu next, match call 6 tu.
1: Bukan call 6, pukul 9.
0: Yalah, biasa kita dengar match call 6 lah.
1: Tu saya dah nak.
0: Hari pukul 9 ni dah. Tapi saya dah hal. Aria pun pukul 9 juga. Oh.
1: Ya, betul. Siapa? Kita tunggu je. Bawa je habis game pukul 3 pagi kan. Jadi, biarlah relax dulu sekejap kan. Mana yang belum tidur ya. Tidur dulu. Kelak untuk match pukul 9. Jangan lupa USA dengan Paraguay.
0: Yes.
1: Untuk game pagi tadi, Kanada dengan bosnya. Sekali satu sama.
0: Jadi tahniah untuk anda yang masih lagi berjaga.
1: Ya.
0: Dah pukul 3 eh, apa?
1: Betul.
0: Sama lah kita geng guys, kita geng.
1: Betul kita geng. Tapi siapa? Itu hari Sabtu. Lek. Mana yang penjawat awam yang sih kerja lah kata kita. Jadi, tapi macam kita tu yang bekerja ikut shift. Mana yang nak turun kerja ya? Okay, pastikan kita orang dalam keadaan sedar ya.
0: Betul. Kita semua lah ada yang micro sleep lah untuk awal pagi tu.
1: Ya, betul. Pasti jangan micro sleep. Nak langgar bola boleh, tapi kita orang kena atur masa kita orang.
0: Yes. Yeah. Jadi guys, kita orang boleh muat turun macam kita orang nak langgar apa nama? Ball secara percuma untuk World Cup 2026 tu kita boleh muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click stream secara langsung.
1: Betul.
0: Percuma sahaja.
1: Percuma.
0: Jadi mun ada kita orang tanya nak kena kami muat turun download naya tu RTM Click tu masih stuck. Okey. Ya, mau check dengan kelajuan berapa Mbps internet kita orang. Mau tanya jual lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Jadi apapun selamat pagi untuk anda 6.23 minit pagi. Jadi untuk jam yang pertama tu macam biasa kita ada raw pagi.
1: Yep.
0: Dan juga untuk pagi tu juga kita ada sedikit perkongsian yang tu memang rasa-rasanya lah memang Aida suka kali.
1: Apa?
0: Berkenaan dengan si Bulus.
1: Kenapa dengan si Bulus itu?
0: Mana kita orang yang nginang pusat ya memang tahu lah yang dolok marik dah nginang pusat. Sebab apa? Kita nak kongsikan ada sikit info perkongsian berkenaan dengan selama tu Rami yang percaya pusat lari daripada rumah sebabnya nak ngembak umurnya. Rupanya ada penjelasan saintifik kena si Bulus ya menyendiri. Biasa kita kadang-kadang kita merit makan pusat yang apa nama pusat pusat-pusat gelandangan. Pusat-pusat terbiar. Bila tak merit satu
1: pusat
0: hari
1: gelandangan.
0: Satu hari ni apa ni seada nana memang kita fikir tok memang dah seada gigi dah tok.
1: Okey.
0: Kelaklah kita akan share bersama dengan
1: betul,
0: kita orang.
1: Betul betul.
0: Ketikan daripada mstar.com.my. Jadi untuk pagi tok yang mana baru aja leka apa nama solat subuh untuk pagi tok dengan apa nama kuliah subuhnya nak pergi sarapan. Selamat bersarapan untuk anda.
1: Yeah.
0: Apa sarapan untuk pagi tu, Teh?
1: Iya.
0: Adakah sarapan dengan World Cup?
1: Tahniah lah.
0: Okeylah guys, pagi tu kita ada topik yang berkaitan juga lah dengan pernah World Cup kita tu. Jadi mun nak tahu apa pernah pergi terus ke FB Sarawak FM. InsyaAllah kita akan muat naik sekitar pukul 7 tergelap.
1: Yep.
0: Okey. Jadi untuk pagi tu, kita nak dengarkan lagu daripada Wani Hasrita dan juga Dato' Jamal Abdillah, Kucuma untuk pagi tu. Dalam
1: Selamat Pagi Sarawak,
0: #Geng Pagi Kita.
2: Sudah.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. 4

0: PM Clean.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Puh, 6.33 menit pagi.
3: Yeah.
2: Macam biasa. Kita dengan mbak pendengar-pendengar kita untuk pagi tok di tepian pantai. Untuk pagi tok dalam aura pagi dan memalikan seri pagi kita untuk pagi tok. Dan sudah pun berada di talian untuk pagi tok, kita nak bersama dengan Ustazah Anissa. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Ustazah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
4: dan Aida.
2: Aha. Jadi untuk pagi tu Ustazah, kita gembak pendengar-pendengar kita sekali untuk healing di tepi pantai tu Ustazah.
4: Oh, okey.
2: Jadi tajuk kita untuk perkongsian dalam aura pagi, berbaik sangka kepada Allah. Gini perkongsian kita tu. Silakan Ustazah.
4: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa namanya bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi itu kita dapat jumpa sekali lagi untuk tajuk yang sangat menarik. Oh, berbaik sangka kepada Allah. Dan saya petiklah daripada surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jadi bila kita bercakap tentang sangka baik tu, terutamanya kepada Allah, ia adalah satu tuntutan yang wajib lah. Yang bermaksud sentiasa meyakini kebijaksanaan, rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan kita juga melihat ia adalah sebagai satu ketentuan dan jadi satu ibadah juga lah kepada kita yang nilainya sangat tinggi, yang menjanjikan akhirnya ketenangan dalam jiwa kita tu. Jadi bila kita bercakap juga tentang perkara ya, kita ambil daripada satu hadis yang bermaksud, aku adalah berdasarkan kepada sangkaan hambaku terhadapku. Ini bermakna Allah akan memperlakukan hambanya bersandarkan sejauh mana keyakinan dan sangkaan baik hambanya terhadap Allah SWT. Jadi ulama berkatalah, bila bercakap bersangka baik tu kepada Allah, ia membuat seseorang itu berjaya dalam kehidupannya. Bermaksud Allah mengajar kita untuk memberikan seperti mana seseorang itu bersangka baik dengan Allah SWT. Dan mungkinlah, maksudnya mungkinlah kita boleh amalkan. No? Bila bangun pagi je, kita ada doakan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hari ini Allah akan beri aku suatu kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya dan akan lebih bahagia dan lebih mendapat kebaikan untuk akhirat daripada hari yang sebelumnya. Jadi mungkinlah daripada perkongsian kita pada pagi ini, kita nak amalkan dalam jiwa kita tu untuk melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, biasanya orang bersangka baik tu ketika menerima kebaikan. Jadi selalunya kita akan sentiasa berasa syukur dengan mengakui bahawa setiap kebaikan itu datang daripada Allah. Tapi dalam satu keadaan, bersangka baik juga apabila kita ditimpa ujian. Di mana Allah menganugerahkan kepada kita untuk bersabar dan yakin di sebalik kesusahan yang tersirat dan hikmah yang kita boleh dapat daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, apabila kita terima kebaikan, keburukan, yang pastinya kita mohon kepada Allah dengan doa bahawa kita minta Allah berikan, kalau kebaikannya diteruskan, kalau kesulitannya tadi Allah jadikan ya adalah sebagai suatu kebaikan juga kepada kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan yang terakhir, dengan adanya bersangka baik ya, kita sentiasa melakukan ketaatan dan percaya dengan sepenuh hati bahawa Allah itu melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita, dan amalan yang kita lakukannya adalah semoga-moga dan semata-mata kerana Allah SWT. Mungkin ialah untuk kita kongsikan pada pagi itu. Mudah-mudahan kita sentiasa bersangka baik, kepada Allah SWT, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, itulah pengungsian daripada ustazah kita pagi itu, Tik Bab. Jadi, ustazah, kita mengharapkan agar perkongsian yang dikongsikan itu mendapat manfaat lah dalam kalangan pendengar kita pada hari ini. Apapun, terima kasih lagi ustazah. InsyaAllah, kita jumpa lagi dalam siaran yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Aida dan Bab.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, masa untuk kita kongsikan slot Berita Keluarga.
2: Mm-hmm.
1: Jadi slot Berita Keluarga kita tu dari 6.45 sampai pukul 7 pagi. Jadi dua taliannya adalah
2: 082-245-700, 082-245-800.
1: Yes, okay. Betul.
2: Ya, adalah dua talian yang boleh kita orang hubungi untuk kita orang menyampaikan apa juga berita keluarga, berita kematian kah, berita sakit tenat kah, mencari waris, mencari ahli keluarga kah, apa juga insyaAllah kita boleh kongsikan sama-sama menerusi talian, dua talian yang telah dikongsikan tadi. Jadi ingatkan dua talian tu kita buka sehingga ke pukul 7
1: pagi sahaja. Okey. Yeah. Jadi untuk pagi tu ada sedikit perkongsian khusus untuk kita orang yang suka nginang pusat tu. Mungkin ada yang dah tahu dah sebenarnya. Yeah. Tapi ialah oleh kerana dah turun-temurun dah tahu okey pusat punya nak ngembak umur dia akan lari. Tapi sebenarnya ada penjelasan saintifik di sebalik apa yang terjadi sebenarnya. Lepas tu lah kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Suara FM. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Uzza Tahir dan juga Diujo, Bintang di Langit Suara FM
2: Sati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, jadi dua talian kita orang dah dengar tadi nak. Okay, boleh catit kita tu. Andai kata kita orang terlepas nak.
2: Ya, betul.
1: Sekali lagi taliannya Aida
2: 082-245-700 dan juga 082-245-800.
1: Jadi dua taliannya kita orang safe ah. Mun andai kata ada apa-apa yang berlaku ke, macam ada berita kematian, kita orang boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan selain berita kematian, berita jari waris, jari wali ataupun nak kongsikan berita sikit tenat pun boleh juga, saya tak masalah. Okey, kita balik berkelakar tentang si bulus tu. Sebab kami yang percaya bila pusak punya anak ngembak umurnya, dia akan lari dan menghilangkan diri. Dia akan terus hilang. Jadi ada penjelasan saintifik yang sebenarnya berkenaan dengan perkara tu. Yang mana pusak sebenarnya si melarikan diri sebab bila sidaknya dapat tahu sidaknya nak ngembak umur. Sebaliknya tingkah laku menyendiri ataupun bersembunyi tu yang merupakan satu naluri semula jadi yang terbentuk melalui proses evolusi untuk melindungi diri ketika berada dalam keadaan lemah ataupun sakit. Sidaknya dah tahu diri sidaknya lemah. Mungkin ialah nak berjalan si kongang lagi, nak agak kira makan depan mata aja lah. Kadang-kadang si kongang
2: si mampu nak berjalan.
1: Jadi pakar menjelaskan bahawa pusat sebenarnya si memahami konsep kematian seperti manusia. Dan ada terdapat beberapa sebab utama kenapa pusat memilih untuk mengasingkan diri ketika kesihatan sidaknya merosot. Yang pertama, untuk mengelak daripada sasaran pemangsa. Bila kita dengar di luar nun, pusak memang akan alah dengan asu. Bilanya dikumun oleh asu, udahlah. Walaupun dikenali sebagai pemburu yang cekap, pusak juga boleh menjadi mangsa kepada haiwan lain yang lebih besar. Dan di habitat semula jadi, haiwan yang lemah ataupun sakit lebih mudah diserang. Oleh itu, bersembunyi menjadi cara terbaik untuk mengurangkan risiko dikesan pemangsa. Yang kedua, kena sidaknya menyendiri untuk menyematkan tenaga untuk sidaknya pulih. Macam manusia juga, lebih banyak berehat ketika demam ataupun sihat-sihat, pusak juga akan mengurangkan pergerakan bagi menjimatkan tenaga. Jadi tenaga yang ada akan digunakan untuk mengekalkan fungsi organ penting serta membantu proses pemulihan badan. Jadi jika pusat kesayangan kita orang tiba-tiba menjadi pendiam, kurang aktif ataupun dia suka nak bertapuk, jangan kita orang terus selalu mikir, oh pusat aku tu dah diambang-ambang.
2: Ambang-ambang kematian.
1: Sebaliknya, ia mungkin isyarat bahawa haiwan kesayangan kita orangnya sedang mengalami masalah kesihatan dan memerlukan perhatian serta pemeriksaan veterina dengan segera.
2: Iya, betul. Tapi mun macam kami nak, memang make away lah bila pusat tu nya menyendiri kan, yang macam
1: lemah,
2: banyak tidur kata kita nak, memangnya sakit. Kita setahunya sakitnya adakah sakitnya teruk kah, si kah nak. Tapi memang selalunya macam nyalah nya memang kurang sihat.
1: Nya matanya akan berair. Lepas ya apa nama no?
2: Mun matanya berair biasanya nak demam lah ya.
1: Berair macam nak ada selaput teh mata yang melekat banyak gila.
2: Lepas ya
1: tiba-tiba pandai berkasih inah kata orang.
2: Tersemar. Ini macam kita manusia juga ada penyakit demam, tersemar kata kita kan. Sama juga sebenarnya.
1: Tapi dah sikit ditakut kita sebenarnya. Apa nama no penyakit no biasa jaga oleh pusat tu kan? Parvo nak.
2: Parvo. Dua ialah sebenarnya.
1: Apa ni? Apa ni? Fip nya macam ni nya pun tanda-tanda yo.
2: Nya macam parvo juga sebenarnya, tetapi parvo lebih nak ya lagi lah.
1: Lebih yang lebih, kuat lagi lah.
2: Kuat lagi lah.
1: Aku tak elu jadi pusat gemuk ke juga. Okay lah, itu dia sedikit perkongsian untuk yalah, kadang-kadang kita biasa dengar, oh biasa dari Mensia Marik dan dengar oh usap sendiri tu lah, oh dah lah, kasih lah. Tapi sebenarnya yang jibatkan tenaganya sebenarnya.
2: Betul.
1: Mun jenis pusat rumah, cepat-cepat lah mbak agak veterina dapatkan suntikan untuk sidanya, okay? Jadi guys, perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my dan tepat pukul 7 pagi kita ada apa?
2: 7 pagi kita ada berita daripada pusat berita Nasional FM. Dan selepasnya kita ada petik bab hari ini dalam sejarah.
1: Ya, ya betul. Menyusul. Dan tajuk kita akan muat naik sebentar sahaja lagi. So guys, jangan ke sini terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
1: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Dalam menterinya, Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
2: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dari we perfect lah. Tapi so far for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovan Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.

Ke perkembangan luar negara, Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, untuk kita mengetahui info cuaca kita pada hari ini, bersama kita di talian adalah rakan kita daripada Met Malaysia, Hawa. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya Hawa, silakan dengan info cuaca untuk hari ini.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 13 Jun 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman sedang berlaku sekarang ini dan dijangkakan beransur pulih sekejap lagi. Secara amnya untuk pagi ini, cuaca baik diramalkan di semua bahagian meliputi bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Oh, okay. Terima kasih Hawa untuk info cuaca pada hari ini. Selamat tugas.
3: Sama-sama.
4: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
5: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
6: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
7: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejuk.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita. Trendy.
3: Okay, 7.26 minit pagi.
4: Ya.
3: Tuan-tuan, hari Sabtu, 13 Jun 2026 bersama dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang untuk pagi tu mengambil kesempatan tu untuk jalan-jalan.
4: Jalan-jalan.
3: Kita musik segala.
4: Kenapa salah saya?
3: Si me tahu benda jadi fenomena.
4: Sangat trending sebenarnya lagu yang di media sosial sebenarnya.
3: Pergi lah opis tu ada jalan-jalan apa tu sebenarnya. Aduh, nama anak kita tu dah masuk generasi purbakala apa.
4: Patia purbakala.
3: Okey lah, untuk pagi tu kita ada sikit perkongsian untuk training kita.
4: Yep.
3: Yang tu boleh dikatakan sebagai iktibar dan pengajaran kita bersama lah. Berkenaan dengan ada video seorang lelaki tu ngecop tempat parking.
4: Chop tempat parking tu. Aduh, hai.
3: Okay, nya chop tempat parking tu mun macam di perumahan, perumahan kita boleh consider. Tapi tu di tempat awam.
4: Ya,
3: contohnya
4: tempat awam.
3: Macam kat mall ke.
4: Ya.
3: Selalu kita dengan macam ya. Dulu lah satu ketika bila kita tak udah berbaris panjang, kita baris
4: queue, sama-sama queue.
3: Kita dengar ada lampu hijau, ada parking kosong saya. Bila kita dah pergi siap tak. Dah ada orang berdiri siap.
4: Tiba.
3: Parking tempat lain, kami nunggu kereta di belakang kata. Contoh macam ya. Jadi benda tu lah yang berlaku di Semenanjung tu sebenarnya. Yang cop tempat parking tu tak. Yang pakai alasan sebab yang ada hak. Yang tak bekerja sebagai pegawai JKR. Jadi nak dikongsikan di situ. Satu video yang tular memperlihatkan tindakan seorang pemuda yang bertindak berdiri dalam petak parking kosong tu, lalulah menghalang pemandu lain daripada memasuki ke dalam ruangan parking tersebut kerana mendakwa, oh saya sudah ambil parking ni, cik parking tempat lain lah, kata Jemadah. Dalam video tu jelas kelihatan lelaki itu berdiri dan memberikan isyarat untuk si masuk ke dalam petak tersebut dan menyuruh pemandu itu beredar dan pergi ke tempat lain. Macam ni orang boleh tahu cerita tu sebab kereta apa nama yang nak masuk tempat parking tu ni ada dashcam. Kamera dashcam. Jadi benda tu pun udah jadi viral lah. Saat pemandu tersebut berkeras untuk cuba menggerakkan kenderaannya, lelaki tersebut didakwa cuba menghalang pemandu tersebut. Namun berang dan si berpuas hati dengan lelaki tersebut, pemandu menghampiri lelaki tersebut dan menegur tindakannya adalah salah. Dan lebih teruk lagi, lelaki nak ngecop tempat parking tu tek menggunakan alasan dirinya tek bekerja dengan pihak Jabatan Kerja Raya dan menyatakan yang dirinya ada hak untuk berdiri di situ dan parking di situ. Mahal kereta tek di belakang nun. Jadi suasana menjadi lebih tegang setelah pemandu tetap masuk ke dalam ruangan parking tersebut dan keluar daripada kenderaan. Dan kejadian tu sudah mengundang kemarahan orang ramai dan ada yang meminta pihak JKR untuk menyiasat kes tu. Malah ada juga yang berpihak kepada tindakan pemandu yang cuba bersemuka dengan lelaki tersebut. Dan apa kata kita dengarkan sedikit lah macam ni cerita si Datuk Tik.
5: Jadi
6: masuk lah.
5: Mana boleh main.
6: Masuk lah. Ayah buah ni masuk lah. Apa aku pendam, rasa sakit dalam
3: aku simpan. So sekarang jangan ada jambal Indonesia. Lama juga je tak berdiri je siap.
4: Memang Nya tetap juga masih nyuruh tidak yang masuk sebenarnya. Video tu sebenarnya kita orang boleh cari dengan di platform Lubuk Merah kan.
3: Mana
7: boleh jawab parking bang?
5: Jom, saya kata saya. Saya pun dah ikat.
0: Betul lah, tak masuk. Tak boleh cok parking. Mana? Ya Allah.
2: Bang, tak boleh cok parking macam ni, bang.
0: Lepas tu?
2: Kenapa tak masuk dari awal?
3: Menanti juga. Kenapa masuk dari awal? Dan untuk pengetahuan kita orang semua, yang untuk sebagai iktibar kita, yang mana perbuatan chop parking tu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 50 kurungan 3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hal tu sebab apa? Petak parking tu adalah hak milik awam.
4: Betul.
3: Jadi pelaku yang membuat tindakan sebegitu boleh dikenakan denda maksimum dengar RM2,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 6 bulan. Chop parking tu aja. Si pembela guys.
4: Ya, betul.
3: Dah jual maya RM2,000. Udah jual penjara lebih 6 bulan. Sekiranya kesalahan berulang kali kedua atau lebih, individu itu boleh dikenakan denda maksimum RM4,000 guys. Atau penjara tidak lebih daripada 12 bulan atau kedua-duanya, seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 119-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Udah juga kena perkara yang pertama, kena lagi berulang kali kedua mencop parking RM4,000. Ya juga kehidupan kita B40 sini kau nak berkarih duit guys. Jadi fikir dulu sebelum bola macam tu, okay?
4: Betul-betul. Jangan sekali lah kita orang main chop-chop parking tu. Sebenarnya biarlah kita sama-sama berbaris kan. Janganlah ambil macam ya kan. Bukan kadang-kadang kita tu nak pusin 40 kali.
3: Betul, tawaf. Bawa
4: parking tawaf. Kita mada, selalu kita mada tawaf nak. Bawa nombor parking. Bila dah nombor parking tiba-tiba ada orang pergi chop parking. Si amboi. Biasalah tu.
3: Tapi sikit tu.
4: Apa ya?
3: Tok dikongsikan oleh netizen. Bila nak cari parking. Coba amalkan doa makan. Kami ngamal doa makan. Nang alhamdulillah. Nang tahu demo dapat depan gede, depan gede.
4: Memang kita sebenarnya niat nak pergi makan sebenarnya. Baca doa awal-awal lah.
3: Betul. Toh coba guys. Jadi apapun untuk sebaik tiba dan juga pengajaran kita bersama.
4: Ya.
3: Mun rasa macam duit enggak nyawa aja. Okay, cukup-cukup makan sampai apa hujung bulan tu. Tolonglah jangan berbuat benda yang menyalahi undang-undang.
4: Ya.
3: Okay? Jadi cerita kita tu kita petik daripada lobakmerah.com. Ya. Kembali lagi selepas tu dalam
4: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita. Segment. Trending.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari.

etika pergaulan. Dalam rumah tangga, yang bahagia akan tercermin melalui keharmonian antara sesama keluarga. Anggota keluarga masing-masing dapat menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Tidak ada perasaan curiga mencurigai atau saling salah menyalahi antara satu dengan lain. Hebatlah, ya, arti pergaulan. Eh? Maksudnya hari ini mungkin istri menang, esok berilah laki itu menang. Nyalah kita aja menang, ya. Dan yang paling ingat, berhemat dan hidup secara sederhana. Rumah tangga yang cukup segalanya belum tentu penghuninya bahagia. Malahan dengan harta yang melimpah disertai kedudukan yang tinggi dan berkuasa sering menimbulkan persoalan yang tiada penghujungnya. Akibatnya komunikasi terbatas kerana sibuk dengan urusan masing-masing yang akhirnya mampu membawa kepada kehancuran. Bayalah kita menyedari kecacatan diri sendiri dan keluarga. Ya, kita biasanya tidak menyedari tentang kecacatan diri sendiri, tetapi melihat aib orang lain adalah perkara biasa. Dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, mereka tidak saling membuka aib, tetapi sebaliknya saling menutupi aib. Kekurangan dan kelebihan masing-masing seharusnya dimanfaatkan untuk saling mengisi dan menutupi sehingga selaras dan selari dengan apa yang kita kandaki. Ya, apa kelemahan, ada kelemahan laki bini, ya, mendapat kita nak betul-betul kalah. Ya, kita malah tu lah. Laki bini kutulah, laki kutulah, ya. Ha, ni dapat kita tu. Bagilah kita laki bini tu ragu nak berkelahi saja, ragu nak bertengkar saja. Anak langgar kita. Ya, kelak sana kelakar sikit tentang mak bapak cerminan anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia ketika ini menjadi faktor utama yang menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat. Jelas beliau, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Terusan. KPDN telah menyahaktifkan 179 syarikat daripada sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS selepas didapati melanggar syarat dan peraturan ditetapkan dalam usaha memastikan subsidi minyak masak paket bersubsidi sampai kepada golongan sasar. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh, antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk tidak mematuhi had kuantiti penyimpanan dibenarkan, membuat jualan melebihi had ditetapkan, menjual minyak masak bersubsidi kepada bukan warga negara, beroperasi menggunakan lesen tamat tempoh serta mempunyai nisbah belian dan jualan yang meragukan. Kota Baru dipercayai menjadi antara laluan transit sindiket penyeludupan migran apabila 35 warga Myanmar ditahan dalam satu operasi khas di sekitar Jalan Kebun Sultan dan Kampung Tal 7. Pengarah Immigration Kelantan, Gary Belayong John Siki berkata, operasi yang dinamakan Obserkap itu dilaksanakan bagi memeteras kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin di negeri berkenaan. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar berdepan Brazil dalam aksi pembukaan kumpulan C Piala Dunia di New Jersey esok. Jelas Wahbi, pasukannya kini berada di tahap berbeza selepas mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022 sekaligus meningkatkan reputasi mereka di pentas antarabangsa. Perlawanan itu turut disifatkannya sebagai ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar The Atlas Lion. Perlumba berbasikal trek wanita negara Nur Izzah Izzati Muhammad Asri menepati ramalan apabila meraih pingat emas acara 1 km ujian masa wanita elit pada kejuaraan trek kebangsaan dan remaja kebangsaan 2026. Perlumba Kedah itu mencatat masa 1 minit 7.9 saat mengatasi pencabar terdekatnya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.